0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadik. Nuan tinduak tertadik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadik berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenik berkenyal.
2: Berkenik peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak berkenik.
1: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyal mau ulah nuan.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi Y.
2: 2 pagi Y hari itu. Selamat pagi ya. Semua kita ke baru gelengau kami ba Y FM kendang ya udah gelengau Sam tunggu hari tunggu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah memilih Y FM neh.
1: Jadi pagi itu tua mai topik gawa ari rumah ne si.
2: Pelabaku mayu bana nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR, BDR.
1: Okey. Nama tu amai topik gawa ari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising mendar ke sekedar ari kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Yeah.
1: Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nasi.
2: Yeah.
1: Gawa ari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawa ke upis atau ke nur gawa dan sidak ya di kemendar ke gawa bak rumah. Nyak ke reti gawa ari rumah ukai ke sidak enang gawa ari rumah nyak tadi deh.
2: Ya nyak bisi pemanah bisi ke pengurang ya ke Sam nyak berkebuah itu mai topik tu pagi tu nanya penemu semua kita ke mukanya bisi beda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka benua gawa ari rumah maka ke sarita si.
2: Ke benua mendiang ke radio YFM ne.
1: Sidak itu nemu ni bagi ni kenyamai agak meh.
2: Amat.
1: Bisa laban tu yang kaum tua ampu deh si. Bisa madah ke nyamai agak nurun ke upis tau kendor kawak.
2: Amat.
1: Laban pa upis tau kendor kawak antara kita boleh fokus deh. Nanti di rumah tadi di medak dapur.
2: Ya, nyerindah ngajak pengawak buka pengawak rumah reti tadi deh.
1: Medak tiga dapur dia tengok nguri yang mutai dulu.
2: Tak berasa ya.
1: Beda garinya tadi beda jembui jembui gari dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak miat
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah kesidak yang ngacau kita gawa menyatadi nih si okay, bisi pemanah bisi pengurang ya tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimiat meh bak
2: minyak
1: minyak kereta kita okay. Jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawul dengan pemanah dengan pengurang gawa ari rumah ku ya. Madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke amat ke nyak Sam. Nanti tua kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin meh
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita di nurun kopis tadi lah nak ni ke kita kena oleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansut makan ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni
2: habis nadai pun Sam ti cuma tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni dan nanti tu tadi dari rumah kadang-kadang dari rumah kau hari upis tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kau ngirup pagi ke tua pansut ke tengah hari
1: pansut tengah hari
2: habis ada RM30 habis
1: ngirup nadanya. Lemai udah nyak lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita ndak berbuat ngorang baca laluan ndak bersekut ngorang
2: jadi tu nampung baru hari Juni banyak tu tadi Sam pengurang ya dia ndak boleh fokus ngau batang pengawal laban kita nak nemu ndak bertemu ngau orang ke sama gawa ke yang mada tambah mega tik baka pengawal ngi ia ko yang mada laban ngerja pengawal operasi ngau kewangan tu segi ngai nyadi dari rumah ke ya. Proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti kau ngena rasmi laban isu security ke ya. Hanya buah penemuari Joni banyak aman.
1: Ya bisi pengawalnya ke nak uliah di gagak gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey tu Marcos Joel Entertainer. Ha kaban kita itu ne si.
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Ah pelabak aku bisi mendiang ke tua ke pagi tu. Jadi ba ya aku ya apa mana ya kita ini buah kiruh bersekut dengan orang ba kereta api ko ya tu lapan ya di KL dia ne. Angka ya depan LRT kini lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah uliah kali mereka ngagak pengawal ke si uliah kali anak lelap aja ne tang kita hendak tahu nak clock in ko ya nintiang jam ba ya ko ya gawa ari rumah mereka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita ko ya si engka Marcos tu udah kalau ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ko ya nasi nyadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuh kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke asaya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa bar rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tu gue ngaga yen will pagi tu madah ke contoh nanti ba ya ke ya yang pu maya cuti gawai tu tadi ku datang lagi ngagak kerja dari rumah ku ya yang ada BDR merata tu tadi Sam jadi buat penemu ya pemanah yang ndak terikat ngau jadual terkerja menggawak bakal buat ofis bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak nanti bakal ya tumu ngagak report ndak uliah gak lawan hari pukul 8:30 pagi laban ke kak desain ngena email tu ya.
1: Aman.
2: Jadi nombor dua ke ya nadai orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari empu. Lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelak amat dari bawah jalan balat jam ke ya.
1: Baduk tak ni apa dia peti yes.
2: Oh, jadi pelama aku pun dia tu mayuh membala kita lagi terpukul berjalan lagi dedat berjalan penuh jam harap kesabar na Sam
1: ya. Asal ke hari rumah gawak kok.
2: Anak diukai ne. Yeah. Oh, jadi tu nampak baru saya pun habis banyak itu sepada itu.
1: Banyak ini.
2: Oh, jadi pengurang pengurang ke speed ya. Kaya nadai printer berumah ngan jadi ke predikumen ke pendak data kopi ya semai ke keduanya tadi rujukan tak cukup. Kaya ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal buat office. Jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawak
1: kenya.
2: Enggai nak enggai datai ke ofis ko yang madah.
1: Tau, printer angkut ke rumah ne. Nak berat ne ne si.
2: Nak berat tau ke ukai reta kita ke jadi ngangkut ngapa. Mana
1: tau pian ngai jadi baik ke rumah ne. Beli ke diri printer dia tu murah ne si.
2: Murah pan Sam.
1: Murah pan timbar.
2: Murah pan timbar ke kerja.
1: Murah pan timbar nama arti. Okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu. Pemanah ngau pengorang. Amat nang sigi tanya tu tadi ne. Ba ya nang mayuh pemanah ngau pengorang. Okey tu Cheng Suni tu si. Okey ngakaya ku ya. Nanti gawa ba rumah tu ku ya. Kita nak boleh ndak meh nitih ke gawa jam gawa ba PSKC. Masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne. Okey udahnya ngakai orang ke gawa ba hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah meka ku ya. Okey lah jadi ngenang ke atau orang ke kawak hospital ba sekolah hanya sigi nama tu nak dikemenar ke kawak hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit sikit nak boleh banyak Sam ngan nyadi ke buka tu kawak buat radio tu mi ke bandian ni buat jawa ni ngan nyadi ke tu nyaga hari rumah
1: betul
2: lama perengkau semua dah badi tu deh.
1: Semadi mengka sarinya tu office hours ni
2: ya mak
1: nanti baka inum isinya ngan nyadi ke ngejia orang rumah nasi. Okey, bakal pengajar nanti pengajar tu pan mayuh aku ninggal sebana bala pengajar tajak pan kawak ari rumah tu nyamai tang pengajar madah ke nyamai lagi ngajar bertunggak mua
2: amat tambah lagi nanti bakal nembiak tadi nan tu fokus kan sih dak ya
1: ya nanti nembiak mayuh diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi nak tahu nak siku siku telipuannya ni ni apa indahnya beli berbagi ke telefon baru
2: yang keluar ke
1: belanja ke tadi,
2: ke, ya, tadi.
1: Ok, sudah tolong kita maca komen ke Bukai tau anjuang komen kita peninggal pemanah ngau pengurang ya kita ikawa hari rumah ya. Tu hari abang kaya bisik undang selepak batu. Ok, kena merindang peninggal kita.

0: nanti kita ikat ngasuh anak kita itu disiplin. Kita nak kena nunjuk ke cara kebetulan ngasih nak ya. Ukai ngau cara anu suka teh. Leban anak kita ya, ati ya nyak tadi lemai, ati ya nyadi aku leban korain tu. Lemai kata kata yang tadi. Kadang-kadang sino tadi leban kalau saya kasih ya, entah lah kata kadang-kadang. Tang kita berunding kan, nanti kita tak ngelak kan. Maya kita ke badu ngelak kan. Nanti anak berubah, ulah anak mana, nanti kita nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngajaku ke mana. Tak ada sumpah kita mati bisik ngasuh anak kena timbak bisik ngasuh anak kena tuli minyak ngasuh buta nanti ya buta mama buta dah keti kena nyalai kita pindai nak tahu nak jakuk ke nak meruan jakuk ke nak mana tak ngaji anak kita minyak-minyak sampai leban anak kita itu bakal pasaka kita nanti kita nak didik ngau betul nak ngajar sidak tu ngau betul berkenai ke sidak yang boleh nyari misya ke mana leh. Ya mesti bisik setiap anak tu mesti bisik penguliah kediri empu nyadi nanti anak pandai nuan anak terlalu nekan ya lah nyadi nanti uliah kita hanya meda ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita nanti ya uliah bak school pemansang kita bak school ni teminan dia mesti ditemu kita kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar nak ya belajar nanti anak nemu kita dia belajar dia kati ya kok belajar nyadi kita pandai sekurang-kurang yang kita paham lah nama ku buah anak kita nak mutai minta tolong pengajar ukai madah cikgu tu nak pandai ukai madah tu ngemai itu mai penyalah tu pejak bisi orang ngemai tang nama ku bayam pukok ke nyak lai nak tau nyalah ke orang artin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah makanya cara nak ngajar anak nuan leban nemeya tu tadi ya nitih pengawak kita orang tuai kelebih lagi apa inai dan beri ruang ruang tak ke masa anak nuan beranau ngau sedak ya nanya penemu runding sedak besi masalah kan nama tak bertanya ngau sedak beranau ngau sedak anak nyekat sedak ya mari runding sedak ya kita ya
1: besi maya jaku tipansut ali mulut tua kumbai tua jaku tundi jaku main tang ndak semua orang ulih nerima jakuk ti ndak belebas ulih ngasuh ati orang bukai ndak nyamai ngasuh ati orang ensiban
2: mulut kita itu sigi lembut tang jakuk ti dipansut ketuari mulut kadang-kadang lebih tajam mari pisau sekali nuan udah ngeluak ke jakuk utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai ati orang ku udah telininya sigi ndak tampak ndak ditemu tua tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026, main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Akai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Jasmine Juri Nuan Siko ke pagi tu. Lagu dikenal merenang peningat kita abah awak pengerak pagi abah program 2 pagi wai. Okey.
1: Segi sengaja sebutan.
0: Ingat sih, alamanya berimbah dia. Tu baru betul nasi. Nyok ketil lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita padam ke mic ke nyawa ke ni buat biasa. Buat ke saya majak ni tu 9.
0: Lepas ni berimbah itu resi ni. Atau mayu, atau ke dunia nyak kereta ni.
1: Nama orang tu nyak pagi tu. Selamat pagi kaki kita ke bergelangga kami buat YFM. Terima kasih ya. Nak memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita penggerak pagi-pagi tu. Jadi topik tu pagi tu ianya berkawal dengan pengurang ngau penglebih ya. Gawak hari rumah.
0: Ya, ni ke lantang lagi bagi tak meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak hari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti dari segi belanjaan tadi. Mana meh hari rumah ni si?
1: Amat. Okay. Hanya segi mana amat menyiasat laban belanjaan dah boleh berkelimat dengan belanja.
0: Ya, memang Siti kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawak hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Sendai pagi tu Facebook YFM madah ke ya ke mana agi nanti gawak hari rumah ke endur gawak pan nanti ba ya endur gawak nyau semak hari rumah ke kurang ngena belanja atau ke uleng limat ke belanja. Ya hari Serina Sendai pagi tu lalu Siti tu agi Sam si kogi ianya Jonikel Juana pagi tu padah ke hagai hari di betul kau mana pagi tu mina bisik ke skut jalai abah jalai Stephen Yong kau jalai betul kawah tu menuju ke betul tiga lalu abah topik pagi tu madah ke mayu pengurang gawak di rumah kebenarnya aku ya baka bala ke gawak buat stesen radio ke hospital klinik bomba airport counter don terima mayar bayar bil polis enggak sida ke gawak buat stesen minyak segi ndak ke produktif tiga hari rumah kayaknya nang segi ndak boleh gawak di rumah banyak lalu pengawak ke boleh dikerja di rumah ianya baka ngisi data dalam komputer agak order berbeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngagai nembak sidak ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh ngelimat ke belanja pemega bisi save minyak nadai bertemu ngau jalai ke beskut ke ya gawak ngau masa atau ke jam nadai dikawal ke gawak nadai boleh dikawal bos ke tang bisa ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Johnny ke Juan pagi tu Sam
0: awalnya sekedar hari komen hari pala peninggal ke pagi terima kasih maka kita ke bisik nyapa kami dua isi kemarin selamat pagi Kateri Robin Dublin ke baca Buri Nyalu Bulan Pengerindu Wellington Imai
1: Eri Mary Richa Uno Mayuh Mari selamat pagi selamat pagi maka mah ngaga kita terus kena tanya ke penemu kita hari bisik awak kami dua maca nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ok tu hari Isali tu si Sweetie Sayau

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Okey, bungai atiku lagu hari Rudy Peter. Hanya setiap hari lagu ke mujur masuk akai semi final ACSJ ke 9
1: SC. Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam. Dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi tu ngelansa setiap pengawak ke dekat di atur bersama engkau program ngilin tikai tu Sam bawa rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12 hari bulan 6 2026 engkau bawa rumah Rebecca lipat ulu sekarang pukul 2 ngalih hari kena 13 hari bulan 6 2026 jadi hari YFM pan habis mega di kangau datai Sam.
0: Okey, jadi pengawal ngilin tika itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angau anak Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka nada salah. Tahu sama-sama datang dengan pengawal ngilin tika itu ni sih. Apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah jarob cangkul lubu antu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca lipat ulu sekarang.
0: Iya.
1: Pukul 2 ngalih hari.
0: Okey, jadi jam tua tu pun serkat benar. Terima kasih Mayu kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawak ke sari tu.
1: Ya, jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita lalu dahnya lagi pukul dengan pengeluar program kami Praise Kak Intia. Jadi Anan ingat pukul 10 pagi tu lagi dia periskan yang tiada ke bugulai beranda engkau sikut temuai yang personality RTM
0: ke di kangau buat program induk ke pagi tu ni kan nyebut nama ya si
1: mungkin lah engkau Rosita Ampung pagi tu lagi pukul 10 pagi jadi kita ke Kak Madak berkini gamal personality RTM Rosita Ampung tak pedak live lagi bawa Facebook YFM
0: Ya. Okey, jadi bertemu baru peningah bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiruah ke Fakito.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesa Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, ya, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang ni pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis, ataupun PMM, ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini. Menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Zocalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Ya, peningan yang nak ketemu dengan ke berita hari Kuala Lumpur ke pagi tu, lalu berita di YFM tau di peningan ke kita pukul 12:30 hari itu lagi. Tu dari Malaysia Sarawak YFM.
0: Jerana cerita lama Sarawak.
6: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari pasar Bintulu. Loji tu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tuju kengagak loji tu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikena ngangkat ke pemanah pengawal. Projek tu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menata pemisi bak menua adap kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya, selamat pagi peningkat hari itu hari 5-12 hari bulan 6 tahun 2026. Kalau kita boleh baru bawa program induk pekan selamanya untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi, ngunya beri selamat pagi ngagai semua bala peningkat induk kita ke pagi itu.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesaritu. Ia tu dah diungkup ke kita kesaritu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesaritu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansak. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan Tuhan merkat ke kita semua.
2: Propendo, bukulai kami, seminar.

0: Ya, peningari kita di Bandar Raya Kuching mana kesar itu laban kemari mega hujan nadai ayan mata panas lalu kita ngasai kendak kelalu hangat baka kenglama tu lalu pagi tu mega anda kelalu hangat laban mata panas sudah mega ayan tanda kelalu hangat bisik beribut yang ujung hari kita itu mana laban ndak hangat ndak mega hujan ya nyalai ngunyak peningar apakah pengawak kedai kerja kita sar itu mujur nyentuk ke malam pemga kita ke benuang jual sebelah tamu sebelah market sayur ke Saritu nama berita bala kita harap ke semua belak gerai mujur habis laku tai ke di baik kita Saritu ya jadi bawa awak program induk baka selama pukul 10 pagi kita bisik temuai bawa program induk kita ke minggu tu nanti kita bisik ngelawak Facebook YFM kita nemu siapa nak temuai ke bukulai ngau kita bawa program ke sekali tu ya lalu pukul 11.30 pagi kita bisik segmen pemakai kita berarti kejalai kita melau lau kena kita merarau kini tau ke dikena kita berbelah lemai tau lagi yang tadi peningah program tau ke sekedar hari berita dia baik kami bawa program Induk YFM bakal selama hari pukul 9.15 minit malam minit pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari harapkan semua blok gerai mujur dalam semua pengawak kesar itu.
1: Hai aku Priscilla John Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serta 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Ya, lagu Darah Lawa ditujung agak semua bala indu-indu darah ke pagi tu. Lebih baik kita kena boleh gelar Kumang Gawai 2026 ya. Harap ke kita ke udah boleh gelar Kumang Gawai 2026. Anak ingat ke penatai yang wasal dari Empu. Lalu anak ingat ke bangsa Ngau Jaku dari Empu. Mereka tajak perkataannya tadi. Diau jauh di Melabukai. Tang adat Ngau bangsa diri. Ndak tahu ndak dikingat. Lalu ndak tahu ndak di ketan ke belama. Jadi ya peningat lagi terus mulai dengan kami bawa YFM ke pagi tu awak program induk. Lalu kita ke bisik mindah yang ke dekat beli ke barang, beli ke sayur, beli ke barang bukai kini. Anda ingat lebih kita ke ngengkah ke kereta atau ke parking kereta. Bapalan kendo ngengkah ke kereta. Pedak mana-mana kereta sudah ditutup magang, sudah ditutup rapid. Lalu nanti bisik berbaik karena anda tidak ingat, anda tidak mangkuk anak kita. Atau kemai anak kita nya duduk hari mua ngambil ke sekedar hari penusah ke kalau nyadi uliah diseliah ke hari kita ke anda ingat mai anak pansut hari kereta jadi nyok tai ke selalu nyadi atau ke bisik nyadi bawa kita kinduk kadang kita lale anda ingat laban mai otai di kerja mai otai di rundiang ujung kota itu tau nyadi ya nanti uliah anak kita ke gitmiatnya asuh duduk bawa mua anda akan suasai duduk bawa belakang lebih lagi sedap kebedau nemu berjaku ya tadi peningah Siti hari berita dikunci ngau bala peningah kita ke pagi tu bawa program Indo FM jadi kelalau jadi ke jaku tangkan ke guys semua kita ya wak kesama belah jimat jaga pelikun diri jaga pelikun diri sepilih jaga pelikun anak kita yang megak jadi ngonya jam kita dia tu 20 minit lepas pukul 9.30 pagi jadi pukul 9.45 minit pagi kita bisi segmen 1 minit petua jadi sebenarnya kita terus berhati ke sekedar berita lalu berperindang engkau Siti Agi lagu ke pagi tu.
1: Woke Up 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari lalu dalam grup D Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream by RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat pagi. Segala sedalan kami bak seminit petua. Tua kita ke sekali tu kening lenyau ke gatal bak tubuh. Nanti semak kita berpeluh ya. Mudahlah kita gatal tau ke tubuh kita petik-petik gatal. Ambil kita sesuduk tepung sagu. Udahnya campur ngau mimit air. Titik ke cuka 4 titik. Udahnya girau. Udahnya tadi unsur kita bak gatal tau ke petik-petik bak tubuh kita ya. Nyak tadi tua ke dikunci aku ngau pala peningan.

Ya, peningat hanya tak setiap lagu kena ke table perindang ke pagi tu tinggal 10 minit lagi ke pukul 10 pagi ya. Jadi tu Siti Berita lebih baik dengan bila kita kediau di kandang Kenyalang Park. Jadi kena 14 bulan 6 tu elak dia program pepesa pengerai bisi diatur bahawa kandang palan oleh berjual bawa pasar Kenyalang ya. Jadi kita boleh datai ngerjista diri terus lebih maya pengawak tu diatur. Jadi mesti mayuh ke datai dan nadai berbayar. Kita boleh berperiksa ke darah, berperiksa ke kolesterol, berperiksa ke mayuh lagi pengawak bukai. Pemga kita bisa mga diberi jakut lalau berkini jalai kita exercise kebetul lebih lagi kita kebisi penanggul berat tubuh ngau kita kebisi penyakit eh? Kita kebisi penyakit bisi ngulu fisioterapi hospital atau ke klinik. Jadi lebuh maya tu bisi diberi ngau cara percuma letinya nadai berbayar. Ini tadi Siti program ke diatur kena 14 bulan 6 tu ila bawa kandang pasar di Kenyalang Park di Kuching itu.

Ya, setiap lagu dari Angela lah terjual ke cukup terbilang dalam tahun 80-an lagu Kling Menua ya. Sampai ke hari itu agak makan dikerinduk ke masa mayu. Jadi apa ni ngah betul kita mulai ngetemuai buat program hidup kita ke minggu tu sekali lagi mesti pagi. Lalu tu setiap lagu kena berindang kita ke pagi tu kita ke baru mending ke YFM masang radio tau ke benua nanti rantu jalan yang kapsi minda kini boleh ke barang tau ke beranjung ke bala anak kini ke pagi tu ngaji klinik. Ada peratai buat nur ke di tujuh ngau nadai apa nama tu lagu ke penuri berdau tim dia mulai buat temuai program Indo YFM ke pagi tu kita berperindang ngau setiap lagu Ari Enel Vino Anang Salah Singkang.

0: Ya, peninggal jam kita dia tu udah pukul 10 pagi. Sekali lagi mesma pagi dengan guys semua bala peninggal. Bagi bala peninggal induk kita ke pagi tu, kita datai bahawa segmen temuai kita bahawa program induk. Nyalai ke pagi tu, kita dekat mulai dengan siku hari orang ke gawak bahawa RTM dia tu inya Rosita Ampuang. Selamat pagi dengan kenuan Rosita.
1: Selamat pagi Priska.
0: Oh, nombor berita pagi tu.
1: Mana tajapan katinya gaya hari kita tu nak tu meruan kan lebuh ke sarinya panas tanya hujan ke taman agak nak semampai panas nak hangat ni
0: maka kemari sigi nadai ayan mata panas pula aku jadi peninggalnya tadi temuai kita ke pagi tu Rosita Ampuang nyalai ke tubah tu Rosita mai nuan baiklah ngau bala peninggal dulu uji nama dah ke penerangan diri.
1: Iya, ngai ke mayo orang saruk lebe ke ninga mo nama apa nya mayo orang saruk lah laban saruk ngesiku nyen lah. Mun mo na siku nyen kepada kaku nya menyadi tuai aku Rod Ampuang. Ya ke dia tu kerja ba stesen RTM di Bintulu. Nyadi ya tu nyadi tuai kami lah ya ke paduk tuai dia nangkan kenya aku tang lebuah mayo ke laba kami duai ke sama bekerja ba RTM nya orang mayo saruk aku ngasai ke diri suba lebuah ke kerja Pak Sri Aman. Lepas sama kami dua ke sama Pak Sri Aman gak mayanya sebenarnya yeah. pindah ke Sibu. Jadi mayu orang saruk ngumai kutut ije. Begini kaku kak nyawutnya. Kadang silap minta lagu gak kayak aku. Apa kata kaku. Begini kaku kak menyediakan tak lagu. Ukai DJ kaku tang mengkang gak sida ya agi ngumbai tanya aku tu siku ya DJ ke tempat agi nya root leban ke sama nama apa lah pelabak kaku deh nya lah kami dua ke sama kerjanya di kutu jadi nomor dua ya Rosita Ampuang ya ketua ini mu kita tadi di kelalang DJ perinciannya ya nya Rosita Ampuang jadi aku lama tu nadai kala kerja ba radio taja kala bejaku katanya meri report
0: meri report kalau tak berita
1: tak beritanya kalau tang jadi DJ tu bedau lah tu engkau tak keterubah yukai kan jadi DJ jadi tetamu jadi temuai kita kenyakan jadi aku kerja bagian berita lah berengkah hariku ke masuk RTM Subak sampai ke dia tu lagi buat section berita cuma seminar ke nama tu katanya pengawaknya bisik berubah mimik tak lagi mengkang jadi orang buat berita
0: buat berita
1: bukannya ke mimik cerita pasal aku
0: ya nama aku ya tadi temuai kita ke pagi tu Rosita Ampuang terima kasih Rosita lah bandulai limpang ke pagi tu datai bulai dengan bala peningat tajak pankiruh dengan pengawak di rimpu jadi orang kegawak buat bilik berita tu nang ya nak tempu maya tu seluruhan kiruh nah
1: ya sampai kiruh lebih lagi lebut etik ni jadi nama tu pengarang berita pemberita kau kita itu nang kira ke kerjanya nada tentu masa ni tiah ke nama tu kenyadi mayanya nggak jadi nuan tetap ke nuan kerja sampai pukul 8 sampai pukul 5 nggak jadi bukannya kadang ti nuan dah habis kerja nuan ti bisik pengawak ke nang patut di kerja nuan nurun begak nuan nyak tang tanggung pengawak ke patut ditemu nuan sebedau nuan nerima pengawak kerjanya di pengarang berita bukannya megak ke lebuh aku ke dia tu nyau ukai ba ukai nyadi pemberita ge jadi kira ke kumai kita editor bilik berita RTM Kuching bekerja begak kerja tu sampai 8 sampai 5 kadang nanti bisi nanti orang ke begini tau ya di ya sampai ke malam kenyak lah ngai jadi ke kita yang nyebut ngai lah banyak tanggung pengawak kita lah berita tu semampai nang tiap-tiap hari sikit bisik bakal berita Iban pukul pagi ni ya tiap berita radio Iban lah pagi udah nyak malam pun bisik tengah hari pun bisik jadi ngai jadi ke radio kita nak berita jadi nyak cara kerja orang ke buat bilik berita tiap-tiap hari sidak ya nang patut bisik ngai jadi nak ada orang bekenyak megak buat radio radio pun sama juga kan nyadinya nada DJ.
0: Iya nama.
1: Minat nanti ba radio bakai bantuk ya seminat sampai 12 tengah malam.
0: 12 malam.
1: Ingat bisi ingat tu mimet lah kena tindua. Yeah. Bersama baru pagi siti.
0: Ya. Nyata di Rosita jadi kalau aku nanti tak kalah. ninga tu kalau mega ngatai ke report berita buat TV kalau mega Rosita tu daripada kita kelimpah kita ke kelak ninga yang uluang ngatai ke report berita buat radio lebih lagi lebih maya pengawak ke bisi besar dia tu di Menua Sarawak baka lebih orang ke bisi pengawak berpilih ya. Ngau sekali lagi pengrami ke besar-besar ya. Jadi new muta baru kan kita tanya tu tadi Rosita laban lama udah gawak di tu ketubah subak dalam tahun berapa masuk bawa RTM tu
1: ndak aku kumai diri lama tu dibanding orang buka itu aku tu kira ke lawan masuk kerja perintah ngau RTM aku masuk subak dalam 2005 lepas sebenarnya tu aku bisik kerja ngau company lah sebenarnya tu jadi lama diri ke kerja ngau company artinya aku masuk RTM 2005 kira ke lawan ya laban mayu lagi dibanding ngau nuan lama nuan aku tu kira arti nanya ke namanya pengalaman kerana tentu lama ke 2005 tahun sampai ke dia tu dah 20 tahun ngawa RTM
0: yang tak berasa kena ketubah sebab segi di posting buat Kuching
1: terubah masuk subak di Kuching nak lama 2025 nerima pengawak tu di RTM udahnya nak lama lah di RTM Kuching tu sebedau dipindah ngagai RTM Seri Aman. Seri Aman aku kelama adanya pulai kita baru. Bisi dalam lebih ya 10 tahun. Aku di tu pulai baru ngagai RTM Kuching dalam 2023. Lebih 10 tahun ku di RTM Seri Aman.
0: Lama. Petang pengawak lebih ke bawah RTM Seri Aman sebab dan ketika bidang bidang pengawak lah.
1: Ya, bidang pengawak segi pengarang berita, pemberita di Kuching subak pemberita. Lalu terus ke labandang nang penempatan de segi ba RTM Seri Aman jadi pengawak ba pemberita tak ukai ga laban nyak nitiah ke siku-siku entik nuan ke belajar lebih harinya tahu ga ndak ya semuti jadi pengarang berita nuan ka jadi nama tetap diberi peluang tapi mana pengawal amai nak segi pemberita lah.
0: Jadi orang ke jadi pemberita tu pelabaku segi keluar sih dah yang gigak berita ni. Tak mendam tak bau pes saja.
1: Tak mendam di pes nuan. Gay pengay nuan nuan terpaksa juga ke keluar ke gay tempat-tempat bukai. Tapi yang gay jadi gak nuan tak seminak duduk aja berkenin nuan ke laban berita tu. Nanti ia ke pemadu mana nuan mesti ke tempatnya baru nuan nemu nama cerita ya. Nanti nuan duduk ada upias saja nuan nak nemu lah berkenin nuan kat nulis berita nuan mesti ke baka TVC utai kenyadinya nuan mesti ke nanya ngambil ke beritanya berita kebenar ukai ke berita kita semina didengar di orang siku-siku nyak ya tanggung pengawal pemberita tu nang ya patut keluar tang dia tu asalku mayu ubah buah baik pemansang teknologi apa semua bisik bisi mayo ubah ya hari cara kita yang uliah ke berita nyata jadi siti namanya kai gak penanggul ti jakuk bahasanya cabaran lah berkenin nuan kak nentu ke berita nuannya tadi berita ti amat bisi fakta ukai berita kebulak lah.
0: Nyalai mana kita nang data yang agai endur utainya kenyati awak ke kita nang ngenatai kutai ke benang ya amat nyadi hari palahnya awak.
1: Laban tinuan seminak ngagak berita radio kira ke uliah nuan seminak bertelepon aja bertelepon tang laban berita tu ya berguna ke gambar berguna ke nama tu visual video jadi nuan ngai nang patut juga nama tu keluar dari UPS angge gak berita nya siti nang tanggung pengawak nuan nyadi pengarang berita
0: pengarang berita jadi dalam bok pengalaman nuan ke udah gawak tu Rosita laban hari Kuching ke Seri Aman pulai baru ke Kuching jadi kati ke asai speed nuan bisi bida kini gaya pengawak di Kuching gau di Sereman lepas pas Sereman tu pasar mit lalu upis sebagian anda megak besar bakal ke di Kuching di tu
1: bida ya nang bisi pengawak ya ndak jo ndak tu mayuh berbida lepas luar lagi buat bidang kesama ngadu ngeluar ke berita. Mina bunyi kenuan tadi Seriaman tu pasar ke Med, Kuching tu pasar ke Besai, tapi aku medak duitiknya sama-sama bisi penglebih ya. Ba tempat ke Med, nuan bisi peluang belajar banyak perkara. Bakal itu ukai ke badah kenuan ada peluang, tapi nuan nak tu liah merik fokus dekat belajar banyak perkara. Bakal di Seriaman aku kai spina tentang pengawak punya di pemerintah, tapi aku megak bisi peluang megai ikuan kebukai. Apa ambil ke contoh nuan uliah belajar tentang bisik aku belajar pasal radio mimet subuh adanya bisik aku belajar ke pasal kamera laban pengawak pemerintah tu ya bisik kawal dengan keni cara nuan megai kamera. Jadi berarti M. Sreaman ya amat mid kerja pengawak dia pun ada mayuah tang peluang nuah besar untuk mayuah belajar mayuah perkara. Tangnya berpangai berdiri impul lah tinggal kau belajar belajar ti nuan gaya nadai banyak pihak tapi bak tempat kemit nuan bisik peluang belajar mayuah perkara betul bakal bak negeri ukai gak madah tapi nuan naden tu mayuah hari dekat belajar kayaknya. Laban unit di Tok Mayuah ya Mayuah section. Jadi fokus kerja nuan pun ngagai sitiknya aja. Jadinya beri pemanah buat aku jadi buat menua pesisir. Okey pesisir lah. Menua kemit bakal Seriaman tu. Nyamai nuan tanya berjalai tanya ngagai tempat-tempat bukai nama tu pengalaman nuan pun luas. Jadi buat aku nama tu rindu aku agi buat Seriaman laban agi rindu begulai ngagai laban kita ti berjalan ngigak berita tu nuan ngagai rumah-rumah panjai ngagai lulu-lulu sungai nyadi nuan uliak berarti ke pengawak sidak di tempatnya lah nyanya di siti pengerindu ti bak megeri tu lain gi cara ya nuan begulai ngagai orang ke pemesai-pemesai cara nama tu berita ke di gagak nuan pun mayuah juga bidaya punya kaya
0: nanti nanti apa pasar kemit baka negeri kemit baka ba Seriaman pelaba aku engka kalau nuan kediri aja ni ndak ibu ba mai sida kem roman gau nuan ambil berita engka nuan pu baka ti nuan mai kamera nuan mai stand ke diri empu, nuan ngadu ke diri empu. Adanya mai berita pulai lalu terus ngadu ke berita baru ke diri empu.
1: Nya kalau nyadi mula kerja serupa laban ditiah ke ubah pemansang teknologi keterubah dalam tempoh kurang 10 tahun baru masuk kerja agi bebaik agi bisi tim lah engkau bekerja bakal kameramen asisten kameramen lepas ubah agi mayanya utai kena guna kena kita bekerjanya agi besar-besar berat dan bakal kameranya tadi agi subah mula subah agi kena di BC Pro aku seminat nyebut tak mungkin orang ke penemu pasal kameranya nemu lah tidak nama kamera di BC Pro nya ia besar dan berat ia dalam lebih 5 kilo tang tamayanya agi kuliah mai 5 kilo nya. Laban aku ngau tim aku subak kala debai niki Bukit Lesong diri enggak. Mai kamera divisi pro nya berat ah. Ngau tripod ya pun berat berapa kilo je. Nuan boleh tanya lah berarti ke kini gaya kami tu niki Bukit Lesong diri enggak. Dan bapak ku tanya ngesan divisi pro ke berat aku nak ingat lebih kurang dalam 5 kilo lah sikitnya. Ya utai ke pengingat ke bawa pengawal kerja ke sampai dia tu ingat ke aku. Tapi kita yang adu ke dia tu saya kungkan nak boleh lagi lah mai tak kena. Laban dia tu pun kamera nyomit dia tu dia tu boleh berguna ke nama tu handphone. Telefon bincang kena ngambil video atau ke gambar kena ada bekerja. Jadi nya lah laban munyik aku madah geng-geng duan tadi tempat kerja kemiat tu nuan uliah bekerja uliah belajar banyak perkara. Jadi aku bisik diberi peluang laban bisik diberi peluang belajar bekerja cara megai kameranya. Jadi nanti lebuah nadai cukup urang ngawaku narai cukup kemeremen ke tenikel jadi ngai nangai kediri meh laban utainya tadi kerjanya patut di pejalai kenuan tinuan tinadai kemeremen nuan uliah megai jadi tinuan nanya aku kalau kena nu kediri kalau mai kemera ngambar all in one lah bekenya kayak ngadu kutainya tapi ukai kemada diri pandai tau tainya tinuan dak ngadu ke siapa age lah kadang ukai nuan uliah kadang nuan uliah mai semua orang bekerja laban ba tempat kerja kemiat tu kita ada mai orang
0: ya nama au
1: ngai nangai nuan ke mesti ke tiga kura putih mati skilling lah mai mai apa penemu mai terlebak ukai kan nuan madah kepandai semua orang tahu tanya patut lah ngambil ke nuan uliah kerjanya ngambil ke ngemudah ke kerja nuan
0: iya naman awak awak lepas kita ke kadang tak kita uliah ngarap ke orang uliah engkau kita belama bagi menjadi kenuan orang ke gawa ndak entu ndak mayu lebuh lah mayu pengawa mayu function lebuh orang bisi muka kami jadi tubuhnya ndak cukup berarti berbagi ke kia jadi inti kita bisi penemu bisi udah kalau engkau orang megai utanya kita kerana ada entu penanggul uliah ngadu ke diri empu
1: betul
0: awak tajak pun kita ke pedis memet mah
1: bisi apa pedis memet latang ni buah lah nuan mikirnya kelalui gak pasal dia ya ke penting amat nuan boleh ngadu ke pengawak nuan
0: namat okey tuang getun dalam apa pindang kau lagu tu lagi nampung randau pejuang kaki kau

0: Evening, terima kasih lagi muka mula yang kami doai Rosita kapa pagi tu bawa temui bukulai minu YFM. Jadi tu nyong nang ngagai pengawak buka itu Rosita laban kita kenyadi pengarang berita tu kadang nang IBC diatur orang baka pekit ngaga ngarang cerita atau ke ngarang berita. Jadi nuan siku orang kesuah nerima anugerah atau ke tuliah ke pemutus kemana abak pekit ngarang berita.
1: Nya nang mata kukut nemu nama tekat tanya nuan.
0: Jadi pelabah aku engkau bisi 2-3 kali nak tuliah ke anugerah tu subak nah. Au uji nak nyebut sekedar hari anugerah ke bisik kalau di terima non.
1: Iya, sebenarnya aku ke mana? Aku berengkah kerja Mbak RTM tu Mbak bidang pengarang berita tu 2005. Lalu aku berengkah ngau masuk Pekit tu 2014. Tempoh ya lama tapi nuan ya. Mbak aku walau tajak pan bisik Pekit tu diatur sepedau 2014 suah bala pengarang berita RTM kebukai pun udah suah ngau masuk Pekit tu sebenarnya tu tang aku lawan mimit ngau masuk Pekit tu nama kebuah laban dalam laban pengarang berita tu ukai bidang ke di pelajar aku buat sekolah subak dah
0: au
1: jadi yeah. Masuk kita subak jawatan ya sikit sebagai namanya penerbit rencangan lah nak nemu diri dengkah orang ke
0: berita.
1: Laban subak nyelai deh asal nuan kerja RTM sikit kerja DJ nyak di rundiang orang termasuk aku mpu masubak mula aku di kangau kurang masuk RTM kerja DJ aku tau okey lah tang nak nemu diri ukai dia katanya pengelandiaknya dia mike bisi niat bisi angan-angan kena di DJ tang ungkau orang kai medak pengelandiak kita dia dan dengar orang buat berita lah jadi nadai munggau lah ke orang dah engkah kita dia buat berita jadi nadai bisi penemu nadai bisi ukai ku nyebut nadai bisi lah kurang lah kan jadi kita nyebut nadai penemu nadai pengelandiak tang bidangnya ukai di pelajar buat sekolah laban tiba pengarang berita tu tiba universiti sigi bisi bidang ke pasal pengawak berita nya meskom ke kumai sida ya tak kumpu masa maya belajar ba universiti subak bidang aku human resource tak jauh bidang ya yeah. Tang human resource nadai aku tanya nah katanya regret bisi menyesal ngambil bidang human resource laban pengudah aku graduate aku bisik kalau gawak ngau company bak bidang kada dipelajar kakunya lah tang laban rezeki sikut-sikut tu nak sama apabila bisik di laban bak company sebab ngai nak cerita flashback baru tau sebab aku masuk RTM sebab bergawak bak company di Brunei lah jadi bidangnya memang bak human resource sebab sebuah company di Brunei jadi laban ke berpikir nyamai lagi nyamai bak menua orang lah nyamai lagi kita kerja bak tempat di Rimpu jadi masuk RTM jadi nadai kurang pengelandiak kurang penemu bak bidang pengarang berita jadi aku ambil masa nyatlah tempoh dalam berapa tahun kena nuan belajar 5 tahun bekenyak 6 tahunnya sebedau nuan uliah ngengkah ke diri nuan ba nama tu pengelandiak ke nang uliah ditangkup nuan lah jadi aku masuk Pekit tu 2014 sebedaunya mayuh bala ke kabanku kebukai pengarang berita udah masuk Pekitnya dulu lah kalau ni ada yang Fatimah apa semua Fatimah Awang Lai semua kalau ngom masuk Pekitnya tapi mayanya subak aku nadai nama tu nadai ketik dalam bahasa nadai keyakinan lah nanti Iban berkini ke nyebut nadai keyakinan
0: kat ngom
1: masuk
0: nadai tu pengharap ke diri empu mah.
1: Ya, nadai pengharap ke diri empu. Lihat kena aku menang. Lihat kena menang. Ya, negative thinking aku mayanya lah. Tapi aku berpikir dia tu. Nuan uliah kena uliah nuan uji ngapak lah.
0: Ya, yeah,
1: sebab agi berkenyak lah rundi yang aku. Jadi, laban mayanya sebab ya ke senior aku, ya kena udah pincin dia tu. Ya, mayanya beri perangsang lagi aku lah. Laban sedap. Mungkin, nyangka sedap bisa medak. Utai ke di kerja aku. Uliah ngau masuk Pekit ya. Jadi 2014 aku ngau uji lah. Nyak keterubah aku ngau masuk Pekit. Mayanya di Kumbai Kenyalang Sherwood. Kenyalang. Shellwood lah, Kenyalang Shellwood betul. Laban Mayanya sponsor ya memang company minyaknya lah. Jadi aku mai Kenyalang Shellwood. Jadi bisi boleh duit anugerah lah, bisi duit kategori dimenang ke sitinya nombor satu, nombor dua. Jadi utainya jadi perangsang agak aku lah. Maksudnya jadi perangsang aku kena aku ngagak berita kemana lagi. Ukai tuju ya masuk pekiannya kena nuan kak menang apa semua. Tang kena nuan bedak. Ni nak penglandi ya penemu nuan. Ti nuan ke ti nuan lagi nak menang ke contoh lah. Aku ambil contoh ya. Ti nuan tak boleh menang. Nuan patut ya belajar ngadu ke kerjaan nuan mana lagi. Nyak penemu ku. Jadi berpuan harinya aku bisi tiga tahun, empat tahun berturut-turut lah aku masuknya. Tuju ya munyi aku tertarik lah. Ukai ka nunjuk ke diri pandai. Ukai ka sebina menang aja tang kena kita medak bekeni gaya utai tulis kita ti dalam berita tu tulis kita lah tai di karang kita berita tu uli sama ngora bukai. Nanti nuan lagi boleh nari menang ke nombor tiga nuan patut ngangkat ke diri mana lagi. Nyak tuju ya subak lah. Aku nadai pikir bukan nyak keperansang diri
0: mpuh. Iya keperansang diri mpuh mah.
1: Aku nadai dekat pikir dekat ngalah ke siku-siku nadai nyak keperansang diri mpuh. Tang nyak tadi lah nyak beri kita nyak beri aku perangsang sampai dia tu pun katanya utainya lagi nyak di keperansang aku tajak dia tu aku nyau nadai gi enggau masuk pikirnya lah. Jadi nyak ke gaya 2014 lah aku dan nyentuk ke 2015 pun aku ngau pikirnya 16 ngau 17. Dan nyak ngetuna lama. Laban tu ndak ke kita katanya bisi kadang-kadang kita tu bisi utai ke mana kita nganjuang lah. Ndak patut ke kita dekat nganjuang ke nama tu hasil ke ndak kurang ngau berpikir tinuan bisi hasil ke mana nuan ngau berpikir masuknya. Jadi sampai mayalah mayu kali kudah ngau masuk pikirnya.
0: Jadi pelawak kori pemayu hai tadi laban mayu aku dah ngau boleh dah tulis ke anugerahnya Rosita. Jadi hari semua karang nuan ke bak asai ke nai ya cukup membantu parti ya ke cukup mana lu tulis ke anugerahnya ni bagi ya hari semuanya tadi.
1: Hari semuanya tadi bisik dua lah. Ia kenang sikit menang Chief Minister Award. Chief Minister Awardnya aku bisik menang 2016 ke 17. Dah 2 tahun berturut-turut lah. Dalam tempohnya 2014 aku menang dua kategori. 2015 bisik 3, 2017 bisik Mayu menang lah. Jadi ia kemenang Chief Minister Awardnya bisik cerita ya pasal keterubah ya aku menang Chief Minister Awardnya cerita lebuh kami ke bisik debai orang dikit Bukit Sadua lah. Kena nama tu Bukit Sadua ke tempat mayanya subak tentang sidak rentap.
0: Ya, aku bujang berani.
1: Aku berani rentapnya. Jadi aku bisik ngau ekspedisi mayanya ke diatur opis resident betong mayanya. Jadi ngau nikik Bukit Sadua lah. Jadi mayanya ukai semina nuan ke nama tu nikik aja lah. Tang nuan diberi tanggung pengawak kena ngagak berita pasal ekspedisinya. Tiba pengarang berita ukai nuan semina bercerita pasal ekspedisinya aja nuan ke nemu nama utai kenyadi buat Bukit Sadua nya. Jadi sitik ari cerita Bukit Sadua tu ngembuan sejarah Bujang Berani ngau sitik tempat ke manah lah. Jadi sitik tempat ke luar orang ke rindu ke pengawak nikik bukit. Jadi baknya aku di nuan ke masuk pekit pekit baka Kenyalang Journalism Award tu tadi nuan patut ukai semina nuan dekat nama tu Ninga aja. Nuan kak berarti nuan kak engkau agai tempatnya.
0: Iya.
1: Nya baru nuan boleh ngasai ke nak baru nuan boleh ngadu ke hasil ke mana. Jadi nuan nak engkau nikit bukit sadua nuan dak boleh ngadu ke ceritanya. Bapak penemu aku lah.
0: Iya.
1: Siku-siku orang lain. Jadi mayu pengalaman dia leban ke kita terubah ke nikit bukit. Tetsuma agi regas lah dia tu umurnya tuai kengkanya nak boleh agi. Kira ke semalam mayuh tim kami dia asai ke lepas ke sigi ukai orang ke fit di bukit tangai ngau nak ngau orang lah labadah beri tanggung pengawak ngadu ke berita jadi asai ke fed up masanya dah laban nuan ukai nikik bukit ukai pengrindu aja laban nuan nikiknya nuan bisik kerja ura bukai nikik rindu dulu kami tu tadi nikik ngetu dulu ngambar apa semua. Jadi lelak lah mayanya. Nurun lagi ke baruah nikik lagi laban ke mayanya bisi namanya. Bukit Saduaknya bisi tempat ke nur bungai kebesarnya Rafflesia. Dia kami ngambar utainya dia. Jadi orang bukanya dulu. Jadi cukup lelak namanya. Tapi nuan gay nak gay nuan patut lah banyak dah kerja nuan.
0: Iya.
1: Okey. Boleh baru ke tadi. Jadi mayuah perjalannya tadi ukai tak perjalan kelancar lah ukainya kami semina rindu erti ekspedisi nikik bukitnya lah nikik sambil no bekerja. Jadi dia aku uliah berarti kutainya sejarah bukit Saduak ke Kumai Robisi Meriam Buja Timpang Berang ini indoor tempat Meriam suba uliah di peda. Jadi sebedaunya ke ngadu research dulu lah sebedau nuan ngau ekspedisinya sebedau nuan dekat ngadu ke cerita pasal rentap ngau Bukit Saduaknya tadi mesti ke ngadu ke researchnya tadi. Jadi utainya ke ngasuah pengawak dikit Bukit Saduaknya bak kami sebuah ada tim RTM-nya ndak tu lancari bakang ngura bukai dikit-dikit datang. Kami tu lubah tadi hari pagi nya pukul 6 datang ngura udah tengah hari datang. Lepas ke kami lagi ngetu-ngetu ngamar-ngamar utainya. Jadi bak aku ngau masuk pekiannya aku nguji ngapak lah labah utainya udah merik nama tu leban merik pengrindu lah leban ukai semina berpanggai bercerita kedebacan wan aja nuan punggau ngau nikik Bukit Saduak nuan punggau medak gayanya dan boleh ngasai ke bekeni rentamnya suba ngelaban Rajah Brook ya dari Bukit Saduak tu pedak ukai ketinggi lah tapi apabila nuan dah datai dien ia meri nama tu tak semudah ya munyi ke tajak ia nak tinggi tidak tidak semudah nua ya nuan kat datai di bukit kadang besi renjan kadang tempatnya nang tebiang darah dia nuan uliah ngasai ke utai ke bacanya nuannya nang amat dan nama kebuah rentap tu suba pedes mimit kat dia lah lah lepas tempat yang agak kutanya tadi berbukitnya tempatnya renjan nang manah nur ya ngadu ke kuta dia nuan dia nuan uliah ngadu ke berita nuan ngau mana laban nuan uliah meda jadi aku nganjung ngapa nganjung tajak pun mungkin aku bisik keyakinan untuk menang menang nombor 3 nombor 2 atau untuk menang chief minister awardnya aku nadai merik pengharap ke tinggi tapi niat tadi lah apabila udai bunyi ke Melayu rezekinya udah agak kita dia lah menang niat Siti dan Siti lagi tahun ke udahnya lah 2017 pun menang baru chief minister award bunyi ke aku tadi lah utai ke diadu kita nanti kita entik kita datang ke tempat nyempu kita lebih nemu boleh ngadu kutanya mana yang ke sitiknya aku menangnya pasal cochlear implant siku lebih ke ia bisu ia bisu lah ia nak boleh ninga harinya aku nemu padu hal orang bisu tu entik ia bisu
0: ia bengal
1: ia bengal labah ia bengal ni adalah yang nak boleh berjaku
0: labah nak dengau tak kena sebut orang
1: harinya baru aku nemu jadi pengawak tu apabila manah baku rindu baku laban ia merek mayu penemu kain start harinya aku nemu patut lah orang lama tu entik orangnya bisu sebenarnya bengal mayu hagi lah kes ke bekanya tajak tak ukai semua kes orang kebisunya bengal tapi orang kebisunya mayu hagi kesnya berpun hari sidak ke bengal
0: bengal
1: jadi ni miaknya bengal hari ada jadi seninya aku bisik bertemu ngosiku doktor pakar hari hospital umum Sarawak dia ada sidak bisik ngadu ke projek bak sekarang lama tu. Dia nanya, bisik-bisik kes ke kita tanya, bisik ko ya tik nuan kak ngadu ngagak liputan berita tu. Lah. Jadi aku deal ngoya. Jadi aku deal ngoya bisik operation namanya bak Hospital Umum Sarawak SG, hospital besar dia. Ya. Jadi kena aku ngadu ke nya ngau sidak masuk operation room. Dalam 2 jam lah ngau sidak ini, 2 jam lebih ya. Ngau operation room ya. Nuan nak uliah keluar, nak uliah masuk. Apabila nak dah masuk, masuklah. Dia mana ngau sidak ya.
0: Latai ke pengawal operationnya habis
1: lah. Kan jadi genuan nak dalam ban ba aku uliah gak aku tanya ngadu kenya. Tanpa aku masuk ke operation room tapi aku kak medak tanya. Jadi aku uliah interview, uliah medak gaya sidak berkeni gaya orangnya berputungnya dia, berputung nyimpan implan koklianya gaya biaknya.
0: Bak pendiang lah.
1: Ya bak bak pendiang sidak 2 jam. Ndang berkurung bak operation roomnya aja. Then udah habis tadi bedau habis nakaknya utai ke dadunya tadi agi bisi lebih nanti ni biak kanya ke gerai berkeni gaya ya udah operationnya dalam tempo 6 bulan 6 bulan ya udah gerai ngadu ke baru beritanya tadi gaya ni biak gaya pindai ya and then udah dipasang ya udah dites masanya ya bisi buat siti namanya terapi center lah di di Kuching berkeni ya ke katanya uliah menyesuai ke diri engkau tak implan ke baru dia ceritanya pasal apa indah ya anaknya mek berkeni utainya merek pengagal ngagai apa indah pas nemiaknya utainya implannya di activate ia uliah
0: ninga.
1: And then dia bisa reactionnya utainya ukai semina aku rindu ngadu kena berita aja tapi ia merek nama tu merek
0: penemu
1: penemu ngagai aku ngagai apa indah ini merek pengagal aku pengagal medak nemiaknya uliah ninga reaction sida sida ya jadi pulai baru ngagai pengawak pengarang berita pemberita tu tadi utainya tinuan kak ngadu utai manahnya bakku lu mesti kak ngau medak dari empu ukai utai uliah di karang nuan pihak ngapa tanpa nuan ngagai tempatnya tanpa nuan medak pengawaknya jadi
0: nyu pulai ngagai nembiak ke di niat tadi udah ya ke dipasang utai berpending ya uleh ningau dan lu terus uleh berjaku
1: ndak ya terus uleh berjaku tang udahnya dalam tempoh berapa bulan ya bisik reaction lah jadi aku bisik follow up baru udahnya dalam beberapa bulan ya ia uleh belajar berjaku sampai ke dia tu ya bakal orang bukai lah jadi bak aku utainya nanti siti niat aku kak ngadu kenyak ngambil kurang ke bisik nasib ke sama anak bisik nebia ke bisik anak ke bekenya uliah uliah medak utainya lah anak nejuk ke anak sidak ya bengal lalu ndak uliah
0: boleh berjaku
1: ndak uliah berjaku so nyam beri masalah ngagai sidak ya lah laban nanti utainya tajak putainya engkau mar tak bisik bantu lah karena biar tadi bisik bantu dari persatuan kena ya meli implannya tadi jadi nyak sitik tuju aku ngagak beritanya tadi lah jadi nyak lah hasil ya utainya oleh menang chief minister
0: Sitik cerita ke nang ya amat mana ke nari ati amri penemu amri penerang agak bisa mayu ana amri pemerintah ati ngagai bala pinai ke bisi anak ya ke bisu ya ke bengal jadi utai ke bisu ke bengal ya nang bisi kaul
1: iya aku baru nemu ngelamak tu aku nak nemu kan ni orangnya tau bisu semadi aku ngau ngagak beritanya baru nemu besok tu sebenarnya mayu lagi kes lah bengal laban dia nak uliah ninga jadi dia nak uliah berjakuk belajar berjakuk
0: okey hanya tadi bapak aku Siti dari anugerah ke cukup bergaul dari utai ke tulis tak di karang luan jadi memberi gratis lagi tajapan udah lama tang tu tau benda memberi temegati ngagai bala kita mayuh lah bagi bala pengarang berita laban dikena beri penggerati ngagai sida beri ketika orang nyebut penghargaan mana yang ngagai balap pengarang berita yang lain ngatu pekit ke begitu awak ke sida ya uli ngadu ke berita mana kagi ngigok cerita ke pulai ke penemu mesti mayu nya tadi bakal nginuan tu pelabaku engkau jarang tu tau ke engkau nadai kini nah ya ke bakal ya ke merati ke sida ke bisu engkau bengal tadi ke dipasang orang perengka ba dalam pendiang
1: iya lebanti nuan lah enggak kayak operation engkau ba masuk operation roomnya uli ya tapi nuan nak nemu nak uli berarti ke begini jadi apabila diberi peluang nuan patut pergilah jadi nyak lai ngau nyak nuan uli ngadu ke berita nuan ngau

0: cerita mah dalam magazine kena mah.
1: Iya, nanti bakal orang kakak jadi pengarang berita nuan ka ditujuh nuan ti nuan ka jadi pengarang berita kemana nuan patut ada berarti kutanya nuan patut ngau ti bakal bangkunya tadi nuan patut ngau masuk operation room ngau nya nuan uliah bercerita ngau terang ngau mana lagi.
0: Oh, nanti kita boleh meda ngau nyata om nyata ini.
1: Betul.
0: Oh, okay. Rindu nengah cerita dari Rosita. Jadi tua berpindah ngau sini ke lagu Rosita. Berdengung ujung ke Aranau tua pagi tu.

0: Yang ini peningan yang datai buat pengujung randau ke meduai Rosita Ampung ke pagi tu sikut orang kegawak apa artinya itu tau ke disebut kita personality why ya. Jadi peningan berdau berserak dengan kita peningan mayu yang ke kita dekat berhati ke sekedar hari lalau engkau jaku hari Rosita dan bagi kita kebisati dekat engkau reminta pengawak jadi pengarang berita atau ke pengawak kebisi berkaul engkau ngarang berita
1: jaku lalau tu nah dai gantu tanya tak bunyi kaku lah ti berpangai bak siku-siku ti bak kumpu tu ti nuang adu pengawaknya adu lah ngau berbenar ukai semina nuan ka bekerja aja tapi duan bak bidang pengawak pengarang berita tu nuan patut berarti ke pengawak tu nang ukai semina bakal nuan ke kerja upias saja lah nuan mesti ya ka laban utai ke dia dunuannya amri empas ngagai mensia mayuh lah laba berita ke dia dunuannya patut dia betul ukai laba dia tu mayuh nar ga te dunia dia tu ke ngena media sosial mayuh nar utai ke mayuh macam di perkunsi kurang mayuh gi kena manahnya deh no. Mayuh gi kena betulnya tapi nuan bekerja bak bidang tu nuan patut tentu ke berita nuan tadi betul ngambil kena beri ngambil kurang nak salah tanggap bagi pengenuan nuan ke kerja perintah tu nan patut nyaga hasil kerja nuan ke mana jadi ngagai bak pengawak bidang tu munyik aku tadi tajak penuh nadai penemu kurang penemu bidang pemberita ti nu akak nguji nadai salah utainya boleh dipelajar bakanya muka saiku ti nuan ka jadi DJ ti nuan ukai orang belajar bidangnya ti nuan sigi ka belajar nuan uliah ngadu kenya ya kena uliahnya laban nuan pu kengai belajar lah nya aja nuan pu kena minat tapi nuan minat nuan ka ka ke kerjanya nuan patut belajar Siti lagi ndak aku tak nyemetak madah ke munyinya tapi ti nuan udah diberi tanggungjawab nuan ngadu ke kerjanya ngai penuan ka penuan nuan patut ngadu kenya lebihnya dah tanggungjawab dah diberi orang ngai nuan jadi ti nuan nak nemu belajarlah bakal aku ke session berita tu tadi editing dia tu bahagian editing editorial kira ke kurang lah penemu dia tapi sudah diberi tanggungjawab dia belajar dalam 3 tahun tu aku lagi mengkang belajar mengangkat ke pengalaman dia dengan penemu diri bidangnya tajapan memang pada background aku sigi start dari pemberita bisik orang ke masuk editorialnya sigi ukai orang bidang berita tapi menyik aku tadi lah apabila nuan dah diberi tanggung pengawaknya nuan patut tidak nemu belajar nanti nuan nak belajar pedis nuan kak ngadu ke kerja masa nuan stres
0: iya namat
1: nanti buat ni pengawak lah ke dia nuan ke baik ke bidang accounting ke apa nama ti udah diberi tanggung kelawaknya nuan dah nerima pengawaknya tidak nemu belajar
0: ya nama
1: lepas belajar tu sampai tuai kita pun lagi belajar lah jadi aku dia tu pun tak gemar dah diri ke pencen nak nama lagi kalah pencen tapi sampai belajar
0: karena
1: kita yang angkat ke diri ngambil mudah kita ngerja pengawak buat diri ni sama nuan lagi bekerja ke nuan hidup ke diri ke patut belajar belajar seumur hidup.
0: Iya, nama tahu. Mayu hagi kita pelajar, mayu hagi kita temu kita. Bakal kita berjalan, nanti mayu hagi dua kita berjalan. Mayu hagi kita depan sok.
1: Betul. Ini kau dah tu kekak berjalan lah. Ini mak dah pincin. Dia tu dah berdaulah berjalan.
0: Abang lagi terpukul kau pengawal. Jadi kepenuh dia tu, terima kasih yang kegenuan. Tu Rosita laban nulai limpang ke pagi tu mai berita ngai balap ninga awak ke balan biak kerbak baru ke udah habis sekolah habis belajar yang kau bisi ati deka masuk pengawak bakal ngenuan sidak ada bisi seliang hari ninga landau tu tau ke masa banyak ke di luar lian sidak ke ninga berita di radio atau ke mendak berita di TV tu orang ke berita ke bisi dia baca orang buat radio tu orang ke ngagak tu orang ke ngarang begitu jalan orang boleh ke beritanya ok semina boleh ke berita nak telefon pada hari buku tang munyi kenuan dang ya datai batang tubuh ngagak endur utainya kenyadi tang bisi megak kini ngenak telefon tang nanti kita ke nemu tak ke ngagak berita ya kapana kita yang datang tak datai bawa ndur utainya ke nyadi munyiko Rosita tadi jadi terima kasih sekali lagi
1: sama-sama.

0: Ya, peningang kami kan bulan yang kami bawa program induk YFM baru dah bulan yang temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jadi udah tu lagi kita berhati ke sekedar lagi berita bukai lalu terus berpinang mulai dengan kami ke pagi tu buat YFM program induk.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayu.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Yang jadi baru kita mulai bawa segmen pemakai kita pukul 9.30 pagi. Yang nanti ke Siti berita kalau Pis Menteri Penyambung Gau Multimedia Malaysia di berjalan ke kod penyagaan miat-miat Gau kod ngurang ke penusah Siti Ariatur ke berguna benar kena jaga pulikun miat-miat bawa laman digital ya. Jadi hanya dia Menteri Pemasang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datu Sri Nancy Shukri nyukung atur berjalan ke kotnya okay, daripada oleh mengangkat ke pengelikun biaya hari mayuah macam penanggul cyber. Tumuga oleh nagang jenayah cyber nyadi yang kaum buli enggau menyati pangan diri. Pemga bak penyalah kebukai kulih meri empas ngagai pengelantang rundi enggau pemansang ni miat-miat. Jadi berjalan ke kot tu juga tetap ke tangkup pengawak diterang agar sidak tinyedia ke platform media sosial lebuh nyarap bagi konten atau kisi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena jaga pengelikun pengguna. Ya tadi Siti dari berita ke disebut Menteri Pemansang Rindu Robilia Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melenam?
6: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
8: Ya, peningan kita bawa maya kita mulai bawa segmen pemakai kita ke pagi tu. Nama tak kini udah berbelah kita tahu ke benung berpanduk ke lawak. Tahu ke gini kak nama tak kini lawak dekat dibelah ke tengah hari tu nak kita merarau. Nyalai ke pagi tu aku mai kita nguji mandu asam pedas ikan terubuk masin. Tau ikan terubuk masin dipandu asam pedas ya. Jadi utai ker guna kena kita mandu ikan masin terubuk pandu asam tu kita guna ke siku ikan masin, siku ikan masin terubuk ke penumbas ia pemesai. Setengah igi bawang besai, setengah igi bawang besai. Dua igi bawang burak, sinci liak, sinci kunyit, ngau seinci belacan. Nya tadi utai ke guna kena kita ngulai terubuk masin tau ke ikan masin terubuk di pandu asam pedas. Jadi itu di blender kita bergulai tau ke ditutup alu-alus. Jadi ikan terubuk tau ke ikan masin terubuk tu direndam kita dulu. Udahnya lalu digoreng kerat mana-mana direndam udahnya lalu digoreng digoreng. Kita berguna ke sasido mit halba 4 iti atau 4 igi kacang lendir, 2 batang serai. Jadi serai tu di tencang kita sikat daun kesum se tangkai bunga kantan tau ke sigi bunga kantan ya, ku tau ke sekuntum bunga kantan. Jadi bunga kantan tu inya bunga kecala ngau sesidok besai ai asam jawa, lalu ai amat penumbas ya kena kita mandu asam pedas ikan terubuk tu. Jadi udahnya lalu sedia ke kali goreng semua tai ku dan di blender kita tadi. Udah suah bau, baru kita nabak ke serai ngau halba. Halba tu udah di goreng kita dulu. Bedau kita ngoreng utai ko udah di blender kita tadi. Kita ngoreng halba tu dulu. Jadi halba tu sebangsa perengkau kena kita melalui lauk tau di gigak sebelah kedai ke kedai rempah tau ke kedai kebisi nyual perengkau kena melalui lauk ya. Jadi udahnya baru kita nuang ke air asam jawa. Sudah di tunyau kita tengok air. Lalu tuang ke air megak. Gagai utai kuda diguri yang kita itu tadi. Udahnya perlu kita nabak ke daun kesum, kacang lendir, ngau bunga kecalak. Tau kan sebut orang bunga kantan. Kepulun dia benar baru nabak ke ikan terubuk masin. Sudah diguri yang kita tadi. Girau nak lama datai ke melidih. Udahnya lalu tau ditanggung. Nyamai munyi tu au nyu alapa rasai di kita ninga ikan masin ke pagi tu lalu ingat ke merarau tengah hari tu lagi yang kada kagi ke ikan masin ya tai ikan masin tu nama-nama gak dempak kita laban ya masin tang ti bedau kita mandu nguring ya patut direndam dulu jadi tai kira guna kena kita mandu ikan masin terubuk tu kita guna ke siku ikan terubuk masin ke penumbas ya pemesai ditetak direndam danyak lalu digoreng kita sesiduk mit halba 4 igi kacang lendir 2 batang serai di tencang sikat daun kesum siti bunga kecalak atau ke bunga kantan sesiduk besai air asam jawa gau air kena kita mandu ikan masin tu lalu setengah igi bawang besai 2 igi bawang burak sinci liok dengan kunyit pemegak belacan jadi utai tu di tutup kita gulai tau ke di blender ya udahnya sedia ke kali beri minyak mimit lalu goreng halba datai ke babalik kuning udahnya baru kita nabak ke semua utai kudah di blender kita tadi girau tak lama pemegak tabak ke serai lalu goreng datai ke utai tu nyau rangkai ya udahnya belum nuang ke air asam jawa ngau air ke udah disedia ke tadi tuang ke daun kesum kacang lendir ngau bunga kecalak kemudian benar kita nabak ke ikan masin terubuk ke udah digoreng kita dulu tadi girau nak lama datai ke melidih udahnya lalu ditanggung ya tadi siti resipi tau ke lauk baik kubla kita ke pagi tu bawa segmen pemakai kita bawa program Indo YFM tinggal 19 minit lagi ke pukul 12 tengah hari.

0: Suspek tu tadi yang ngena kayu, ngena batang penyapu, ngena gelas. Contoh sikit, bisa siko nama ya laki, mangkuang pala apa tire ya ngena mangkuak. Udah kena makan mie, pangkuang tu dah nyengau pangkuak. Nyu mencul belakang. Nyak session kita sesat baru session 324. Laban nyak dah ngena, kira ngena senjata lah. Maya nyak mangkuknya tajak pian ada nade ukai bakal benda tajam nyukur bakal duko utang ngenangnya tadi lah laba yo ke senjata nanti nak kenal tapi apabila ya udah dipecah ke bekenya lu kena mangkuk pala orang ya udah jadi senjata ya jadi nyak ke buahnya tadi kita nyasat ya bak session 324 kanun kesesaan jadi nanti semak ngena session to orang nyak ulih kena hukum ngagai 10 tahun jail hukum ngamata duit tau ke sipat sekali ke tinggang 2 ite hukumnya.
1: Puan, ASP Jawai Anak Francis Kempas, Pegawai Penyiasat Kanan, Unit Seksual dan Keganasan Rumah Tangga Are Indo UPS Polis Darah Kuching.
2: Ya, peningan yang datang ibar pengujung awak program induk kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai bala peningan. Lalu pemegak ngagai semua bala peningan induk. Harap ke semua bala gerai mujur dalam semua pengawak. Lalu nak lemagi pukul 12 tengah hari. Nabur ke berita hari YFM. Mudahnya kita terus mulai hingga pula program bawa ngelah tengah hari.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh dipendak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: selamat tengah hari peningat. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi ban YFM kena tengah hari. Sari tu hari 5, 12, hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di Serenih Baru ngambil ke semampai ni Pak Ketuai kenyadi kemayang hari. Sapir Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan madah ke pengawal Jernih ke bertimpuhnya berguna benar dikenal nentu ke polisi ngau atur pentadbiran oleh digagas tipak ngau pemasang teknologi ubah dunia ngau pengarap ati kemaja besai bak rakyat. Ia madah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru timbaja kompleks kelimpah aris mampai ngeleti ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Yang masih aku cakap menantau, lebuah kebejadi ke pengawal Nur Nutup Convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Upis Menteri Pemansang Negeri Ngau Pengajar Asal tahun 2006 di Kuching. Yang madah ke pengawal Tin Nusun baru polisi Ngau Atur Pentadbiran uliah nyawab ngangkat ke pernah sebius ke deperi ngagi rakyat kelimpah hari Tin Nyukung Pemansang Sarawak Tin Progresif serta Meruan. Berbak ngunyak Dato' Amar Awan Tengah madah ke projek innovation Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak Ukai Semina ngangkat ke pernah asyik pengawal tik dipejalai ke perintah tambah diaku barenggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawa perintah uli yang gabang utai ke tau embari penguntung ngagai perintah ngau orang mayu. Sekedar projek ti dikenar ke ianya ngerja pengawal perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak komisionnya upis tanah ngau survey Sarawak Semerhan boleh nombor satu ba innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat ba endur ke mayuh penanggul. Projek angkat ke mana infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipejalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagai rakyat bak menua pesisir. Kabang Parlimen Sita Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menua Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawal ngangkat ke mana rumah panjai serta genturung peniau mansa Melayu engau Cina. Bantunya dia tu diberi terus ngagai bala penerima dikenal sudah yang meli barang projek serta ngerja projek sida ngau cara gutung ruyung. Yang madah ke berkah hari tahun tu penyapa bantunya mega udah ditambah hari 3 ngagai 5000 ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek ke majak Niki. Yang masuk kerja kutubah simbolik pengawal nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggaga 4 buah lagi rumah pengajar ngau perengka guna kebukai baskula SK Long Lupeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisi 22.87% jampat lagi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Dari tu Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggaga 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang, bala pengajar, bak ti gawa bak menua pesisir, lalu yang masuk kerja kutuk lebuah ke berjalai ngabas ndur nentu ke projeknya, dipejalai ke lancar serta belalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadinya rekan kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari, hari bagi ban YFM kena tengah hari, sehari tu hari 5, 12, hari bulan 6 tahun 2026, lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikagiri hari beli berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari, ngau salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tem Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri Kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimparinya 7 kengagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara gau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adat kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimparinya, ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

itu Pulau Kemasan. Dalam modal atam kita punya di Beko Tegalan Kasmunan Lego Mekah. Yang orang kebisi buat segel sedepok para kumpul dengan batang tejak kumpang lembang lebar buah putih yang masuk yang keliang dari yang mungkin lebih kepung yang lupa narapung penyaga nyawa nafsiang nyalai kita itu kayu guru gerainya main nadepo nadepo.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jawab, jawab. Gitu jawab. Gitu jawab. Gitu cun mai di datai gitu jawab. Bidia nasib deh sari itu jawab. Nama tekempak deh. Padah jawab. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyaw? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Gitu-gitu, gitu.
1: Nama-nama tu. Nomor. Sep, lei-lei.
0: Sep, lei-lei. Pernah di pemutus berserak kabar tu. Pernah dek, pernah dek.
1: Nih, nama-nama. Sep. Lai. Apa? Apa? Kenapa
0: nyau? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak mirangkai dua. Ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. Ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Nama teh batu kude. Kude yang jawab dah. Nampelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Oh pia. Lupa lubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya. Reti ya. Empa abis.
2: Alo bakia, uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibunyau?
0: Kamu kaban? Oh, aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu dua kaban kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empa abis.
2: Nada yang ngomong ngal, baketu. Okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Nya, sub lain-lain. Nya, tamai untung aku. Aku mempunya. Nama deh.
2: Baketu yang ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tuk surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Hah?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini tu jawab kereta aku dah kata hari tu orang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku dijawab.
1: Pan ben merebet me tu udah tu.

nih bakih kawal antara kita diri sama diri. Selamat bergulai sejalai baru ngau kami YFM bawa ngelau tengah hari Saritu hari 5 hari ke-12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Aman nyentuh ngagai bandaraya minyak Malaysia dari Miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pun dalam kedang 3 jam tu tadi ya kita udah mendiang ke program area National Station kita bu. Jadi sebab pagi itu gaya hari kami di Megeri Kuching di tu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak ini tentang tajap ya atau tadi ukai nyartinya utai kena mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di Megeri Kuching daya cukup hangat nyobedar bala pupot kira kena nyelap ke hari kita dah lama menya. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kena pukul satu ngali hari itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi lalu bawa sejam ke terubah tembaga itu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan berhati ya ke bisi dikirim ke peninggal kita iba email ngawa pia menganggari WhatsApp konti YFM iba nabah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami ba YFM selalu ngatai ke pesan berat ungkup ke sekali tu aram berperinang dulu kita ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana lecu bawa ngelati hari seminar ba YFM 1.1.3 FM ba bandar yang

0: Ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikirum peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirum analisa anak semen tau ke Indai Amoy jadi pesan tadi nuju bala kebelayan ya ke diau bamlaban antingan pelai piam gabala ba Sungai Batu mangka sebayu war merdangga yang merdang lumut Sungai Empiat, Sungai Tapang, Semawang, bala ke diau ba Siwal Kandia Seruyat Sungai Nada piamga bala ya ke dia Bastom Muda Lundu ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal semen tau ke dua balik nama Ami Anak Awan isi pesan madah ke semen dua balik nama Ami Anak Awan semen dua balik nama Ami Anak Awan udah nadai dini hari itu tadi 12 hari bulan 6 lalu niang semen double nama Ami Anak Awan semen double nama Ami Anak Awan tu deka di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan ianya kena malam pagila hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu ila kependam SDNU Petra Jaya Kuci yang kabar belayan ia ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Nada baru, isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah hari itu tau ke Indai Amoy yang dipesan mudah kapaya yang jadi Simon double nama Ami Anak Awan Simon tau ke double nama Ami Anak Awan udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Anak Awan niang Simon double nama Ami Anak Awan tau deka dia sengai bala mayuah kena malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu ila ke pendam SDNU Petra Jaya Kuching 14 hari bulan 6 bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat niang tu. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kerikirum Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kamar belayan ya ke dia ba Nangalayat Lubuk Muduang Luang Ajoy pemga bala ke dia ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke dia ba Semanjai Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawian Gawia kenalah dia rintai ke ditu tinggala John Anak Dayuang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayuang. John Anak Dayuang tapai jelia. Udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tak apa ya jelia tu deka di sengai bala mayu barumah niang tumpu inya Bandung 21 lorong 8 Jalan Kucing Timur Taman Tungku Miri malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tila 14 hari bulan 6 ke pendam daya lambir Miri kita akan mengusi lagi berkawal ngawap nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tempu ba nombor 0287 12 088 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 0125 01 2507 anu baru pesan pemati ya ke dikirim Julia Ana John ke tengah ritau pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang John Anak Dayuang tau ke apa jelia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tau ke apa jelia tu adakah dia segai bala mayuh berumah niang tumpu ianya bernombor 21 lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miriah malam pergilah malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang ke pendam daya lambir Miriah pagi hari minggu itulah 14 hari bulan 6. Kita akan nemu sekali lagi kawal ngau penusah Rabat tu tau bertanya ngagai Juliana John tempu bernombor 0187-12088 tau ke ngagai menjadi yang dari Kasim Ana John bernombor 0112501-2507. Lalu nangkan kanya ngetai ke setiap juga pesan pemati ke dikirum peninggal kita Bangla tengah hari ianya datai hari atau rumah untan anak sajua nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diaoba rumah Andrew Kadir Munggu Bawang rumah Andrew Sungai Beluang ke pemegang kebelayan ke diaoba rumah Duat Nangasam rumah Spencer Kabang Rias Jaya rumah Tria Sungai Kemidan Riang ke pemegang nuju kabar belayan ya ke diaoba rumah Garan Mapal Asal, rumah Beraria Kedap, rumah Milai Pelai Ili, bala ke dia berumah tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Ujik Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangapiak, pemegak bala ya ke dia berumah rumah Sengalang Debak, Balaba menyalin baru tarwam budak dua berumah ensawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam nyali si pesan madah ke upal anak kaluam upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area minggu tila 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam. Kebelayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikup melupa krian seratu. Nandu baru isi pesan mati ke dikirum di rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke sila is rumahnya dipesan madah ke upal anak kalum upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum yang upal anak kalum tu deka dan tu balam mayuah kena malam pergila malam hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam balaya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikop melupa krian seratu. Pesan ya ke situ, ianya pesan pemati ke dikirum mentan anak ajan. Lalu pesan tu, nuju bala ya ke dia rumah Stephen Lambor Jerai. Pemegak bala ke dia bermintai Suri Baruah, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrin Bangkit Ijo, bala ke dia rumah Liom Bangkit Arumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Arumbai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chamber penyalin asal rumah Daniel penyalin baru kabelayan ke dia rumah Regi Tarwam rumah Edward Adulang rumah Bajut Merbuang rumah Mai Babuk Kerangan ngau pia mega kabelayan ke dia rumah Robert Walter Naga Gayau bala ke dia rumah Mujah Ijo Nangat Ruatas, rumah Seli Jantiang Nangat Rubaruah, bala kedia rumah Jawat Babu Tengah, rumah Isa Babu Karok, rumah Badis Nangat Tuat, rubah Rayuang Nanga Luap yang mega kebelayan kedia rumah Selinga Nanga Bayuar, rumah Tingkau Nanga Ulai, rumah Jimmy Ulu Bayuar, rumah Christopher Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuang, rumah Basir Melaka Trai yang mega bala kedia rumah Linggan, Sengalang, Kemarau Munggu Prien, Leguam Surgap, bala kedia rumah Seli Ali yang Munggu Tunggal, rumah Jimbat Adit, rumah Ulai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ili, rumah Jumat Laki Sentawa, rumah Snap Sabah Rasal, rumah Incua Sabah Lama, bala kedia rumah Gara Belasawa, rumah Jimmy Lubuak Liduang, rumah Edward Menga Nangga Terau, rumah Beliang Sungai Raba, ngapi yang megak kebelayan kedia Sungai Niru, rumah Tinggang Menguk Mengeris, rumah Ayak Terberu, pihak megak bala kedia rumah Nicholas Brian Ulu Teru, ngau kebelayan kedia Pengkalan Gurah Limbang. Lalu pihak megak nuju bala ia kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang rimbas batang krian ngau pia megati ngelala pastor liang anak sayet yang dipesan tu tadi medah ke pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ka apa eco dan adai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet niang pastor liang anak sayet tau ka apa eco tu deka dintu bala mayu hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah Markus Lubuk Debak nada baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah itu pesan mudah kelaki ya dari pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa eco udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa aco tau dekau dintu bala mayuah kena malam hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah rabatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak lalu pesan ia ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak ngelah tengah hari YFM kita ke tengah hari tau ianya pesan pemati ke di kirim lembah anak dana jadi pesan tu nuju bala ke dia sungai Majau sungai Mujuang sungai Paku rantau Seriban nangga baki Pulau Pisang nangan Tawau bala ke dia sungai Baliah Pasar Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lemah anak dana jadi pesan tadi medah ke lemah anak dana lemah anak dana udah nadai ba hospital Kapit kena 11 hari bulan 6 minyak kemari lalu yang lemah anak dana ni lemah anak dana tu deka dia senggai balut 2697 country height malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapri kita akan nemu silik kip kawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai semester nak kena bah nombor 0138410893 Wilmina nak kena bah nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena bah nombor 0987533 66 nando baru isi pesan pemati ke datai hari lembah anak danau tokindai mina ke tengah itu pesan madah menjadi ya jadi lemah anak danau udah nadai ba hospital Kapiat kemari 11 hari bulan 6 lalu yang lemah anak danau ni lemah anak danau tu deka di sungai bala mayuah ba lot 2697 country height malam pergi lah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapiat kita akan musik lagi tau terus bertanya ngagai sebesar nak kena nombor 0138410893 tau ke ngagai Wilmina nak kena nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena nombor 0198753366 jadinya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: suak kelabung.
1: Watrok lagu terabai Leka Notiwen Frankie Man
0: kadeh ke langit minta betara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu.
1: Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, aku Aston Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Kati ke ngai bajakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
5: Ya lah, ko mada adik lemah bajakau, gawai-gawai ke bajakau-bajakau lah.
4: Sama ke bakedek pedak ko rarunggu.
5: Aku ada ibu mena. Ngau gawai ada yang aku ngerop.
4: Lawa medek. Aku medak di muka namanya air tin belakang bilik arinya.
5: Muka ya aja.
4: Muka kurang. Jarak.
5: Muka kolam kibot.
4: Oh, kambing itu aku tak, boleh?
5: Oh, nyaga pengerai.
4: Nyaga pengerai.
5: Okay.
4: Ini lah pakai ini di sangau. Mengurusnya. Dah benar gawai lulus alu kencing mana ya? Okay, pendengar bertemu ngau kami dua jabut. Bukulai kita ya. Aku menikah midi lalu bukulai ngau.
5: Aku Jackson Jabut.
4: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okay, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu yen kemari nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
5: Review.
4: Cat SSJ
5: ke-9
4: ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari itu sun ke-22 ke minggu dua minggu sebelah itu sehari itu ada tusun ke-23. Oh, jadi empat tusun 22 dua minggu engkau mayuh bala ke ndak ingat naja buat bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke dua minggu sebelah empat tusun ke-22 mayuh peminat sudah tu
5: bisik
4: ke lemayang bekelemayang kelemayang.
5: Mai kena kelemayang band.
4: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara bak pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
5: Anang masuk hospital. Ya megak nanti pulai gawai.
4: Bejimat.
5: Mayu amai pedaku. Okey.
4: Penusah ne.
5: Usah jalan haluan kati kota kenyak.
4: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mangga sama. Bakam.
5: Ya berjaga-jaga.
4: Berjaga-jaga. Amat ukai mena kokonya. Ya kena nemu nyemerai dengan saya ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Okay, jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keleda baik. Mati ngasuh mati.
5: Kumai ku kena telip pinggang keleda.
4: Okay, jadi ya aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga ku dulu recap. Tusun 322. Sebedau sidang ninga ke penuduk 10 hati lagu. Bak tusun ke-23.
1: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggunya kemari.
1: Ya, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22 kan.
2: Nah, dia tuh 21, 22, 23. Kena kete. Jalan sesat mati.
1: Amai kuning jauh.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita agi bisi namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nana mau meh bisi juara baru atau kena atau munyi ke depada ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang kira ketua di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okay, nak masuk jam ni jabut?
1: Ya, tua terus ngegay bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indo Darah pula pala baku lah.
1: Indo Darah?
2: Indo Darah apa na?
1: Rugi aku tengok di itu.
2: Dek kena nemu je pada
1: oh, dek.
2: Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngak bak bak dalam sistem tu nanti memedakkan malah.
1: Oh, ban tiwap aja ni.
2: Ban tiwap aja aku dek. Dengar lagu tu kebenar ya digagak siko penanyi
1: agak
2: pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh asal lari semunjan eh asal pernah kebang lagu tu hari semunjan sama menuang ngotor mampet yang
1: adai sama menua
2: ada sama menua
1: ya adai sida ya gile age
2: ya, sama nan tu jauh punya kita sida terumah peteng kulo apa ya jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah
1: menyik pada kedek
2: Niklan Aboy jadi ke sekali tu yang ngagak ke penanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penanyi ya Nia Besi. Tang taja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penuduk sebedau tu bak tusun tika 22, penuduk tika 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penuduk tika 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu.

0: aja buat.
1: Ya, bisa didengar lagunya tadi.
0: Lagu
1: Siko Musmilan.
0: Siko orang te namanya tadi bisa pengingat engau engau di SSJ kedua di Betung.
1: Iya.
0: Jadi nanti ingat ke lagu tau na penanyi tau Pretty Nina, Mimiat Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
1: Ya.
0: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
1: Andai aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
0: Tapi ya, di dengar WFM aja, ya?
1: Ya.
0: Labar di sini, Nina, tu bisa campur, ya, tu. Jadi, itu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai. Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
1: Nama bangsanya berminat.
0: Iban lawat,
1: ya, lah Melayu.
0: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
1: Oh,
0: minta
1: aku tengah minta kenang.
0: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali,
1: yeah.
0: Tion Gau Leka.
1: Yeah.
0: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya, bab penuduk tiga sembilan.
1: Iya, sebulan sudah dalam cata.
0: Dalam cata. Jadi munyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015. Ba SSJ tiga dua. Ya mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
1: Ya mai.
0: Bungai Serga Dunia.
1: Temanya aku ada agi miat sama mamai.
0: Agi miat mamai. Dua tahun kah?
1: Ya.
0: Nak patut. Dua tahun.
1: Agi nusu kumayanya.
0: Uka di umur dia tu pun agi nusu kah?
1: Dia tu agi metang maknya nusu cap junjuangnya.
0: Oh mayanya nusu capi ya?
1: Nusu capi.
0: Dia tu capi dah ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina, ente nak salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puching.
1: Oh amai
0: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing, cata sepajuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
1: Betul.
0: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayuah mai sidak belagu mainnya. Hari tawas lah pagi sampai ke lemai.
1: Ya, jangan tuak balakin. Ya, ibu minat.
0: Milih. Sidak ke masuk ngagai ngagai final nya di Betung ha. Nya pengingat main-main nya. Jadi siko ari urang nya nya Pritina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita Bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu ba Lumur 8.
1: Ya, lagu ke penduduk nomor 8 tu menot ya nurun minggu tu. Ya nurun.

0: bisik aku kalau dengar lagu yang berdau tu tang tahu di kupai kita dalam setahun dua tu lah iaitu berlagu Olivia C.
1: Olivia C.
0: Olivia C. Aku nama C itu nama.
1: Aku ada nama C itu. Jangka aku bakal kopi C. Jangka aku.
0: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisi campur. Okay, mana jalan tu nanti C. Baga kita ke ngirup air dah. Tasty Peng.
1: Tasty Peng.
0: Namanya
1: kopi C Peng.
0: Oh, Milosi.
1: Milosi Peng. Artinya nanti campur susu apa mina?
0: Nanti campur susu ya?
1: Nanti mina tu campur susu cair.
0: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan kini.
0: Ya senakan ya sabar.
1: Oh penakan.
0: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk di kelampan diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu to Jonas Mikin.
1: Ken
0: Bagulai ngau Cheni.
1: Oh tau engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
0: Engkau Olivia Cheni ya? Nemu. Olivia Chen. Bisik namanya bisik logik bimet jabat.
1: Ya.
0: Raja pihak tion lagu digaga Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
0: Lagu to bab 28 kita terus ninga ke lagu Olivia C. Penduduk tua 28.

0: ni dengar lagu nya tadi ibu minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuannya.
1: Sikok ke di nama penyanyi ke udah lagi berpangan seduanya buat.
0: Nada ya ge. Ada ge. Enggak nyebut nama ya nama dia.
1: Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak ge.
0: Malu aku nyebut dah.
1: Nyanyi ku lagu ya
0: baru lagi. Ati ku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkak dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya udah melengkak kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: nurun. Nurun ya.
0: Tiga ke minggu lah.
1: Tiga minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian nurun dua gigi nak tangga ada penduduk tiga lima minggu jen kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kau mengau Veronica Natasha.
0: Ya, bisik kah?
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Namanya
0: nak. Nuan meleka.
1: Ukai. Lagu nuan meleka ku meleka tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya, simpak penampuang nama. Simpak.
0: Oh, simpak katanya bertampuang.
1: Lagu kesimpak ya. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi Jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Nggih kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama apa panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngresung-ngresung buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimet lah berkawal kau penanyi lumut tujuh atau Veronica Natasha bapak penduduk tika tujuh. Okey, sebenarnya tua mai peninga ninga ke lagu penduduk tika enam pedah ke dia jabut nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja kena ibu minat
1: mesti lah orang gimana ada sih paham
0: amai kena jauh
1: ya.
0: Oh, ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata sapa juara tu. 60% nya undi telepon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% nya?
0: 60%. Undi bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sapa juara. Ya nya 30%.
1: Lalu
0: ke 10 lagi kah?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 nya. Ya nya undi hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kereka nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah nurun iki.
0: Betul.
1: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarau ke bala uliah berarti kenya ya lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
0: Nyak dingaku peminat. Tau rasa mayang undi.
1: Nah, namanya kenyara.
0: Ada iku nemu.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan ingat aja ibu minat.
1: Enggak segini ingat, nak tau.
0: Ngundi, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina atau tinggal?
0: Rubina ya. Kumpum.
1: Mia. Apa?
0: Sunti.
1: Gitu. Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh tau.
0: Ya, ya. Laban enggak bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peninggal setia cita.
0: Betul.
1: Setiap minggu.
0: Bekeriok, menelepon. Telepon baru, ya.
1: Ya, enggak, Aki, dek, apa namanya? Aki lemambang deh.
0: Aki lemambang, jarang-jarang ya.
1: Aki lemambang di pensuah.
0: Mike Cagat.
1: Mike Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tidak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telefon lebih
0: terus ngundi enak malu
1: lebih kita ti deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen penanyinya kira ketebilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau pala peninga kita bisik enam ite lagu ke baru didinga. Yang kau lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu baru didinga.
0: Ya. Pasang okay. Nanti lu lagi tu cerita.
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udang pia lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia.
1: Nomor enam.
0: Cite lagu ke apa? Peminat
1: nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin.

0: Mati nuan barulah tu.
1: Ih, mayo ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, baru. Oh. Okey, barulah. Artinya nuan ngan mayo gagak ulah barulah.
0: Oh, nyata ku mai orang barulah.
1: Ah, barulah nang
0: ku mai ku nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Ah, nuan mayo ulah. Tau kan nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, bisa cepren ngel boyfriend. Ya, bisa cepren buka ini pemirsa.
1: Ah, nyak nuan barulah.
0: Oh, nyak terkumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ia kamai sara.
0: Nah, ada tanya, ada nyati.
1: Laban bisi orang baru.
0: Oh.
1: Nyak siti ada contoh barulah.
0: Oh, nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti akhir kompeten.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagak Dixon Bos.
1: Nama dengan dok kirim petiang.
0: Anang. Anang mayo jaku. Sebut aja.
1: Aki rim petiangnya okey, yang ada kena mengenang jadi petiangnya sih. Saya
0: kena mengenang, ngau cetak sampai juaranya.
1: Ah, nemu gede ka? Okey, kelemahnya band, band ke benung angkat nama jam kedai tu. Kemegah siti ari band kedai kanggau cetak sampai juara SSJ semi final tu ila.
0: Oh, sih.
1: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh,
1: okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca tak sampai juara minggu seberau tu. Bab nuduk tiket 6 lagu kelemahan band kebernama Nuan Barulah baru seminggu dalam cata ia akan gagak leka ngotion tu ia kesama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya, sama Dixon Boss. Okey, terus ninga ke lagu bab nuduk tiket 6 ke sekali tu sebedau kita ninga ke lagu bab penuduk tiket 5.

0: Noi pun minat.
1: Nama
0: dia.
1: Udah datai bat topai.
2: Aku irau kau nama dek.
1: Nama kak.
2: Ini lantan berainya den.
1: Nama ini lantan berai.
2: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
1: Oh, ini lantan jadi kak mau menawak.
2: Asal dengan nyawa dunia lang.
1: Ya tu, lalu nyabak ada duit.
2: Ya lalu nyabak ada duit.
1: Oh,
2: kajak penapa lantan sepiak ya.
1: Ya, nyabak ada duit.
2: Nyabak ada duit.

0: Priti Nina tadi 5 minggu. Ya, 4 minggu.
1: Oh.
0: Ya, tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita air umur 10 nyentuk ke umur 5.
1: Ya.
0: Okey, tentu ia bisa berita kemudu baru bakal ngusir je maka jabut.
1: Ya, sebut je peminat.
0: Lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu penduduk tiga lagi tu. Aku mai berita kemudu baru. Jadi berita bukai ke dekat ditusi ngagai bala tu tadi. Ya, ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta. Baca dek.
1: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam apa patut kita atur dek no. Tiap minggu aku ke macam tu.
0: Puh, ya?
1: Nyorang kai betar kuang ku.
0: Ada yang wapsi gaji?
1: Nyon sinat. Kau sanonya. Siapa?
0: Indap.
1: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu ke lulus PPLTE dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ baka pengawak ke tu udah nyi subak ne pun minat.
0: Kedanya syarat lagi
1: udahnya nama tau
0: mulai syarat atur lagu.
1: Oh, syarat atur lagu ke calon mega. Ya ke bakal ke ngelamat tu. Semina Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
0: Dalam setahunnya siku penyanyi ajak oleh calon.
1: Betul.
0: Nah lah lima itu lagunya ya jajajajaja. Lagi juara. Nah patut dia siku ikut je.
1: Betul.
0: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siku penyanyi. Semina siku penyanyi Siti lagu setahun.
1: Tangan bak cata siapa juara tu tahu. Mayuh lagu ni pun minat.
0: Tak mayuh lagu tapi tang penanyi ya.
1: Tang penanyi.
0: Tahu suah.
1: Nak tahu suah.
0: Setahun sekali je ya di calon. Kenya alai sikuk penanyi ya mesti midi lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara carta.
1: Uliah jadi jempian.
0: Lalu uliah

0: keempat. Nurut tiga empat.
1: Penutup tik keempat lagu tu
0: 14 minggu dalam carta.
1: Betul. 2 minggu kalahnya di juara.
0: Lagu tu disebut tau kedik kangau ke layak ke penuti. Lagu ka dibai state band tau Keraban, begulai engau sikut penanyi induk.
1: Ya.
0: Tau dikumbai kita bakar Raban kelemayang band kengau Jacinta, Jacinta. Lovia Jacinta ne. Okey, Raban the crew begulai engau CM.
1: Leka ngotion lagu tu dikagak lo CM.
0: Lagu tu ngetan ke penuduk ya. Sabaka engau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu lo nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: AI atau Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3.

0: Air lemak makin getar.
1: Makin getar dia pia. Lagu tu pun sebaka Gajah Buat. Minggu sebeda tu, tusan sebeda tu pun nombor 3 gak.
0: Oh, my god.
1: Nada berubah.
0: Tu anak dek nyebut dia pemenang air ko.
1: Bapa lah.
0: Sesepaya. Liur penyebut tu.
1: Okey, lagu tu leka ngotion digagak Vesifaya.
0: Nak, pemama.
1: Jadi, penanyi ya, Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penanyi baru dalam dunia pemerintang. 12 minggu dalam carta.

0: no love not control. Betul, Minyak.
1: Oke lah, tahu gak diterima. Not nyoka sesama tadi. Oke, ya Pak ya. Oke, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
0: Yeah.
1: Lagi tuh nyebut lagu nomor 2 ngono nomor 1.
0: Ya, aku kali ka Yos Endro age oleh Bretan,
1: tahu ka bisi juara baru.
0: Digugut ika sipul.
1: Lagi kita ninggal, lapan aku dekat

0: ti lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ ti ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 iti lagunya do ikut penyanyi dekat mai do iti lagu. Lalu tiga iti tiga buah band atau ke artis Braban ke dekat kau. Nanti ini berarti kena jabut penyanyi lama ke penyanyi baru. Mayu lah dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita medak mayu balas tidak tu tadi. Udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
1: Betul.
0: Bisnis kedak ya udah kalah mai pulai bukau terbaik atau ke sadar nyawa mana mana. Bisnis kedak nyata tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi apa dah aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada apu. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru kau.

0: Begugut-gugut.
1: Hanya diberita ke Pemadu Baru nanti nadai penanggul engkau minggu nyenilak dekat dibantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu kebenaran yang diatur ba tengah kira ditau di Kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tau ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebedau tu ianya yang berumat.

0: program Anugerah Catas Pajora semifinal tu ilah di kawasan YB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau ko udah berengkah di padah ke Kemaya ngambil kebala uleh minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Minta pemisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena di... malu gen kan malu genang.
0: Ke di sekolah ka aja buat.
1: Mi ada ko kira ke sekolah ka minta cuti ko minta ayah ko recelai.
0: Oh recelai. Oh nyak kepada di pihak.
1: Ka yuta ke ya. Di nemu pedih hati ko
0: nama
1: sampai cerita.
0: Nama tu pedih hati dek pada ko.
1: Ya ni tadi namanya Bumbang, Bumbang, Bumbang. Nadai mana kakau?
0: Kayak Bumbang. Nya Bumbang, nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul, Taktul.
1: Oh, Taktul, Taktul.
0: Nya beriban.
1: Ada yang mana kakau? Ayah aku rejali.
0: Apa majaiknya? Ila saya rejali.
1: Sengit-sengit hati aku tunggu.
0: Oh, berapa ribulan dia tatu-tatul renya?
1: Ada aku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya bertatul.
0: Dini di beda renya, ada bapis buah.
1: Bapis buah kah?
0: Apa majaik rejali toh?
1: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh pia, retinya.
1: Aku kayak nama anu bumin.
0: Nama hal.
1: Laban aku kengiru ai urian.
0: Di ukai kengiru urian nemu ko maya orang rame melapi nama yo hidup darah.
1: Ya.
0: Dito segi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: Betul ya ngau indo darah. Orang betuang ngau orang betuang orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau ricelin.
1: Ada ya aku nemu ngai bulat. Jadi tua merik selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik.
1: Rumah tangga.
0: Rumah tangga ngagai celing ngau bini ya. Ya tadi sikok penanyi kita ya ke baru melah pinang hari gawai tu tadi. Untung orang melah pinang hari gawai ko madah
1: kada. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban kia, orang, semua lagi bisa.
1: Mai
0: urang pun ada ngabang pun ada tuh kemakai. Laban dah mayuh bilik rebuka ya.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Terlebih lagi orang rumah panjang nyempur rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai pemakai semua lagi bisik. Teman mega maya pemisi panjai nyamai endur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamuri pangkati ngagai Richelly yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebak kawa belagu.
1: Belagu harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temungo ya ba.
1: Ucu icit.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi dah.
1: Ada ya.
0: Ada. Betunang ada kak? Betunang ada kak?
1: Betunang ada ya. Maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kira celi aja lah ya. Bila bukai bedau menyingkin ya.
1: Betul.
0: Muka lagi ngante. Ngante si da rambleh wata ke tu kemaya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu kemaya punya ne. Ni nemu.
1: Seduai ingat berkayat-kayat ke Seduai ni udah.
0: Kadik ke suah madak tik tua
1: api semua. Oh, pama meluan ni.
0: Nah,
1: anak ayak ko nya.
0: Mo ko
1: ayak ke ko klimin.
0: Klimin man. Okey, jadinya tadi kira uti itu nyumai ko bugu siap baca tat. Okey. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
1: Yeah.
0: Tuan ibu bejaku mayu.
1: Ibu bejaku pasang ko nemu duanya.
0: Terus pasang nemu dua. Lu terus ngage lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro tagi bertan. Dengar kalau lagu tau.

0: sige, madak di ketak-ketap. Ako to tadi.
1: Ketak-ketap di pia.
0: Nga.
1: Oh.
0: Ako sige, namo ikat. Sige, ngerampai.
1: Aku namo madik gigi bisa tiki kaya buat.
0: Bisa.

0: minggu tu ia nyerahkan penduduk ngagai juara baru.
1: Ya.
0: Jadi lagu Yos Andrew tu digagak Wandi Ali lekang otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor dua. Lalu nomor satu di kumari di peluang di macam aja buat.
1: Okey, lagu okey boleh nomor satu juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
1: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang otion andang lagu ikang lemato na digaga.
1: Jesli ayak gondrong.
0: Lu ikut dari menyade. Ngau sapage menyade ya.
1: Yes, ngau Matius Mambang.
0: Matius Mambang. Lagu to berganti penuduh engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau to ba penuduh tika dua ke minggu to nikik segi gena tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
1: Betul.
0: 11 minggu udah ba cata.
1: Betul.
0: Nyata deh. Okey, jadi
1: hari itu tuan nanti si pemenang apa
0: nanti pemenang. Selamat tempat kina kara.
1: Betul. Jadi dia mega anak nak ingat tuan apa minat. Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
0: Ya ke sponsor hempa nanti minggu. Ya. Tajak pen minggu tu kita nanti pemenang.
1: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dambek. Spayat nalah lagi pada perut ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
1: Tang lagi lamanya.
0: Lagi lama.
1: Menang kali.
0: Harap ke bala tadi bisa pemenang mana. Okey, jadi tajap ya. Munyiku di padah ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagak kina keragrofa.

0: dagang
1: dagang kitay
0: daya
1: daya
0: kitay ban
1: ya,
0: na mayo ha oh, na mayo kitay daya kitay ban ya ke berdagang
1: betul
0: okay, lagi ba, ba ngeluar ke produk ari batanam asil batanam betupe
1: betul
0: ari cabe
1: yang po nanam yang po ngilang
0: ngilang ari liya an sabi nama
1: cabe
0: teruang
1: teruang
0: mayuh tekri tanam metro di proses ya tadi
1: ya
0: kilang eba batu
1: 10 jalan nah. Kuap
0: kuap deh.
1: Jalan rundem
0: oke okay. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu oke okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bacata datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut ari catang
1: ya
0: lagu ke pansut ari catang to jabot

0: Nicklin Aboy.
1: Lalu
0: di baik ni ABC.
1: Ni ABC. Lebang tortil nyau ne.
0: Lenyau.
1: Ada ku gau meh ka pernah lenyau me deba pacata sapa juara
0: udah. Ka pernah.
1: Au. Oke, terus dengar ke lagu Lebang. Sebelum kita dengar ke lagu baru ti deka nganti lagu ti Pansut Arichata.
2: Lagu Pansut minggu tu.

0: di po minot. Lagu ke di pasok minuto.
1: Lagu ke lama sudah tu nak berlagu ya buat.
0: Ada ku nama nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sudah ekalang gawe sejak tahun 2017. Semifinal di kapit mai ingat tak?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: mayanya kita itu kai. Kak takut takut kita mayanya.
1: Nomor?
0: Oh kai gawainya ni berminat.
1: SSJ ke Banyu meurang ba ba padang
0: padang
1: bilon lama kapitnya. Maya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ngaga final Maya di Betuang tahun 2017.
0: Betul.
1: Nya saya kunyak lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida tu. Nentu ingat gue bisa ndak sida ya keluar ke lagu age. Sebedau sedang keluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala band tau keraban tu Launus Empire, jadi lagu Launus Empire sebenarnya tu megah nang digagak Leslie L.E. tau ke Leslie Launus.

0: kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Abah pengujuang program Cata
0: Sapa Juara.
1: Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai engau ayah di email. Sudah di ayah email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninga ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan engau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: bak Carta Sapa Juara. Di bedau, buat dia tu bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: Hai, aku Aslan Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peningah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tadi ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Okay, ngai nek koto. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Halo.
1: Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang tu.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Anunya.
1: Inci Rahim Razali. Okay, Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim, dito. Okay.
2: Aku jeles tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okay, nombor 1 lagi Ika ya. Okay, nombor 1.
2: Dia ada ibu nama Ika dek.
1: Ika. Okay. Nombor 3 next referensi. Okay.
2: Okay.
1: Nombor ganti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Nama Duom tak?
1: Nama apa Duom? Nama berita kita semuanya nama Duom.
3: Nah, nama lu pasti semua tidak buat.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari nih? Bising inti. Apa Duom?
3: Apa?
1: Bising inti ikan.
3: Bisa ya, ini tuh nada air.
1: Amai, kena jauh. Oke, nanti ada apa Duom? Apa Duom? Aku ngoy. Di ada kesalam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Oke, undi apa Duom?
3: Undi ini satu ikan.
1: Oke, nanti betul mau.
3: Nah, dua.
1: Nomor satu ikan, great.
3: Nomor dua, Yusro.
1: Yus Andrew.
3: Ya.
1: Okay.
3: Nomor tiga, Nervensi.
1: Nervensi, okay.
3: Mumpat Donilang.
1: Ah?
3: Mumpat Donilang.
1: Donilang, okay.
3: Melima Kameyang Bem.
1: Okay. Nya aja apa Duom?
3: Angkat salam bagai ini
1: nona. Okay, betul. Okay. Terima kasih, Pak Duom. Bisa lagi. Halo. Oi.
4: Kamu bisa buat?
1: Mana? Magi tinggal di punya waktu. Mana? Anang ketawa di sepatu dah.
4: Pita tu buat.
1: Oh, pita hari mirip ya?
4: Iya, hari tu dan mirip buat. Enak ketawa ni bu.
1: Adai ketawa, rindu ke ketawa. Nama berita kita di miri dia pita.
4: Nanti ai baru
1: kasih ai. Oh, sino mak? Bengkak kau betul mana dia tu jaga udah ke betul.
4: Oh, saya udah ngimbau lagi.
1: Okay ya. Kau benda aku dia mendak ni kau dek dia mak. Okay pita. Undi dek.
4: Kau undi go. Nomor 1 Ika Tipo.
1: Okey, nomor 1 Ika. Yang nomor 2?
4: Naik revisi.
1: Naik, okey.
4: Nomor 3 Yus Andrew.
1: Yus Andrew, okey.
4: Nomor 4 Donilang.
1: Donilang, okey.
4: Nomor 5 OCM kau dekerunya.
1: Okey. Bisa nanti baru bubuk kita. Nanti sih bubuk ya.
4: Nanti sih bubuk.
1: Okey lah. Okey, Epita. Terima kasih. Okey, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
5: Halo.
1: Hello. Siapa
5: tu? Halo, Jabut.
1: Ini Dara Baji.
5: Bukan.
1: Siapa? Mia.
5: Sela tu.
1: Hah?
5: Sela.
1: Oh, Sela. Oh, Sela. Dik baru ngorong ni. Hari ni di Sela.
5: Ada sibu.
1: Oh, sibu. Okay. Ya. Kalang undi dekat Sela.
5: Nah, cuba selalu. Kadang-kadang.
1: Tuh, kayak cantik.
5: Okay.
1: Sela. Oh, Sela.
5: Ini denmu.
1: Okay, Sela. Dek kap ya kau ngui nek kau kah?
5: Oke.
0: Okay. Hello Sheila.
5: Hello.
0: Nama berita apa? Oke. Nama berita dek.
5: Mana?
0: Oke, ini dulu lah, ngai malau.
5: Ini kena berubah.
1: Oh, nanti berubah. Very good, nanti sila.
5: Ya. Oke.
1: Alright.
5: I love you, Jabut.
1: I love you too, sila.
5: Oke, okay. Thank you. Bye-bye.
1: Ya, nanti. Ya. Oh, apa nyai jam itu? Halo.
6: Halo, selamat lemah ingat selamat ngalih hari ngai dua ini buat okay. Nama berita dua ini.
1: Mana Rubina? Dek nama berita Rubina?
6: Mana mendoang hari kami sehari itu buat nadek panas.
1: Di ini dia Rubina.
6: Besok kan dia sih tau.
1: Oh sama.
6: Kang Ijah dek ya.
1: Oh nama dek Kang Ijah aku dek temu ya.
6: Iya nadek temu hari nak buku lain ngai dek ya.
1: Oh biar.
6: Kang Ilan kena yang dek jenaka.
1: Ah ya biar. Ah, unde de Rubina lagi kau ngelam kenyang de, unde de.
6: Au. Nomor satu Mas Bot.
1: Ah, Mbah Ika, oke. Okay. Nomor dua.
7: Hello.
1: Nama tu ya, yang
0: putus.
1: Nah. Ada cukup kenidit.
0: Oke, okay, cukup baru Rubina. Oke.
1: Okay. Oke, okay, peninga kita ke enam. Halo.
8: Halo.
1: Siapa tu?
8: Halo, Bujang Mancar.
1: Oke. Okay. Siapa tu? Ini Dara Baji.
8: Betul, pandai budak tu.
1: Ini.
8: Good, very good.
1: Dara Baji. Oke. Okay.
8: Iya.
1: Mana menama?
8: Selamat udah gawai, Bud.
1: Oke. Okay.
8: Anggis dua dia.
1: Berapa kali ditumbang ngirup ini Dara Baji?
8: Aku nak ngirup.
1: Oh my god, ayah mai ada ya?
8: Ayah mai aja.
1: Oh iya.
8: Aku nak ngarung ngirup.
1: Amin. Sama kamu tua, aku tua. Kau ngirup, ada cukup umur.

0: Oke,
1: kirim salam gae darah bahagia.
0: Oke.
1: Oke, nyak tadi ini darah bahagia. Bisa lagi ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Opo, kasar main itu.
2: Ini kasar gitu.
1: Siapa tuh?
2: Abang lo tuh.
1: Abang lo, kaya ya abang lo. Dika punya kongo aku, kaya punya kongo ini ko. Oh, abang lo.
2: Hey.
1: Ah, nama gagak cari tuh abang lo.
2: Ada menong ngirut tuh.
1: Oh, ngirut nama ai kupi ka, ai milo ka, ai utai ka, ahnya ka.
2: Ayalah.
1: Ay, Oh, pemaham nanti ini abang lo. Bapak kali dah tumbang apa lo?
2: Ah, dah pun dah tumbang. Ti tumbang ni dah angkat. Ada kena tumbang.
1: Okey, mas titi dia apa lo? Okey, nanti bukannya undi dia apa
2: lo? Nak berubah, nak berubah.
1: Okey, nyak nak kau rindu mek dia apa lo? Nyamai mek kerja aku.
2: Terima kasih bos.
1: Okey, sama-sama apa lo? I love you. Nyak tadi apa lo? Hari matang apa lo nyak? Oke, siapa lagi? Bisa lagi? Peninga kita ke ketujuh, ke lapan.
3: Halo. Dennis tau.
1: Dennis, oke Dennis. Ari miri Dennis.
3: Tau.
1: Nama berita di Dennis.
3: Mana?
1: Bisi pulai gawai Dennis.
3: Natai.
1: Bapak, nanti pulai pia?
3: Natai.
1: Apo si no, mede. Nama kade pulai, mayo pengawa.
3: Nah, itu juga miri di tora.
1: Oh, my god, nih ya, kayaan tau. Oke, okay, Bapak itu kok rumah dunia di kabang deh, Dennis.
3: Aku tak ada ngabang orang, abang aku bisa.
1: Apa nama dia ada ngabang orang deh, Dennis?
3: Nyangka rumah ha, aku bisa rasai.
1: Oh, pia. Oke lah, Dennis, unik deh. Ila kok ngabang ke rumah deh?
3: Aduh.
1: Dennis, unik deh.
3: 1, 2, 3
1: ada berubah nanti lo ao. 1 Ika 2 Yus Andrew. Nomor 3 nek referensi. Oke. Nomor 4
3: 5 sebalik kah?
1: Oh, tukar.
3: Tukar.
1: Oke. 4 5 tekali ya.
3: Ao.
1: Banyak aja.
3: Aja.
1: Oke, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Arimiri, nanti ngabang ya. Halo.
0: Halo.
1: Nia
0: Tuari Kapil.
1: Oh, Nia. Nama lagi berjual deh, Nia.
0: Jual. Baru berjual aku sehari itu, Bon. Baru kulai raun.
1: Apa? Hari ini di raun, Nia.
0: Dinya ada aku raun. Dari Batang Lupar sampai datang ke Kapit baru. Dia tuh baru berjual.
1: Apa? Batang Lupar datang ke Kapit?
0: Ya, dari Batang Lupa terus ke Muka, dari Muka terus ke Sibu, dari Sibu terus Kapit.
1: Apo, amai jauh deh tau, ngabang ke?
0: No.
1: Sigi biar
0: lagi. Ke pantai, kabang, makai angin aja.
1: Oh, mayu angin dah pakai deh, pergi ke apa-apa.
0: Udah kenyang, ya bo, udah besar perut tau.
1: Oh, biar. Di lain memang.
0: Oke, ya bo, nge, dia no orang lagi tua, undinya. Ila tu beranau baru.
1: Oke, Umi.
0: Oke.
1: Oke, Mia.
0: Oke, dah kerja kau bergagai ya.
1: Iya.
0: Sama, Mia Bon, dah bola.
1: Betul. Oke.
0: Nomor 1 Ika.
1: Oke.
0: Nomor 2 Yus Andrew.
1: Saya kau
0: betul ya?
1: Betul.
0: Nomor 3 Donilang.
1: Donilang, oke.
0: Nomor 4 siapa ke nomor 3-nya? Nomor 4
1: Nomor 3 nek referensi.
0: Hanya nomor 4 dan yang nomor 5 Lucy M.
1: Lucy M begulai ngode kru.
0: Out.
1: Oke.
0: Okay. Ya aja buat bye bye. Mana kami di kafe tau.
1: Amin.
0: Bukan Pak.
1: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
4: Yes, halo.
1: Apo? Mr. Mike Chagat. How are you, yes. Mr. Mike Chagat?
4: Well, I'm fine.
1: Okay, and two.
4: Okay, how are you? How about you too?
1: Very good, me and my grandmother.
4: Okay, now.
1: You love my grandmother?
4: Oh, okay.
1: Oh, you want to talk to my grandmother?
4: Okay.

0: father. Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: You want to talk to my grandmother?
0: Okay.
1: Okay, grandmother.
2: Hello,
1: dipersilakan.
0: Ayo, mana di kelas dua itu ya, DJ?
2: Ya, benuang ngurang dong.
0: Aku ngajar ya, buat teman dari sekolah. Aku ya, ngajar lah, ingat tak?
2: Ada, ini nak ngajar, main futsal lah, ya, Adri.
0: Iya, Mak.
1: Aku dia tu udah nikis tindih tu, akik mek cegat.
0: Aku lah.
1: Udah main gop aku itu.
2: Ya, main gop, ya. Alah deh, ya.
0: Anaknya penting sekolah.
1: Okay.
0: Kita kan ke school every day. Don't miss you.
1: Very good, you. Okay, Uni. Uncle Mike cakap.
0: 1, 2, 3. Masih kekal.
1: Oh, 1, 2, 3. Masih kekal. Okay.
0: 4, 5, 6.
1: Oh, 4, 5 aja bertukar nih. Nyak aja.
0: Okay, nyak aja.
1: Okay, terima kasih. 4, 5 aja bertukar. Ya tadi. Peninga kita ke 11.
3: Halo?
1: Apa? Kasaru atau jengkak?
3: Halo, Dad.
1: Oi. Oh. Nama ku aku Suntai.
3: Mau
1: oh, ku akhirnya aku ngakai ku kia. Ku lahir ke ku. Sigi macam-macam ku tau. Ya.
3: Kita ya, kita
1: kayak anak menghinggal, kayak mati.
3: Pertanyaan saya, Dad.
1: Saya kata babak. Nyoh lah buah megang tay pendiang gue tau, Suntai. Oke, Suntai. Bisa berjual kok saya itu.
3: Berjual ya, Pak?
1: Kayaknya.
3: Ayo, berjual.
1: Berjual. Nama jual kok.
3: Dah jago yang gak asam, gak bandel yang macam-macam. Udah rantai sih.
1: Tuh, mesti itu kayak udah kayak Suntai itu jangka kau.
3: Kayak apa nih gitu, kita kan dah.
1: Tak, kayak kuat nih.
3: Kuat tuh. Udah, ayah harus selesai bahaya teh.
1: Oke. Oke. Lah, ilah mah, nanti bisa lebih aku ngamain. Oke, Suntai Uni di dulu.
3: Apa gitu?
1: Hah?
3: Pagi bisa punya.
1: Oke. Nama tadi?
3: Aku kan Uni lo.
1: Oh, Uni kwa lo.
3: Oh, Uni.
1: Satu, dua, tiga, mengkang. Satu, dua, tiga, mengkang. Iya, kena mengkang. Ini
3: mengkang.
1: Empat, lima.
3: Lima, lo. Empat, tepat.
1: Betukar tempat.
3: Betukar tempat, lima, lo, empat.
1: Oke. Nyajah, Suntai.
3: Nyajah, ya.
1: Oke, terima kasih, Suntai. Tuang ngambil peningat tu ke penudi tu. 12 peningat kita ikut. Nombor 12. Halo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Ujar tu muka sabut.
1: Oh, mesti rem jana-janang.
4: Yes.
1: Okay. Dekat berjakung aku ke? Aku nemu dekat berjakung ini ke?
4: Oh.
2: Ya, nama berita dek cerita janang.
4: Lah mabuk tu gawai tu terlalu.
2: Nada aku mabuk kutai dai.
4: Lama jabut, lama nyabak tu mabuk gawai tu.
2: Apa jabut ke nyabak ah?
1: Di anang kan nempak utai di janang.
2: Ini dah janang ke penudi
4: tu. Aku nak berubah.
1: Oh, nak berubah?
4: Oh. Sama lulus sekali.
1: Di nada ni ngate nemu ku di janang.
4: Kan
1: di Tegal dekat telepon kan berjakut ngundi aku udah nyaman dah kan ngundi sebut dia nanti berubah. Okey lah very good tapi berkenik pun you are very good. Okey
2: dah nyak. Okey nyak tadi jabut berapa ikut nyak?
1: 12 ikut kira ke 11 dan lebar binatang nanti dia sambung lah.
2: Ya jadi kau penudinya lah.
1: Kayak penudinya. Recap tu dulu tinggal tu.
2: Okey.

Ya, peningan mayo nak tu ajak aku sekolah sekolah lain ngau kita bawa ngelat tengah hari ngotok mupak dulu aku. Bye bye.

0: Rentak Ngalihan
1: YNN 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Ngalihari YNN
3: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Tume 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terima kasih kita kagi mending ke kami hingga biasa itu hari lima berenta ngali hari ngau tudah pangan DJMA di konti kita 3 jam hari jam 3 nyetuk pukul 6 lemai itu lagi ya 3 jam hingga ya 12/6/2026 kita kagi mending ke program kami di Selampur menua kita. Terima kasih sekali keningat kami secara online mega. Okey, RTM klik. Terima kasih manyuh-manyuh ya nampung baru penduduk kabanaku ngela tengah hari tadi 12 agak pukul 3 lemai ngau lagu ke terubah ke barudah di dingah bala kita lagu ri isali ngau lagu ya sweetie sayau berita kita ngau lagu kedua tu lagu kedisada Stevenson ngalah ke diri kedua lagi Betty Bawing begetil terus lau kami rentak ngali hari YFM segulai sejalai.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Raban bansa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu deh pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup siruk dari bangsa kita itu deh
1: nah man.
0: Ya nanti bak ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuah kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat kesidak ya.
1: Amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nah, adat ti patut diajal kita ngage balan mia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuh orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati tu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak nanti ada ngeri tu balap peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai. Nakak mah pemerat utai tu nah ya. Tangnya alai bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang palak nuan anang anggap tu bisa nyak tang duit ringgit ti kena diberi kitanya kena nulungnya bebeli ke utai itu tadi. Utai ke beribu utai nyak tadi. Raruang. Lalu pihak enggak kubul dedian. Orang tik nganjuangnya. Okey. Tu. Mesti ditulung kita. Nyak kebuah. Aku. Mengkang amat ngemerat ke leka jako tulung. Leka jako nulung pangan diri. Awak kemak tik beratnya. Tauknya di lempuang. Awak ke penusah nyak tadi. Ukai utai ti ngasuh sidaknya tusah laban ketegal duit tadi. Nal, tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang. Tang, jakuk pasal duit ringgit, pasal tuluang tadi. Kitai patut nuluang, kitai patut nyukuang, kitai patut mantuk sidak tu.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, pendengar kami ke diau di Betuang Mega tentu ya benuang berami jam ke dia tu ya. Kalai menua Betuang sudah dipilih jadi menua mengatur hari pengada yang di Pertuan Agong ungkep Renggat Sarawak ke tahun tu ya. Main beka program ke sudah diatur beringkat hari kemari 11 hari bulan itu ke 14 hari bulan 6 tu. Engkau boleh kita benuang barang tahu jalan dekat lawak dengan menua Betuang ngarap ke semampai berjumat bak jalai alun. Ya, sekadar hari program, tau ketusun program ke bisa diatur, nyerumba hari pengada yang di Pertuan Agong, ianya Betong Kitchen, pengawal pemandang Raja Kita, Majlis Kesyukuran, hari menyebengkah Jalai Pengarap, Jamuan Teh Ngau Konsert Rakyat, tinjadi penutup program kita kena ke 14 hari bulan 6 ya. Engkau bila kita nyebenung berjual, bansal-bansal berjual, di Betong dia, mesti dengar program kami, terima kasih dengar ke program kami terang di ding bala kita ungkup ya sehari itu ya hari lima sehari itu bala kita ke benung berjalan mai bala-bala kabar-kabar kita engkanya baru datai ngagai menua kita Sarawak bumi kenyalang. Okey, selamat ngelantang kati ngagai menua kami ya. Okey, kita terus berpelindang rentak ngali hari itu mengga lagu kudah disedia ke jam ke terubah kita ngau lagu kudah didinga tadi enya Betty Bawing begetil tu lagu kedisa dan The Crew featuring ring pilih ngau lagu sempekat pengurindu keluging jalan lagu Lin CK ngau lagu ya abur dalam pengurindu ya terus dengan kami kita ke diau di menua kota Semarahan Kuching 101.3 FM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami secara online hingga pihak satu RTM Klik. Okey, ngarap ke terang program kita. Didengar, ya, kepada baru antar jalannya berjejimat bak jalan alun. Kita nemu, ya. Dia terbuka, kinkia balamannya berandau ke senentang Piala Dunia FIFA 2026 kali 48 bengkah tim mengemas

FIFA 2026 edisi ke tahun tu kali 100 bengkah main dekat dibuka ya ba 16 bengkah mengguri tu nyeng kaum 11 bengkah mengguri di US tau ke Amerika Syarikat 3 bengkah mengguri di Mexico ngau 2 bengkah mengguri di Canada ya kalau ya FIFA 2026 bengkah dibuka 11 hari bulan 6 yang tu ke 19 hari bulan 7 tu ilang 48 bengkah tim nanti dibanding ke engkau 32 bengkah tim aja ba edisi World Cup ke sebeda tu ya siapa pergi tim ke disukung bala kita ngarap ke sama mujur lah nanti belianya nyingkang ngagai final World Cup 2026 nanti MA nang ya segi nyukung tim England hari keliak-keliak ya The Three Lions ke kita ya ok terus berperindang kau kami terbegak lagu kau dah disediakan nangkan ke tu sebeda kita nyingkang ngagai jam kedua rontak ngali hari lagi Raja Joget nangkan ketuk lagi ya lagu ke dibai kelemayang band Nuan berulah kedua lagi nginjau lagu ke dibai penyanyi induk kita siapa bagi penyanyi ya sama-sama kita nganti udah tu lagi segulai sejalai ngau kami YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: YFM.
1: Segulai sejalai.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Dengarkan lagu-lagu joget, bah segmen Raja Joget.

0: Nai, lalu abiah pia?
1: Agika aku.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dalam hari
5: YFM. Okey, nyau dah berasa kita dah nyingkang ke jam kedua rentak ngali hari kita Raja Joget. Merindah kita ngau lagu-lagu joget ke dah dirintai ke home ke pia. Suara itu ya, hari 5/12/2006 kebelah kita nya Benung Berkemas Baru Mahwai sambil-sambil dengar kami. Terima kasih balai induk kita Benung Badapur berunding ke nama lauk ke dekat di Panduak Lemai itu lagi. Nah, terima kasih laban ke semampai milih kami jadi stesen pemerindang hati kita ungkup ya nintiang hari nintiang jam. Okey, bah jam kedua tu rentak ngali hari baru dah mending ke lagu ke terubah ya Jenarino Jeraki ngau lagu ya pantun rakyat kita terus nyingkang ngagai lagu ke dibaik penyanyi kita itu ke baru dah niri ke meligai pengerinduk ya kena ke pun bulan 6 tu tadi terpegati ngagai penyanyi kita Richard Lee. Hadih, hadih, hadih ya. Lagu yang Pucau Nani yang Lelengau. Kita lagi nginjau lagu Ari Abdullah Cik ngau Zaleha Hamid Joget Bercerai Kasih. Terus ngau kami Segulai Sejalai YFM.

0: 2 Mei 24 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: ए हा
1: सगुलाई सजलाई
2: वाय एफएम
3: Ya, pagi lam kata tu manyo program ke diatur nyerumba ujung minggu. Ngarap ke semua program ke di perambu bala kita nya mujur magang di pejalan bala kita ni nemung kanya pagi lah. Habis di kaban kita ke ngatur pengurami melah pinang bertunang kini tau ke kita ke ngintu ulang tahun hari pengada kita empu bala anak kita ucuk kita bini kita laki kita ini kita aki kita ya. Ngarap ke semua programnya mujur magang nitiah ke niat kita ya. Kita akan sampai dengan kami nanti hari nanti jam. Terima kasih Wahyu Hagi. Mending ke program kita Raja Joget, lagu-lagu joget kita sejam hari pukul 4 nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Nangkan ke tu lagi. Aku dekat singgah macam sekedar hari peminta kita di FB kami. Suara kita ke Agi berperindang nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Kebaru datai bak palang-palang gawak. Engkanya gawak lemah wa. Terima kasih laban ke Nampung pengindu kita ninga kami tadi ninga dalam kereta peringkat pengangkut kita tamat bawa opis terus muka radio ninga kami terima kasih tentu ya merindang kita YFM segulai sejalai kita nginjau lagu Bidayu atau au lagu hari Allah Lupeng joget bunga payung ha kena merindang bila kita ke diau di bau kita ke diau di sematan lunduk di padawan okey. Terima kasih. Yang kedua lagi, Maxwell Franklin Saran. Ngau lagu ya, joget, canguk-canguk. Ranca joget, YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

teknologi yang terkini. Begitu, uang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa.

0: Wang muda niya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bagaimana uang kita dah tahu dengan teknologi. Saya dia lupa telefon. Saya sih kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa? Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu maka tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rentak Ngalihari YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki mending ke kami. Rentak Ngalihari 4:48 lemai. Okey. Pagi lembaga bisa diatur program ngiling tikai gawai daya 2026 nyerumbak perami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya di Lubuk Antu. Kalai program pagi lah berengkah pukul 2 ngali hari tuai pengabang ke di Kangau Datai enyak kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Samanggau berami pagi lah ya. Kelimpah sekedari bala penyampai-penyampai radio kita hari luar FM sama risik kau kita berami pagi lah ya. Ngarap kenyangkung. Ok, terus macam sekedari peminta di FB. Ali Spencer MA sepertugas mambam di Paku Sepau ke ya. Bedung mendingka lagu-lagu joget ke diputar ke nuan. Terima kasih ya. Sorina Kubu MA ngarap ke semua kita ingat diberkat ke ya. Ya, minta lah lagu Josephine Jury Nuan Siku kena merindang semua peringkat kita. Terima kasih James Pengiran MA sama petugas. Terima kasih Corina Low Benung Ningan Nuan tu MA Alex Delta Bina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Engkelili MA mana gairi kami di Tuk Kekia. Minta lagu Bubu Pisit Bubu Jarang Zamri Amera kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngarap ke semuanya tepe rindang magang. Okey, kesekali itu kaban kita Kat Rina Cik Serakup di Bintulu MA Ninganuan minta lagu Fadzel Berkali Hati nanti sempat lagi bat jam ketiga aku nebah ya. Tony Henry MA minta lagu Anthony Usan enyak lagu Pengerinduk di Pelepa kena berindang semua bala-bala kenglalam eh engkau bala-bala di Serikai Kekia. Terima kasih Sundi N MA selamat bertugas di Konti Iba Binsen nanti sempat lagi tebah ke lagu Sun Sandai kalak sangkai Mbak Ati kena berindah dari Impu meh MA lemai tu Abad Dum di Semunjan juga bisa mending ke program kita minta lagu kena berindang bala di Teka Luang ngagai bala di Pedalai Tanjung Basi Bak Ijo Isan di Semalatung Albert Jana di Kuantan Pahang Sebolster di Kok Kawi Sabah pesan yang harap ke semuanya terperindang. Pukul 5 menit ke berita tu lagu disada Ijal Jainal Dara Selindoh dah lagi kita nginjau lagu dari Sudirman Joget Bila Hati Terpikat.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12, nyaga 14, serbulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Nyawa diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu nak dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngaleh Ari. World Cup 2026 boleh dipedah kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream bak RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bak hari kesama, South Korea berlaban dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
4: Nadai, nadai duit kutu.
3: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
4: Nadai, nah. Nah, nadai.
3: Bagi tu ke medai dulu.
4: Nadai.
5: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
6: Buhuli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu ke di pintar peningat kita entah di lagu Arif Fazel berkali hati jam ketiga rentak ngali hari kita. Okey, jam ketiga pukul 5.30 dan lagi kita mending ke panggau cerita tuai. Okey, begulai engkau Thomas Teguang Laka ya. Gari dua kita ungkup ya lemai tu ya mesti hujan bak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, biar begat malam lagi Ngau, Tumu, pagi-pagi lah. Habis itu hujan bak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Gaya tasiak di menua kita bergelombang 1, nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpupuat dari barat daya Ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam ke suah pengangat Ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, kita terus berpindang tu lagu di Sada Wat Rock, lagu ya Kaban Sampai Mati. Apalagi kita ke benar derba jam ke dia tu ngerat ke semampai berjimat bak jalai alun ya. Assalamualaikum ngagepalan ke dituju ungkap ia lemai tu. Udah lagu tu lagi, terus mending ke panggau cerita tuai.

0: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi, bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Kita bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu ke itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sidaya kemakai paginya. Laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terka datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama duduk nganak ngagai girai seruai entua ya jungan ba bilik besai dah lama adanya dia girai lu bejaku pihak kutu ayak ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekini ku kenyap dinya ada awak ke kami nemu ke. Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu, madah akan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang lagi aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kerpeda kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Ngelama tu dah. Nang dah taban ke keliang seruai laja. Lebuah seruai ke datai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama aku dah. Dinya tadi ya lalu. Dia kamu atu tuang dia geluang dian. Medak peniau ya kejai nadai menyana nama kenyak penghijup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah mat ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenyau bakau repang audian ya pihak ku keliang medak kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru yang tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabuh haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sidak ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nyau dekat mulai ke diri sidak ya hari nur sidak ke Begiga. Pemulai sidak ya nya dia sidak ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak kugirai pujaku bak entua laki yang ngau entua indu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisik mega dia sama ninga magang duduk betungak berimai ngu ya dia nama ikat penyuatnya. Bisik boleh utai kini ya dua malai keliang tenyong ngasuh ya gawai cabuh ruang. Pihak kujungan. Bisik menyapai. Kebak yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawai cabuh ruang. Lebuah ya udah datai di tu. Kugirai. Siapa makerja ukang kerja utai kan kenyuatnya. Nanti ya bisik pengawak dah. Pihak kepala nyawon arit isi. Nah, pasalnya,
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut, gino kita serumah tu, banget tidak bersawab ngerja pengawal. Biar aku sawut girai. Eh, ila mako ngawain pina, nesau kita serumah. Kita kino semua kerumpas. Hiknada pengawal. Bersawab kenama bangsa pengawal, ya kepatut. Dekerja kami kino. Biar aku sugi kan ni mahal wai. Ada tu cuam girai. Berni yang agak bini yang sugi. Dengar sikuknya dekat ngerja semua pengawak sidak kino. Lebuh kenyendia kegawai. Jabuh aruang kenyut. Tadi. Nak lama dah. 3 hari ya ke. Siti agak apa ya. Kenyut kepulai tu ilah. Dan dekat dan yuang pengen uyang ya. Tak penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduak. Kubirai. Kati, kui kat kenyuatnya datai malam. Udah kebiliak ya dia. Kayaknya bisi utai. Ketawas. Biliaknya dia buat dapur ngarek teh site ketahun guna pihak ku palad agi bejaku na ngacau nyai nai entinya mak biliak ianya tadi tak nada utai kebise lagi mak ngabasi kian ila sebarang teh kenadai. Ya kamat guna, dekenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuan ketikai. Ti periwak nadai nggak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuan ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuak. Semua ti kerguna meh. Utainya. Ngainya ditimpang je dah. Ketika nemu semak jaku nadai periwak. Nadai pingai. Ngainya di nadai utainya. Di periwak nadai. Pingai mangkuk apa nadai ke? Ketika nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya ngagi biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kini gaya utainya dia. Biar aku girai. Maya sedua indon kenikah. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami. Ngaki bilik yang kenyutnya. Mau kita. Kini gaya kena masuk jari. Kujaku. Datain dia. Amat dan hadai. Utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai berpangka. Bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Biar aku pala ke. Nganyak ke jaku ya kujung lagi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anak guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup igat kenyutnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurut tu dah ya. Kati dah. Sepagi inti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekuk bini ya. Padahal lu nak bunyi lagi. Mayuahmu tak ada keranau kesedak ya pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih lagi inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai kemisik ke kenyut. Oh. Ini depan siap ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih lagi bak muar bukai. Sudah keperanau berbiliaknya tadi, dia sudah sebiliak. Lalu pansut keruai.
Jungan lalu mantai ke kuyau, tau ke kunguap ya, serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sedak serumahnya, bisa enggak yan sikut dua sebelah ruai tadi, sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masih pengelama dirai kenungan tua ya bak ruai dia tadi, dia ya lalu madah ke diri, dekat angkat, madah utai bak bilik kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya, pedak lu pansuan ke sugi hari bilik. Nah, nama de nyati dengan kai bilik yang kenyut kian ke. Nanti kak kian, aku ngawa, biar aku sugi. Girai nadai ke jaku. Seruai bini yang palu angkat, mansa ngagai bilik yang kenyut ke setak kian. Kenyut tu lima pintu, mari ruai sedaya. Orang yang majak nadayan sebelah ruai, laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seruai bak pintu bilik yang kenyut, dia seruai nukang ke pintu, sepi, nadai ditambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya, bisik ditambian ke nadai pintu yang kenyutnya. Dan lebuhnya, kan nadai, nadai ditambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik yang kenyut, tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas, ya kenadai betikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sengapaha. Nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai bemban. Nambah kenya disandiah keba tisi dinding, bisi tikai sana ngau bidai. Ka bisi ke lima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda, ka bisi ke puluh lagi. Nyoba besai tak jauhnya tadi. Bisa dua IG benarnya kebesai amat serta bisik itu doang. Nama benda dua IG kebesainya tak bisik itu doang ah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang ngage benda dua IG nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ke tu doang ya. Tak kenung tak penuh laban berau ampun angkat ke tudung benar sigi kengimainya tadi tak penuh agak laban berau tudah sugi laban kena kalak medak utai banget nyelai bakainya amat tenyus danah tudah tu ayu kau semutik kena nyerawah yanya tadi. Audenya seruai ya, lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang mendak dapur. Tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkun kajak. Kena berapi. Berarti si dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringka. Lalu kedua sebarang kenadai ringka nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tuguang kan? Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan asak pemayuh pinggai ya. Tak mayu lah. Semua pingai batu magang. Mangkuk perigi wak. Wah semua kerasa terkena bat dapur. Tak cukup magang-magang. Dah adai utak kena adai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat hantu. Main kenyut tu tiba-tiba.
Nadai kita nyangka utai ban satu taunya di pak ya. Pi aku sugi. Girai nak muni ni ngajak ku bini yang nyak tadi. Tik berketau. Nama ge utai kena nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pi aku sugi nampung jaku unya tadi. Dengannya dia girai lu jaku nguya. Jadi aku dah

Empu. Nah, tapi berwai sedak baru dia seduai ya. Agi meda jungan tu duduk derwai ngerawat bila ui. Girai lu nuduk ke diri ka nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu ka ngerawat bila ui nya tadi. Lalu musien ke penuduk ya nungak menantu ya girai. Nih, kati baka bila igat kenyuat ke daripada serwain dauk dadum, pihak kujungan nanya menantu ya. Mana, apa nah ada yang udah dikirau ke kita ya. Semua udah daduk, udah disedia ke orang magang, utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kegirai nyawat tua ya jungan. Jungan tu nang nemunya gamu tainya. Lalu lihat ngasai kutai ke dekatnya di. Laban dia habisi pengaruh. Batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak. Utai kerpeda tahu kau lihat sagam ya dalam mati. Nak lihat padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai lebuah bini yang akan selalu ngelaban sidak ya berjaku di bilik tadi suah ditekuap ya berari laban ya nak nemu utai ke dekatnya di bak bilik yang kenyuatnya berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa hanya lebuah kenyuat tu datai tang tu dah pala dini dia nemu utai laban ya ke nang mujaku kutai kamat kan daripada sedak ya lebuah sedak ketama ngagai bilik yang kenyuan ngika ai kak kena masuk jari ku jaku ah lebuah yang datai di bilik sugi pan nadai kemadah kutai nyanya ngagai nai ya laban dia aku dah ditangkan girai tu tadi nak ngasuh yang nusi utai ke dasuk namanya kemayu macam ngai ke sidak inu-inu nya tadi nyo begau intinya mak sugi mansuat kutainya kan nasihat ga nak nemu mai begini kok ya pala inai sugi pun ada kan nanya ke ngagai sugi begini kok tai ke pedak seruai ya bak bilik yang kenyut nya tadi tak diau diri pala wai. Nalai nanya ke berkening ke utai tu utainya bagai sugi nyak mengkanya udah ditambil hantu ke ini mulut palanya tadi ya nyalai ya nyak meh laban utai mayanya munyak dah kurang lagi semak hantu semak tara utainya tau tak nyadi utai kenyalai tau nyadi. Kau baca kita dia tu mungkin kau aku selalu nyebutnya tadi berdarah pada kamera kita ngigau tak kenyalai berkenyal. Jadi sama kita kan nemunya tiada bisi nadai kemayuannya dah. Nah jauh dah tu batu suan ke 84 nian. Bila kita dengar ke begini kau cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kaku ya yang menang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya sidak kebiga lalu dia nyak sidak punya gawai sanawari bak tanyuk keliang sepedau bunga noyangnya nganyuang kenyut tu pulai ngagai rumah sidak ya de baru hari itu. Okey nyajak kita de baik aku begulai sekali tu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyuat. Okey, nyaja. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai bala kita aku dah pegulai dengan aku. Lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye bye.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, dini-dini aja pengurami ke diatur di menua kita. Ngarap ke semua pengawannya mujur magang di pejalan kita. Tepat lagi pagilah hari 6, udahnya hari Minggu, hujung Minggu yang manyu program ke diatur bala kita. Wai. Ya, kaki dengan kami di selampur menua kita. Terima kasih. Kita kebisi nyapa bak FB tadi. Kena sempat dibaca aku. Wai. Okay, Anantu Sati. Kita nampuan baru awak sedalamai hingga Rolana Gilbert. Udah tu lagi ya, 3 jam di konti. Mega kita bertemu baru pagilah tumu pagi pengerak pagi hingga DJ MA ditampung kau ngelah tengah hari pagilah ya. Okay, program kita bakal selama ronda minggu tu ngau carta kenyalang. Terima kasih kita ke udah berkalian ngau DJ MA kenyari pun program kita tadi. Why? Okay, Siti Gil lagu dikenal aku lengkap ke program rentak ngali hari kita ungkep ya sehari tu 12 hari bulan 6 tahun 2026 lagu kedisada Nelson Nehru ngau lagu ya busung enda merau ya. Kita bertemu baru pagi-pagilah. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: lagunya Misi Laguna.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minyak lagu dangdut.

0: Kalimantan, Minali Hari, Tadalamay, Pemarindang, Malam,
1: Y, FM, Sigulay, Kejalan.

0: Ya, setiap lagu keberentak twist malam lagi muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita tu peninga. Lagi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita Ika Gim kaulis jalai nge YFM. Kali kita berdah sekulis jalai ngau DJMA ya. Tak kemiti apa bawa rentak ngelih hari. Jadi, nampun program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, hari kami Mbak Bandarai Kuching muak ke lemai tu sudah kutamak ke konti tu. Hari kami mengkang mana celap hari kami sari tu nah bisi hujan. Jadi nak tu berasa hangat baka hari-hari kudah. Jadi kita sama bela bersampi gaya hari kita itu tadi nak kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua tu tadi. Dan tejak pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu ya mangyuk peninga kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai dari Arindor Gawak ke Lemai itu. Jadi ya kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak jalan alun kelebih kisi bak menggeri kebesai. Jadi harap ke bersabar, harap ke semampai di tek ke undang-undang jalan alun anang stres au. Lalu semampai fokus berarti ke jalai tak ke lubuk kita tadi teriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang natik diri ngagen duit ke dituju engkau selamat nah. 11 minit lepas pukul 6 lemai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidiatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, selamat jalan dengan YFM. Terima kasih yang kita keturunan milih YFM. Nak ngira bat ini indur kita dia jam milih tu peninga. Lalu, bak awak keterubah tu peninga. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rerem. Insur ke dulu.

0: Hello peninga. Nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman berkongsi ke berita ngau kita. Berita hari bagi menurut Seriaman sekali kena bagi menurut betul. Dip kongsi ke kuibian ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya tiudah datur STF Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan Resapit Menteri Nembiak Lumba Ngomayan serta pemansang Ura Dagang Sarawak Timega Adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya kuya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bansa Dayak ngagai bala temuai bayi ari menua tu pihak Mega Menua Luar. Yang Mega udah mujur ngelaku ke bagi menua betuang, kelebih agai senentang bagi menua betuang tu dah mujur nyadi sebagi ari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digulau lebih 2,000 ikut mensia mayuah ari mayuah macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban Mayato, mensia mayuah tidak tanya di pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinah ke pihak mengagai debai nyepek macam pemakai asal Raban bangsa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawak miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawak nyambut penatai pengabang, disambut dengan mayuah macam main asal, tanda asal, pihak megak uterup asal bangsa Iban, ianya aik tua. Kelimpah digolok mesin mayuah hari menua kita dito, program untuk mayanya bisik megak digolok bala temuai hari menua Tasia, baka hari menua Amerika Syarikat, Jepun, pihak megak sebengkah Raban hari menua Sabah, ianya Kedasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA. Lalu kuya nambah, bagi menua betuang endang ngembuan potensial besar nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Hari pemisik rampak menua ia ke bukit serta meruan mana, pihak mega air sungai ia ke mengkang bersih serta palan alai bertanam tupik. Di mana nyengkeman di lawak bala temuai tidak tai. Nyadinya berita ke terubah, atau berita kedua. Kita ngenang Komiti Besar Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bangsa Engkelili. Empai lama mujur ngatur pengerami merarau Hari Gawai 2026. Tim mujur diatur Badewan Dr. Junika Rayuang Ngipa Skim Sekerang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia Tim Megak Kaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu, dia ko yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng, tuai-tuai Raban Bangsa bempu tanggung pengawak negut ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat, kelebih agi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar ke agi pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak mega genap manua. Pengerami-pengerami bangsa tok kuya endang alai, endang platform kena ngerapit kaget kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumbak Hari Gawai Daya. Mayato mujur mega dipjalai ke ianya pengawak nyuak ke agak belanja disuak ke mega yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bangsa Angkelili RM50,000. Ungkup serakup tu berjalan ke pengawak, kelimpah kena nyukung pengawak ngenegap kage institusi tuai-tuai Raban Bangsa di menua tu. Belak datai nyempulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu, ianya Sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak yang berhormat Henry Harry Jineb di Mega Adun N2 Tasik Biru, pihak Mega Adun N53 Bawang Asan yang berhormat Datuk Seri Wong Sun Koh, pihak Mega Adun N33 Engkelili yang berhormat Dr. Junika Rayuang Ngipak, pihak Mega Adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak serta Adun N48 Meluan yang berhormat Datuk Roland Duat. Nya berita kedua, to berita ketiga. Akalai pengerami Hari Gawai Daya Renggat Dun N40 Kabuang udah mujur megak diatur empai lama. Bak Dewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi Adun N40 Kabuang Pu yang berhormat Datuk Muhammad Cikade. Nyalai ko yang berhormat Adun N40 Kabuang, pengerami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal, penjerakup Raban Bangsa serta alai mandang kadat yang megak budaya tenyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara di bangsa Tok Koya, kerjasama ngau komuniti meruan tegap kelebih lagi bab perkara nyukung pemansang engau pengelantang rayat. Berserimbai engau pengerami ia kengena rambai jako segulas jalai berserakup menuju pemansang Tok, diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang mayuh guna upis pelilih met ruban. Ti degagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayen serta program-program komuniti ti ulih diatur dia. Nangkan kenyak, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai raban bangsa KMKK hari menua ruban engau kabung disuak ke megak adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikadir tenyengkawam pasar ruban Sungai Jawang Ulu Ruban Panjang Baruah Panjang Atas Kesindok Sungai Nabau serta Sabit ungkup sikup pengulu dua ikut kapitan pihak megak tujuh ikut tuai rumah belak datang agak pengenami itu mayanya ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin pihak megak ahli Dewan Negara Seneta Pile Peter Tingum, pihak megak SAO Pelilih Met Ruban, Encik Steve Miller Nuas, DO Pelilih Menua Kabung, Encik Ahmad Sabri Saleh, serta pengulu Bunda Belatua, yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat, 9 hari bulan 6 2026 tetadik di Seratua, mujur di pejalai ke megak pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nangabuduk Seratua semengka program terdi pejalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menobetuang mujur dipenyadi ke adun N39 Kurian yang berhormat Encik Friday anak belia maya program tu diatur 28 ikut sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas tanah tu lalu semua penyampau cik pampas tu ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak tu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Nitiah ke penderang dito ti dipansut ke adun N39 Kerian hari penemu projek pemansang tu ila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih agi bab pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi menua tu deka terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di menua di pejalai ke serta di udah di perambu. Komponen utama projek itu ianya projek ngagak upis pelilih mit menua Nangabuduk di baru pihak megak kuartus pihak megak Dewan Mesir Mayuah mini sport center serta kedai-kedai pihak megak projek-projek di dalam perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek itu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10-2024 itu tadi lalu benung dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah tinggembuan pemesai 42.42 hektar. Belah datang ulup program untuk mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub penguasa upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang pihak megak Tuan Haji Syafri Haji Rosli, pengari Direktur LCDA, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah, engau tuai-tuai raban bangsa di menua to. To berita kelima, hari satu tu tadi, dia sapit Menteri Nembia Lumba Ngomayen, pihak megak pemansang oleh dagang Sarawak, yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua petuang. Projek itu ianya projek ngagak blok tambah serta ngemanah kaget klinik pengerai mid layar sepak betung tidak adang mayuah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program ngabas tabak itu mayanya diatur megak awam koordinator projek itu tenyang kawam pengawak berandau engkau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek itu serius engkau peminta servis pengerai menua. Lalu bab penerang ia kedikunsi ke dito, projek tu yang kawam ngagak blok tambah dua ringkat, alai kena engkah unit penusah ngenyit, pihak megak unit radiologi, pihak megak unit pengerai ngelek, pihak Mega Klinik Pengerai serta Opis Pengerai. Dalam perambu projek Temega, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dibelanja ngena agi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menobatuang BDDA lalu Opis Kerja Raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Bela datai ngagai program untuk mayanya ianya pegawai Opis Pengerai Negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini, pihak mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi, pihak mega pegawai unit pengerai bagi menobatuang Dr. Jessica Jenah Ramping serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betul Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6, berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari. Jadi mesti mayu di perangsang nguluk program to. Laban mayu macam program dekat diatur berserimbai ngau program to baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman lalu sidaya naga bisi pengerap hati tuliah ke 150 beg darah mayato lalu pihak mega diatur program berpesa pengerai pihak mega bisa diatur pekit nyura ungkup anak mit diatur mega pengawal mandang kebarang serta penerang ariupis pengerai pihak mega agensi TBC dikangau kedatai ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasid ngau program berguntian buat tidak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu to Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuk 3 ngali hari. Lalu program to diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nya berita ke penudi di perkongsi kakui bin ke sekali to buat program Hello Wai Sri Aman. Temu baru kita bawa itu minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven Tapasila. Itu ke Ibin. Kudap kunci yang kita peningat. Hello, Wai. Sri Aman.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat hari peninggal YFM ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan megak hari WhatsApp konti. Kalai pesan keterubah tu datai hari Mike Cagat Adam. Kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepit Mugah, Pupuk Jaya Mugah, Tekaluang Semuncan, Kesinduk, Sebangkui Jaya Ngau Sebangkui Lamak, Sungai Pinang Baru Ngau Sungai Pinang Lamak, Sungai Pinang Segak, Rawa Semuncan, Jiruk, Jungkuk Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Ensebang Kuari, Ensebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, Pemgak Kaban Belayan di Kuching, Engau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditu. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, udah nadai, Hospital Besai Kuching, kena rimpat, ianya 11 hari bulan 6 2026. Lalu nian Julius terkegabu anak gendau tu dekat di Sengai Belah Mayuh bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian lalu Mayang Anjung lalu empai temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius terkegabu anak gendau udan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian lalu Mayang Anjung apin temu. Lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan datari Annalisa anak Simon tak ke Indai Amoy. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Melaban, Entingan, Belaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdan Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nadal, Setomu dan Lunduk, Pian Megak Kaban Belayan yang kebukai kenalah rintai kenama aditu. Pesan tu madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Sengai Belah Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026 ianya bak Melaban pukul 7.30 lemai lalu dikubur bak pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon teka amian awan tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 mai bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetah sulit ngemuain terbalu datari rambur anak tungkau. Kali pesan untuk nuju kapan belayan di kedia di Wong Panda, Nsawang, Rakut, Sebubut Ngau Tapang Carau, Panggang Ngau Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai Ngau Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau Ngau Gerunggang, Buiran Ngau Bui Panjai, Skim Gempuruk Batang Air Fasa 1 Ngau Fasa 2, Skim Silik Sekerang, Pian Megat kapan belayan di Lubantu Ngau di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahdi tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niat tunukau anak ngelai lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niat tunukau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi berumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Anto. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ke diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Kalai pesan tu diterima kami hari Julia anak John. Pesan tu nuju kabana belayan Ya ke diau di Nangan Layit, Lubuk Mulung, Lung Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk. Piam ke di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kapan, Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kena pesan tu madah ke John Anak Dayung. John Anak Dayung, tak kapai Jeliau dan Adai. Kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang John Anak Dayung terkapai Jelia tu dekat di Sengait Balam Mayuh. Bak rumah ya, Lumur 21 Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Ya nyak kena malam hari 6 tu 13 hari bulan 6. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 14 hari bulan 6. Bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekeligit medah ke John Anak Dayung tak kapai Jeliau dan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamai bak rumah yang pu bak yanyak bak Lumur 21 Lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Yanyak kena malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 hari Minggu bak pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningal, ianya pesan datari mentan anak ajan. Kali pesan tu nucu kaban belayan. Ia ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surik Baruah, rumah Ambu Surik Tengah, rumah Jawa Surik Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumbai Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunut, rumah Chambers menyalin asal, rumah Dinia menyalin baru, rumah Riji Tarum. Pian megak kaban belayan dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero. Kaban belayan di Pengkalan Gurah Limbang ngau kaban belayan di Batang Rimbas, Batang Krian ngau kaban belayan Kebukai. Kena lah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed tak kapai acar Udan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed tak kapai acar tu dekat di Sengait Pala Mayuh. Ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 2026 serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi minta kabar belain kerpesan anda datang ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi sekali lagi madah ke Pastor Liang Anak Syed Tokai Pai Chau dan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belam Mayuh. Ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 bak rumah Markus Lubuk Debak serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peningah datari Koni Anak Sigi. Pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau ba Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Sri Aman. Di Nangga Jagau Kenawit, Nangga Niruk Kenawit, Nangga Ngungun Kenawit. Kaban belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nangga Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Sri Aman. Ngau kaban belayan Kebukai kena lah rintai kena mbak itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Peter Sigi Anak Ujan. Ngau pengawak muai itu balu ianya kena hari 6 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Peter Sigi Anak Ujan. Ngau pengawak muai itu balu ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai bak rumah Lumur 19 Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Ok, terima kasih peningan. Nyak tarik pesan Nabrat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tu ke bisik di terima kami meka hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu ianya pesan pemati datari Abel. Kalau pesan tu nuju kaban dan belayan ya ke dia di Penaso, Durin, Julau, Bintulu, Kapit, Kuching, biar enggak kaban belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing tak ke ini mo udan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang Thomas Anak Asing tak ke ini mo tu dekat di anjung ke pendam cukan ianya kena 13 hari bulan 6 2026 gila lalu minta kawan belian ke depesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah suri anak unja sungai naman di Sibu. Jadi ia sekeligi mereka Thomas anak asien tak ke ini mok dan adai kena 11 hari bulan 6 2026 lalu nian tu benung di sungai Balamayu bak rumah suri anak unja sungai naman Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ia beri taksi lagi tak bertanya ngagai lumur kosong 1119437984 lalu ulit niang Thomas anak asing teka ini moto dekat di kertas kena 27 hari bulan 6 2026 haunya teri pesan berat hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Kampung Bawang, Rumah Indru Sungai Belung, Rumah Duat Nengasam, Rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, Rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, Rumah Garan Mapal Asal, Rumah Berari Kedap, Rumah Milai Mplai Ilik, Rumah Tinggi Kerangan, Rumah Ugas Kawit, Rumah Uji Bajau, Pian Megak Kaban Belayan di Nengah Teruk, di Senggalan Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Par Rumah, di Ruman Sawah, Pian Megak Kaban Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama ditu, pesan tu madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum dan ada kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu nia Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayuh, ia nyak malam 13 hari bulan 6, Bak Rumah Untan Tanjung Sikup Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu Bak Pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali lagi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2006 lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2006 Bak Rumah Untan Tanjung Sikup Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu Bak Pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak ia kena lah rintai ke nama dia tu kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang igai anak tugak tak kapai jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6 lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur Bak Rumah X Tuan Rumah Igun atau ke Tuan Rumah Guru Sin ianya Tuan Rumah Baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu niang igai nak tugak atau ke Pai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 Bak Rumah X Tuan Rumah Igun tak ke Tuan Rumah Guru Sin ianya Tuan Rumah Baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Rumah Ubuang Anak Sarikai Lid Anak Imbul Geruna Anak Imbul Berayun Anak Imbul Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kena madi tu, kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum, yang nyak kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam, Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum, ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke bisik di terima kami hari Matthew Anak William Anam. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan di Kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ex tuan rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal, ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru anak niang tu, ianya Bak Lumur 436 Lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalan Jalan Matang Batu Kawah di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawal sembiang 14 hari serta mai basah ke niang ex tuan rumah William Anam tak ke Anam Anak Jamal kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai Bak Rumah niang tumpu ianya Bak Lumur 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawah di Kuching. Jatrip Ninga pesan ia ke

bisik diterima kami ari email biamaka ari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Sila ku ari Ivy Alexson nuan penghidupku.

0: ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke pelakaran. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua utai itu disampai ke kita. Maya hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peningau. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Engau pengasih Yesus Kristus di Tuhan. Serta mega engau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sarito. Nyambung utai itu dah dikunci kita. Maya hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu dipergunau kita. Nitiah ke pengayau mulia ya. Bawa dalam Yesus Kristus. Surat di keterubah ya. Ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus din. Hari bagi satu. Ayat 3 ngagai 7. Kubup kudus. Puji kalah talau tiapai Yesus Kristus Tuhan kita. Keudah merkat ke kita. Dalam Kristus. Ngenok semua berkat roh di sergo. Laban ia udah milih kita dalam Kristus. Sebedau dunia digago. Ngemik ke kita kudus. Lalu nadai berpenyalah di muoyo. Boleh pengerindu. Ia udah milih kita. Ngambil ke kita di iru nyedi anak ya. Nitiah ke penekok ngajulu ati ya. Beri mepuji ngegai Allah Ta'ala. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ti udah diberi ya pecumo ngegai kita. Dalam anak ke dikerindu ya. Dalam ya. Ianya dalam Jesusnya. Kita ditebus oleh darah ya. Ianya kita diampun dari semua dosa. Nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Menjadi semua ayat itu sudah dibaca kita di tuknya tadi. Sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya. Nadai lagi penyalah dosa. Bok mua mata Allah Ta'ala. Ketegal pemesai pengasih ya. Ketegal pemesai grace ya. Kita ukai lagi orang keberusaha menjadi. Dipedok Allah Ta'ala. Laban yempunya deh. Udah ngumbai kita ini kudus. Kita kudus. Ukai ketegal pengawak ngeulah. Sudah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngeulah kita. Nggak boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya. Laban Allah Ta'ala nya menjadi. Udah milih kita. Nyok penguntung kita. Kita ini orang kena kok. Ia bertuah hidup di dunia itu menjadi. Laban Allah Ta'ala mpunya. Udah milih kita. Artinya, ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita nyebut dalam Yesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok-menyadi. Ia nak udah milih kita. Sebedau kita diadau ke ngegai dunia itu menyok-menyadi. Allah Ta'ala nak udah ngudus ke kita. Nyok utai tidik kumai orangnya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi buat mua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu didaku ia nyadi ke anak yumpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagai kita. Nyok pemalat ia rindu ke kita. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih yumpu kebot. Yompu ngiru kita. Milih kita. Ketegal pengarap kita ke Jesusnya. Lalu harinya. Kita bisa hak ngempu semua pemenah dunia Allah Ta'ala tu. Semua ke jaku. Leban kita anak ya. Anak ngempu pesaka apa. Nyok kebuah semua dosa dengan semua penyalah kita. Ya keudah. Ya kesari tu. Ngau ya kejemah hilak. Semua ya. Udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesai perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersi kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita nya deh. Udah bersih. Udah dituci. darah anak domba Allah Talampu, Jesus Kristus, kedia tu inya Tuhan penghidup kita. Nya pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Urang ke berusa, urang ke beli beko kita itu, tau tanya dia anak Allah Talo. Nya baru yo puji Tuhan, grace. Allah Talo megok menjadi, udah merik penglurus yang ngegai kita. Ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bemua mata Allah Talo. Lalu kita boleh datai ngegai yo, barang mayo kita ikut. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo. Ngagai throne of grace-nya. Alai tindur kita boleh nerima semua berkat. Nerima semua pengasih. Nerima semua pemanah, ya. Kita lurus ketegal grace Allah Ta'ala. Berarti penglurusnya, kita nadai penyalah dosa lagi. Bok mua mata Allah Ta'ala. Penglurus, ngau kudus, ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita maca hari dua Korinnya. Bagi 5 ayat 21 ku Bible. Ketegal kita ime Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua dosa kita inya. Bok Jesusnya kendok berdosa ngambil ke dalam Jesus Kristusnya, kita digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita merik puji ngegai Allah Ta'ala. Tiapai kita ketegal pengudus, ngau penglurus, ti udah diberi ia cumanya ngegai kita ketegal pengharap kita ke anak ya Jesus Kristus, anak tidak kerindu ya menyadi semua kita orang Kristian ya deh udah diberkat kalah telo megang-megang laban grace. Semua orang Kristiannya anak Allah telo megang-megang laban grace megok. Semua orang Kristiannya udah digagok lurus pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah dikudus ke nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah telong ngagai mensionya menjadi di uliah sidoknya ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidoknya. Nadai siti berkat, nadai siti pengudus, nadai siti penglurus. Engkau ti nyadi anak Allah Ta'ala nyok menyadi. Nyadi basidoknya. Ketegal sidoknya ti amat-amat udah nan kadat 10 pesat. Ketegal sidoknya udah nitiah keten kumanmennya. Nadai. Kan semua pemanah berkat Allah Ta'ala nyok tadi. Pengasih, pengudus, penglurus. Diampun dari semua penyalah ngerusa sidok. Kenyadi anak Allah Ta'ala semuanya tadi ndang sigi ari pemberi Allah Ta'ala maga-maga laban sidoknya udah dipilih yompunya ngagai penglepas ya ngagai salvation ya dibawa dalam Jesus Kristus nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah Ta'ala tiapai kita puji Tuhan ko kita laban kita udah diselamat oleh pengasih ketegal pengharap penglepasnya ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita penglepasnya pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baromon bagi 11 ayat 6 nyebut tanti sida udah dipilih ketegal pengasih ya artinya sida nya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sida laban ti sida dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sida artinya pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda bub kudus madah kesidaknya dipilih menjadi lalu diselamat ke ukai ketegal pemanah pengawak tidik kerja sidak ya. Berarti jekup pengawak tidik kerja sidaknya menjadi artinya pengawak orang Kristian jadi ti dekok ngemanah ke dirinya hari sidak tinan kadat 10 pesannya ten kumanmennya. Pengawak tidak gagal orang Kristiannya deh. Tidak kau ngudus ke dirinya. Nitiah kutai tidak ditulis beten konmanmennya. Kau nguji ngagak dirimpunya lurus. Kau ngagak dirimpunya kudus. Kau ngagak dirimpunya alim. Kau ngerja utai tidak diripiah ke adat sempekat lama subuh. Bawa adat Moses ke Bible-nya. Kau nguji kena pengawak tidik kerja sidaknya. Ngambil kalah talau merekat ke sidak. Aku mana? Nyok kubahlah talau merekat ke aku.
1: Bukai.
0: Jalai ni ndak dikenal lagi. Laban buat sempekat baru deh. Ndak kena utainya lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita ini menjadi. Bersampai. Minta penemu dalam. Ngau pemandang. Minta wisdom and revelation-nya. Ngambil ke mata hati kitainya, dibuka oleh Roh Kudus, lalu nambah ke penemu kitainya, lebih lagi tentang Allah Ta'ala kebenar. Enggak pasal Yesus Kristusnya. Udah kita berkongsi kita itu minggu itu tadi. Tan tajak ya pihak, lagi mayu hamat kita orang Kristian tu deh, lagi nak nemu semua berkat Allah Ta'ala-nya, nang udah diberi ya ngagai balo anak ya dengan Yesus Kristus siku aja agi mayuh bercampur ke Jesusnya ngau ada 10 pesan sidok agi ngeripit lalu agi ngemesai ke 10 commandmentnya sampai ke dalam gereja sidok ya lalu udahnya bas baujuan sampai sidok dalam nama Jesus. Amin. Buk kudus medah kutai kebangsaannya menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus madah ke mana hagi kita nya angat, tau ke kita nya celap. Tanganang nyiluk kuku. Artinya mana hagi kita preaching Jesus siku aja, ngambil Quran nemu Allah Ta'ala ngel lebih dalam lagi, lalu nemu pengawak penebus Jesus Kristus ni udah tembuk. Tau ke ngajar uran nan kadat 10 pesannya. Tanganan nyampur ke ya. Anan nyiluk kuku. Laban preaching ke munyi nyok deh. Ndok ke atas ke. Ndok ke baruah. Ndok kulu. Ndok kili. Ndok kibo. Ndok kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Orang pun nadai berubah ke. Orang ke ngajar deh. Tak orang ke mesual Quran itih kadat 10 pesannya. Aku jaku nuan itu. Sidaknya empu pan, ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Lepas nanti siku mensiaw di dunia tu ulih nan ke adatnya. Bible nulis kumunyinya. Nanti siku, nini pan sidak nguji dekat nitiah ke adatnya, ten kumanmanya, ndak mulih. Anang ke sidaknya dia ulih. Moses empu, ti alai-alah kalau nyuak ke adatnya. Moses empu, dia ndak ulih. Ketika mensiaw kebekal sidaknya uliah deh. Lebih lagi orang kebekal kita itu. Surah Roman bagi 9 bisi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Namo kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut, laban sidak ndak ngasih kejaku Allah Ta'ala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke, jaku Allah Ta'ala nya, Jesus. Kedatai mai pengasih, mai grace nya, ngau pemendar. Lalu Baroman bagi 10, bub kudus nyambung. Ku ya, aku berani bersaksi madah ke deh, sidak nya ndak segi amat balat angkun ke Allah Ta'ala. Sidak nyendak segi amat angkun kadatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitiah kadat 10 pesannya. 10 commandmentnya. Tan pengangkun sidak kalah talonya. Ukai berduduk berpenemu kebenar. Ku Bible. Laban sidak ndak nemu penglurusnya. Datai rialah talon. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi. Uliah haring rejo pemenah pengawak aja. Tan sidak ndak nemu penglurusnya. Datai ketiga grace alah talon. Nyok alai, kubuk kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke dirimpu. Aha. Lalu ndak nunduak ngagai penglurus Allah Ta'ala. Menyadi, sidaknya ndak uliah nunduak ngagai penglurus Allah Ta'ala. Ketika sidaknya uliah nunduak ngagai adat Allah Ta'ala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Jesus Kristusnya, mai pengujuang ngagai adat. Nyok ya. Ngambil kegenap ikut orangnya digagak lurus oleh pengarap sidok hiyo. Menyedik semua. Nadai orang oleh lurus laban tindan kadatnya. Laban semua belok udah berusaha megak. Yang kau murang ke ngajar dat nyumpu. Ngau yang kau murang ke bejakuk berdia ke ditut. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah talau megang-megang. Nyalai, pengarap kita ke Jesusnya. Tinggal suah kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So, kenal kita ngetumnya deh. Aku maco ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita uliah digagak lurus di mua Allah talau. Dengar kena? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagak lurus. Oleh pengasih oleh grace dia diberi ia percuma lebuah sidak ditebus oleh darah Jesus Kristus dia diterima sidak kena pengharap Allah Ta'ala ngerjanya kena ia mandang ke penglurus ia ia ngerjanya dia tu kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus lalu ngagak orang harap ke Jesus Kristusnya nyadi lurus kubup kudus nyambung lagi laban kita nemu kuya orang digagak lurus oleh pengharap bukan leban yang ngasih keadaan ayat 31 nanti pio kati kita muai adat leban kita besi pengharap tu ndo ku Saint Paul kita ngeriang keadaannya puji Tuhan menyadi ketega pengharap kita ke Jesus Kristus aja kita udah ngeriang ke semua adatnya laban Jesus mpu udah ngamat kadatnya ngari ke kita pengharap kita ke Jesus nyemnyade ti ngagok kita lurus bukai ketega kita itu ditancang ngeno adatnya lalu ketega pengharap kita ke Jesus meh ti alai Allah talau udah milih kita udah ngudus ke kita udah meri kita penglurus yo diberi yo cuma nara ibuah dibayar lagi ketega pengasih ya tiba mulia ngambi ke kita ulih nerimo semua tai ti dekok diberi yo ngagai kita ngambi ke kita ulih nerimo semua berkat yo ngambi ke kita ulih nerimo semua shalom yo nitiah ke pengayo mulio yo dalam Jesus Kristus Tuhan berkat ke semua kita lalu nyago kita likun semua kita selamat dibungkur sayap yo semua kita bersih dituci darah yo semua kita likun dijago Allah Ta'ala ti ke pemadu berkuasa apai kita itu di surga semua kita mujur magang-magang bawa dalam penghidup tu selamat ngilian tikai menyedik dalam nama Jesus amin bertemu baru shalom.

0: Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segulai sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai mainnya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita yang mampu saja dan yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak lebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Okey, peningat sebelum mai kita mending ke berita lemai hari YPMI Ban Artim Kuching 7.5 lemai itu lagi. Kita sama berat penindah dengan setiap lagu hari Josephine Jalin dengan lagu yang Anak Temuai.

Semalam evening, Dato' kami lapor ke Bitter Mind 12 hari bulan 6 tahun 2026. Muden Nengkebang Innovation Bakti Khas Nasional narit ati Konsul Tanah Menua Malaysia. Sarawak meruan nulak politik tiba pelasar karaban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. UPIS Menteri Pelajar lancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengikut dengan pemujur pelajar. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Innovation ti dikemansang ke upis Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal Sarawak Muden dengah Convention Raban Inovatif ngau Kreatif KIK bisi dikerandau ke BAM Konsul Tanah Menua Malaysia. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan baraka mai macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak ti berjalai ke projek perintah Sultan Rimat Tanah Basah Bakti Khas Antarabangsa Nasional Enggau Negeri. Ia marah ke sebengkak di pemujur ke udara tapi ianya pengawak tip berjalan ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration tidak tentu ke pengawak register tanah oleh terputar dalam tempoh sehari. Ia mansut ke jaku tubak pengeramin luar nutup konvensyen KIK upis Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia marah ke Sarawaknya di menua ke terubah di Malaysia tidak berjalan ke innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke dikemeran ke gabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap ngau penyerakup antara pupu raban bangsa Kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah mereka Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia malah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti itu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisik ungkup dalam pentadbiran menua itu. Ia mereka politik ti balat berpelasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu ti ekstrim nak ulih dititih ke rakyat dari pupu raban bangsa di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakuto ngagai pengarang berita di Kuching. Upis Menteri Pelajar udah lancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun pengelantang ngau pemujur pelajar di Menua Tu. Menteri Pelajar Fadlina Sidik mada ke sekedar hari inisiatif ke bisi ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah ti likun, polisinya akan nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu karaban prakarsa langgur pemasa Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai, ianya pengawak ti ngelatih ke Sekolah Menengah Teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia merah kelalau ngau atur pengurusan sekolah ti likun serta polisi penyiagaan nembiak mit, bisik udah dikemansang ke ngenak saup ari raban urang ke terbangkar, nyengkaum institut penglikun ngau pengerai pengawak di kerja. Fadlina Sidik mansut ke Jakutuk dalam gambar Facebook berserimai ngau gempurut nintiang bulan upis Menteri Pelajar. Upis Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan Upis Pengintu Pelantang Islam Bintul Lakib sudah nyain sempekat dikenak merik dividen ke boleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya disadang ulih nyaup negap kaki perkara belanja lakib serta nentu ke program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke orang mayuh tetap di Jalaika. Kita dia tu menung diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisa ngerikut ke 5,675 operasi penerit adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, mereka operasi bersepadunya ke dipasuk maya bengka agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditanka ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah enggal substan. 350 ikut Arisi Dato ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimparinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rikut ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakut untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Seri Aman Ngobetun dia tu bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lebuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Sri Roland Sagawiin, marah kedakta sokso ngayan keserakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukup pemansang ekonomi menua Sarawak. Ia marah ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuhkan dikena nelebak kebala nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya kebjari programnya di Semanggang. Pekit olahraga konsel lumbak ngemain sekolah pemberi pilih menua tak ke MSSRD Miri di ke-41 tahun 2026 nyak ukes minat diatur alai ngika orang baru kebisik penau bak pengak lumbak ngemain tak megat nempak balan biak kebisik disiplin oleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke diri empu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengak lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke balak atlet ti ulih ngangkat ke nama menua tu Jemaah Ilak. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka Miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah pemberi dipilih menua Miri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke bak pekit tu ilak. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ke orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching ke 25 hari bulan 7 tu ilak. Pegawai Tadbir ke Pengawal Matih Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja, madah ke orang tak ngerisa nama diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak, nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyak lain yang merasa mensia mayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelandak tu, ke dibagi dengan dua kategori, ianya fun walk dalam penyawah 3 km, dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jakut tengah gaya pengarang berita lebuh yang kediranda bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia marah ke program pelandaknya ilak dekat di penyadi Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintah. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita dibaca baru. Mudan Nengkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik hati konsul tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik ti berplasar ke raban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengelikun enggak pemujur pelajar. Yalah kami baik kita mendiang ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Giri hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu nak dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya yang megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Nur kita boleh medak pekit main bol ke cukup berprestij tu. Nak ira kita yang tadi dini-dini Nur kita peningau. Siaran ke ulangan tak ke ditanduk tak ada pedak kita megak ba RTM klik na. Okay, sama lemai sama kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat bak awak sada lemai kalai ke lemai tu kita pergi makan kelas jalan dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke besiknya apa ke lemai tu Juni Band sama lemai DJ sama jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri lemai tu kami di Kuching yang mengapkan besik hujannya ujung ke konti tu cukup celap ke lemai tu peningat na. Jadi Jejang ambil merah rimpu benum dia ke YFM. Terima kasih sama jalan ke pengawal DJ ke lemai tu Patrice Inchan madah kerimpu benum dia ke YFM. Terima kasih Patrice Inchan memegak Sandy N sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih. Lalu peningat kita Alex Delta Bina Waterbarau hari Roma Jonas Laca Pontiak Baru Sekerang di Engkelili. Selamat lemai DJ menaga hari kau ya. Minta putar ke lagu udah kelak sangkai batir risandai dikenai yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar mereka DJ ke menung cari ke pengawal. Andrew Ujai Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawal. Biar mereka nuju semua kaban Facebook dan kaban WhatsApp ninga wife dan mai tu hari Andrew Ujian Masing di Miri kot ya. Layang belum shalom sat lemai sat menyalak jalan ke pengawak genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kot ya. Seluruh merekat ke pengerai dengan pengelih genuan dengan semua belah DJ ke gawak bak YFM dengan semua sebilik kita mereka. Terima kasih layang belum amin. Iba Vincent merakirin pun menemui dengan ke YFM. Terima kasih biar mereka tucum selalu sat jalan ke pengawak. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi punah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawak hujan hari kami di Miri dia tu ya. Okey Intan Bakit selamai DJ sampai jalan ke pengawak genuan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Sisi dia kumit bisik nyapa sampai jalan ke pengawak genuan DJ. Terima kasih Sisi dia kumit. Anything gi orang betul tu sampai jalan ke pengawak manah hari kami dia betul. Terima kasih menyayangi si saya. Saya sama anything gi. Kelian tu mai MJ selamat udah gawai ngos selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ RG. Terima kasih kelian tu mai MJ. Bisinya apa megak Monica Maria Bunggang dari Miri tu hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagai DJ sama berjalan ke pengawak lalu jimat pula gawak tu lagi. Terima kasih. Bisi mendiang ke YFM megak Jessica Maria yang megak Brody Muyang selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawak. Terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari Sandai kena melindah rimpu berjimat pula lagi. Terima kasih DJ sama apa lambai bisi nyapa sama berjalan ke pengawak. Terima kasih apa lambai Richa Unup sama jalan ke pengawak nuju nuan mana hari kami bak jalan simpang semunjan. Terima kasih Jari Petara very good. Terima kasih thumbs up. Pihak kat Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam ke dia tu mana hari kami di Syaman kot ya. Dia tu gawak sambil mendiang kenuan DJ serta selamat ujung minggu. Terima kasih Roy Kuang orang semanggang tu. Sama lemai DJ Ari JN Awi pukul hari kami di Kuching yang kita was di luar ya. Amat ya nah terima kasih ya laban bisik komen nah. Amat ya nanti kami itu nanti bisik salah jakuk gini nah ada salah kita tahu komen nah. Ngambil ke kami uli ya ngebetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah hari Langgu di Kelala Ban Sari Jakuk. Amat terima kasih Jenawi ke komen nuannya. Bulan Pegari sangat lemai DJ sangat berjalan ke pengawak. Terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa mega Elise Spencer ngau Udau Ansa. Udau Ansa sangat lemai DJ minta putar lagu Ari Anderson ngalai rahsia hati kena merindang semua ke ninga radio bakal ke lemai tu. Okey nyak tadi sekedar hari peninga kita ke bisik nyapa pian kan kena tai ke peminta minta putar ke lagu Ari Sandai Liong udah kala sangkai batin.

Okey, ngarap ke peningat kita sama pula udah terpindah ni dengan lagu yang tadi nyadi nyapa. DJ ke lemai tu Jessica Itan manah gaya hari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu hari ada menin ke merindang peninga setia YFM di Selangor Menua. Terima kasih DJ sesama Jessica Itan pian megak Sindun Idi madah ke gaya hari di Miri hujan ke ya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak kiri tujuh ngagai dirimpu pian megak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peninga YFM ko ya. Terima kasih Sindun Idi Indok Kenawi selamat lemai serta selamat jadi pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawit tucum selalu bersih nyapa megak burinya lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk ya minta lagu terlebak lirik kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peninggal kita kaget mengkau boleh secara dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu hari Jordan Smekian tu lagi terlebak lirik kita terus mending ke program Randau Pemansang.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak kami mending ke program kita di YFM Mungkul Pia. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang jadi ke lemai terbuka. Senin dia mendar kami sempat ngangau siku muka pemesai kita temuai ke dikangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang Mungkul Pia Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya pagilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bala kita ke Diau di Pelilih Menua Lubu Antu. Tentu buka nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke Dikangau, temuai ke Dikangau, udah duduk bermua ke itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu tak ke dikumpai kita nyak Tuan Dio. Aku lalu ke benda Tainuan. Tuan Akoi Anak Hijau. Bagi kunti kita di YFM. Sama lemai.
3: Sama terima kasih. Gai DJ Matthew Abu dah ngau dah meri peluang datang yang gai kunti rumah itu kena kita berendau pasal pemansang kena bagi pemenuh kita di lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi pemegak pengelola YFM Encik Edmund Langgi siang kita buat konti pemegak ngau pengari kita kebukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke ngau tu buat konti ritok ni ok Nancy Tambun tak ke isi kira kemari terima kasih kepada Nuan kulih muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari tu dekat ngenang sebengkah megak purami ke dekat diatur di menua lubang tu tak sebenarnya ke peningat kita nyak dekat ngelala siapa gini Tuan Dio tu penata ya awak berapa lama udah balik buat tuan gawak
3: okey terima kasih jadi penata yang salah aku hari menua disebut kita Sabah Kerwin dulu punya menua Sabah Kerwin tu dipegai si Tak tau ke pelilih menua Semunjan
2: iya
3: dah nyak lebih banyak kita ngadu ke Pentabiran Baru ba Sarawak menua kami nyak dipegai pelilih menua Serian dia tu jadi banyak lebih banyak nuka madah penata diri sebut dari Semunjan tang dia tu tiro nanya nuan hari penatai asal penatai nuan nyau yang ngalah saya depan terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nyut kali nyebut menua Serian dia tu ya so mulama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
2: tahun kedua ni
3: balu bantu tu stesen aku ke 6 Sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah
2: sebenarnya pindah ke Lubu Antu ba dini
3: sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Infaikot
2: ya
3: mayanya
2: okey kebenar pendengar manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang sebab lagi Randau kami dua tua dio tu tuan akoi enya berkenang ke serentang titik program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tiala enya program ngilang tikanya di aku nginjau non tuan kira kenerang ke dinindur program tu diatur berapa hari bulan
3: okey terima kasih DJ jadi program ngilang tikai gawai daya dengan pelilih menolu bantu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena hari 5 nur kita ngadu pengawal kita itu yang baru mah Joel Nengasan Lubu Antu.
2: Kita demu dalam tiap-tiap bengkak pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu mega kita si ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datang jadi ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai kebisik di kangau datang kau ngulu program
3: ya temuai ke di pemasar kita ya kau dah tahu kenyanggup ngapa waktu kita itu yang ada orang bukai lah keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi ke hari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Maka Musim Lama kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Beranak Kepukuk Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bagaimana
3: maya tu lah ya
2: okey laba program ke dia tu kita ba rumah panjaitan eh ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nyar ba kita ke dia di Lubu Antu kan nya benar dengar randau tua kelama itu meri sama lemai nya di tahu mega nya dia diri sama berami ba program ngiling tika kita kena ke 19 hari bulan 6 tu lah neh tu nampung baru tu randau tua tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisa diatur mayanya ilah main asal enggak program kebuka yang kebisi repeat tusun program lemahnya
3: iya terima kasih jadi program kita itu disadang jadi tauka berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala YB tauka bala pemesai disadang kita datai lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya KUIB keratai tadi tahu ke orang ke pembasar kita datai sedaya mereka disambut dengan acara kita ada lama kita lah miring lalu bisi berpaca ke babi bawa peniki baru panjangnya lah. Jadi udahnya lebih banyak sedaya ke niki lalu berjalan di tirawai sedaya ke disambut ada persatuan gendang Batangai. Jadi persatuan gendang Batangai itu udah nerima tahu udah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sepung lama 8 jam.
2: Oh iya, kita ambil kita tahun yang kemarin eh?
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bah luar kuda sedia mayanya ilah ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua di arah sida satu gendang Batangai itu dekat agak persembahan sida ya. Mm-hmm. Ya persembahan sida ya sudah tu persembahan kita bisa upacara resmi acara resmi.
2: Iya.
3: Ucapan dan sebagainya udah ingat baru kita belabuh enggak pengawa berperindang kita bisa mai artis terbilang.
2: Oh lagi
3: itu menua Sarawak ne? Ya lagi kita
2: galau dulu
3: ya.
2: Okey laban kepada apa ripih atau ke tusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jakuk pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubuan tu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsen Geri Adun N34 Batangai Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh aku mungkin bisa menda rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah Angau Pengulu kedekat sama beri jakuk mai lauliah berkunsi kebenaran bagi seru itu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke si meri jaku piam gak kita si meri peluang agai tuai rumah orang kempur wai orang kemputih kain orang kita ke
2: berami
3: yang nyatu rumah Joel kita meri peluang yang berjaku ngari ke bala JKK ngau bala rakyat ke bak rumah panjang dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang agai pengulu manai pengulu kemegai kawasan bak rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu menjadi yeah. Bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung laban tadi bisa ngenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio nguyang gagai tanya berkaul ngau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dukung bagi tanya pentas hiburan itu begaulah pengabang bala manjuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua lubuan tu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Joel Nangasan nanti ada rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis ke di kangau lemahnya
3: ya nadai rahsia segi utai mana kari kongsi kata yeah. Kena kena riat penatai bala mayu lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia jadi kita bisa ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita di menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: Lalu siku giatis ke benung top dia tu ianya Gabriel Mawan.
2: Oh, jadi Johnny Aman si kuari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke di kalian Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita nanti sempat lagi kita nebah ke setiap lagu kena menggal orang daun tua lagi nih.
3: Oh ya boleh
2: ya tu nyu nampak baru randau tua tu Tuan Dio kita Tuan Akoi Anak Hijau dalam program kita randau Mansang Lemai tu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tu rumah bukai sekedarnya bisik nak ke dikangau atau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya. Jadi lebih banyak pengurama itu ke diadu kita ngangau ke semua orang kesemakai ngau rumah Joel Nangasan tu kelimpah harinya juga kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti boleh nang ya segi dikangau datai sampal do kita berami ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke dikangau kita juga bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu juga bala-bala counselors ya dikangau ke kita awak kesemak berami bergelomu banyak pengawal tu diatur lah
2: ya. Engkau mesti bala pendengar kita dari luar menua Lubuan tu Tuan sedaya ke engkau kita ke nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu rumah Joel Nangasan Lubuan tu tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita dari pasar Lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngerili tu kumai kita jalai belakang
2: ya
3: jalai belakang menuju Ngerili kurang lebih hari pasar Lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasar Lubuan tu lah nak ya jauh nar jalai pun mana nyentuk datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: yeah.
3: Jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita iban berumah panjai tentu bisa diujak ke kita bendera Sarawak bah simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Kumpul dah tersap lah.
3: Ya, kelai ya.
2: Ke kelai pengurami kita ikalamati. Jadi randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru kita menggal dulu randau tua tu Tuan Dio. Enggak sedikit lagu kena merindang balamanyuh. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkap ya lemai tu 12/6 tahun 2026. Enggak sedikit lagu hari Johnny Aman Keliang Temawai.

0: Okay, terima kasih Fening Manyok kami dengar ke kami secara live di radio kita megap Bandar Kuching Kota Semarahan mengenal 101.3 FM lagi mending ke program kita Rundown Pemansang ke lemai tu ya kena ke lemai hari 5 tak ada program tak didengar kita pagi lah hari 6 pukul 10 pagi kalau temuai ke di Kangau lemai tu ngisi awak kita di baik aku berandau di konti itu hanya pegawai daerah Lubuan tu tak ke tuan DO kita tuan aku anak hijau ya berkenang ke sentang perami ngiling tikai gawai Dayak apabila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah Joel di Nangasan Lubuan tu tu nampung baru randau tu atuk tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP ke jusi program muak ke tawas pagi tau ke lemai
1: ya terima kasih jadi sepedau pengawak kita berengkah lemainya kita juga bisa atur pengabukai yang pengawak kumai kita ya program pembangunan komuniti ya ke diatur sudah hari majlis sudah lupa antu jadi muak ke paginya kita bisa meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengabukai jadi kelimpah hari ini juga sebenarnya pengawak itu nyadi kita bisa ngadu ke program kumai kita program gotoroyong lalu kita ngadu ke fogging bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke berumu rumah panjang itu ialah ya
0: programnya pukul berapa?
1: Muak pagi
0: ini ya. Dia tu baru rumah panjang itu
1: baru rumah panjang dia baru wai dia
0: baru wai dia bukan lain kalau pula sekedar agensi ke bisa datang
1: betul.
0: Ok jadi peningkat banyak tentu juga kita yang lepas ke peluang engka sekedar hari program ke dia tu muak ke tawasnya engka kita nak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia pun tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ke tuan dia jaku perangsang nuan ngagai bala banyak tebal lagi peranak bak pilih menua lebuan
1: ya, jadi aku menansang bala kita dulu bantu dia lebih lagi kita ke Semak atau ke boleh dia kalau sudah di rumah Joel dan Hasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami agar rumah tu lah atau ke program tu lah kena kita menunjuk ke kawal kita kena kita menunjuk ke pengawal kita ke di kumbai kita segulai sejalai
0: iya
1: lebih lagi bak menurut kita di Sarawak itu lebang kita itu dah di jadi diambil jadi ke contoh bak menurut bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya jadi aku menasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya ialah ya
0: yang ngagai rakyat manyuh tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai itu ngau mana ngau teratur tangti sama tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun tak utainya kukai ke Tegal kami sengaja tang ke Tegal pengurang bala kami ke ngatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nak kaya ke mana ya?
0: Hanya segi utai ke dipinta kita ini.
1: Ya.
0: Oh, kira ke laban timpuh tadi panjang. Lagi sempatlah balas dari induk biro wanita yang ngadu buat dulu nih tuan.
1: Ya, Siti kita tinggal tadi saya ku. Maya tu ialah kita megak bisi mai bala tim hari RTM. Ya, kita bisi bala namanya kena kita nyebutnya.
0: Penyampai radio.
1: Penyampai radio. Bisi datai mai nyala bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai. Ya, sida yang megak bisi apa gurem datu sida ya maya. Program kumai kita ya berperindang mai nyala. Ya.
0: Harapan atau ke pengharap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bah rumah Joel Nangasan Lubuan tu atau pengurami ngelitikai gawai 2026
1: ya terima kasih jadi pengharap hati aku bah pengawak pengurami ngelitikai gawai daya pelilih menolong Lubuan tu tu pengharap ke kita sama negap ke kawal bah menolong kita di Lubuan tu bermaya kita ke uliah begulai uliah sejalai nyamain do kita ngatur pengawak nyamain do kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku ngarap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawak lebih banyak kita ke bisik pengawak bak menua lu bantu dia.
0: Okey jadi sebentar tu besar engkau pendengar manyuh bak program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisik perkara bukai ke hendak ditanya aku atau ke hendak kena pansak dilansak tua bak semanjai randau tu tadi engkau bisik kenang bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawak kita ke kang do ngerami ngilah tikai gawai daya pilih menua lubang tu dah di padah dah ada sebuah pemagang nanti habis tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai bala urus dia lebih kami berupis penyebab daerah balu bantu dia nanti habis itu katanya utai ketemu tahu enggak nanya kumpul nanti habis itu nak tu terang ya sidaya mayuh nyimpan nombor telefon aku nama aku, nombor telefon aku yang ada di pelalai.
0: Jadi
1: nama-nama tak juga komputer, tak juga bala bala konsel aku bah lubantu dia.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh, boleh.
0: Okey, kiranya datai bah pengujur randau tua tu tuan Dio genang tentang pengurami ngil yang tiga gawai pilih menua lubu antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, ungkap ya lemah itu. Sekali lagi berbesar terima kasih dengan Nuan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, menjadi temuai program kita seratu, menjadi peningkat manyu. Bakanya tadi, Randa aku engkau pemesai upis bagi pilihan menua lebuan tu, Tuan Dio kita, ungkap program Randa Pemansang kita ke lemah itu, menjadi tanduk program, tau didingga kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami dari YFM. Merit selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tuan kasi lagu ke dipinta nuan cerita lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi engkau peluang tu engkau aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau Datuk Ging Koi yang megang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Makam Muslimamu akhirnya di pengari basita N34 batang air ku dah mantu kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawak tu tin ada tolong ada sedua ya pengawak kita itu sengka aku nak uliah diatur kita yang kau neka ya pemanah jadi ya ku ngari ke bala kami sebuat bala komiti ke bala rakyat bermenalu bantu meri pesai terima kasih yang kaya sedua ya ku dah meri belanja kena ngatur pengawak kita yang bekal ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur randau kita bakal ke sari itu ku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu Ori Anderson ngalah ini
1: betul.
0: Okey, dan jadi tampung ngasih lagu Ori Linda lagi Siti bukan lagu kadi kerindu Puan Penny kita Asayati Enggai Berserara bertemu baru Randa Pemansang nangkan ketila terima kasih.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidak diatur upis bertanam

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik mahupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zi Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi Skim Perlindungan Kesihatan Sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu nang dikenal napi peminta bak menua adab ke utara gau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Pemberindang Malam.
0: YFM.

Ya, terima kasih Gagi Kita Gagi muka-muka dengan kami bawa YFM. Selamat mendengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindah dengan lagu dari Daniel Petrus bukan dengan Danny Umpiang engkini yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu kena 12 bulan 6 2026 kita bukan dengan aku Nancy Tambo minta keisi nyentuk hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Oh, jadi tu tusun program kita bawa Pemerintah Malam saat itu kalau pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai berkawul ngau kangau bulak ngau penusah angus jadi kita ke nak ampit mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi au. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita malam cerita Butrus Ariwai FM di Kuching itu lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita sehari itu Lenggau pengeluar program kami Syaran Ludan lalu jam tik ke perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansal mayu lagu ku dah dirintai kaku dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansal jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita bergulai out buat pemerindang malam saat itu kena 12 hari bulan 6 2026 ke sekali itu nginya Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai, Merina kita buat Pemerintah Malam YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: udah gawa itu uco. Bisa nyamai kini. Maka ini mana yang kita tuh nyau benar agang diri hari ngirut air manis gak maya gawai. Udah jerak. Maka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu sudah ini kita basmi tahu cau. Udah temu gawai laban gula kelalu mayu amat tubuh kok bala lutul. Nggak me, tawan tau. Nah tentu nunga orang baru ini takut betungan. Ngai manis lalu ngiri ke diri. Dang, lebuah tudah ini mana yang kita tau ketidua melelek babili. Temut kenyak tudah ini kita dengan bunyi mimo. Tak kebekenyak. Siapa kebangan sakit di bayi kesmitanya? Pansu tera ini mana yang kak menerah? Nemunya! Menerah bala upis pengerana api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh berandung pansu ceruai. Nina kesal. Menerah laban bunga ratai. Dini utai ke angguannya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau? Arang kita ninga kerana ruai ke sekali itu penuh sangus mau kangau mula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piting Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami doi sebai manggang lagi. Nyawa tu lelayan nasai tau kak makai manuak panggang nyau lecuk muda kiak ngelai manisnya nyau ngiga utai kemom masin nimin nyawa tu alu kak lai patitok otori pemama boleh sien nimin. Selamat hari gawai bunga jarau diselit kak balalau alau semua aku bak sebelah tiktok jadi ramah sebelah Facebook aku Jackson jebut datai baru hari rumah panjai kami tuai rumah peti yang temawai kanyu nyumak hari gawai tu aku bisik. Tentu bisi bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumlah kek pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai tu nak mana ke pengerai abala semua ngak alai sarito aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanuk resepi manuk banggang ucuk sangau kutrupaya kita ingin repiak kayu udang repiak kayu kita lalu hidupkapi udahnya kita nusuk manuk anak kayu lagi udah tau datai baru. Laban aku dia tu penuh bak belakang dia. Dia tu mayu rangkang kau daun kayu kerangkai dikena kita mangga. Nanti beli arang kita dah kena berguna keduit dan kena kayu. Ia ke bak belakang tu nanti kena duit. Aku tu ukai bisik Pin kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun ke udah rangkai itu udah mau. Lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api. Kita lalu engkah manuk. Jadi bak atas api. Nyai. Nama api itu sepadam. Ada keguna. Anang kuai peminat-peminat. Kita engkah kayu kaki. Kaki daun. Ke daun rangkai mayo kaki. Kena ngiduk kapi. Nyanya. Beri mayo ke daun rangkai. Jampat api mau. Apo. Nyau nyelapau api itu. Oh, sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku makan ke live dulu. Laban kak ngeja air. Kena nanya api ke penong mau. Kisah laban sedap betul. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Nama ke nyelamaunya apa parah yang gue udah gak hari nyengat tau tuh jangka aku orang sige ngincap muai papua ngincap malah ngalai udah tentu tau dah gak rampi hamai ngal rumah pajai apa makin nyelamau apinya. Sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello, hello, upes bomba kanyua atau ka?
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tu Sabrina Sangau. Nyari rumah yang peti yang temawai kanyua. Aku tu ngakang agak ribut. Bisa api benua mau bak belakang bilik kami. Bak kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakan apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Sembilan emas aku aja sempat diselamat kakau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah nyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina. Minta bala kita serumah madam ke api. Hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba tu datai ke rumah panjang kita.
1: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama otai ke bunyinya. Bakal munyi embulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit pihak. Marga Jawa itu mayo mayo ketemu pare hinit laban ngirup abisa ai namanya bomba deh ya nama pau sudah bombanya gitu.
6: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk tu
5: ya. Selamat pagi tuan au tembawai kanyuk meto tuai rumah ampetiam.
6: Okey, kami disini terima kanau telefon. Madah ke bisik kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita ditu. Nyak kami tu, dia bergawai datang gitu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngagai rumah panjai.
5: Ngadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dah tuan bomba. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dien tadi. Orang manggang jani, manggang manuak mayuh mepa belakang dien. Laban cagi mayuh bala pengisi gawai. Ngadai tuan, ngadai ke mendak?
6: Apa ni? Amai nadai api bak belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat tuan. Nadai ke mendak tangus bak belakang din. Aku tu baru pelahir belakang nyen ni tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
5: Okey, begitu aja tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau mengkat tadi bisik ya, enggak aku nemu laban aku tu nadai itu tadi aku tu baru pulang dari pasar ya. Muka apinya udah dipadam ke ya. Nanti dulu nuan tolong bau, aku hingga tu rumah dulu.
1: 3 minit selepas kejadian.
7: Ini sudah bomba aku di tadi senram.
5: Nyen sudah tu rumah. Sida mada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lepas aku ke baru pulai dari pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi madah ke meda api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
7: Alau tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
8: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
7: Nadai aku ninga orang bagau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nusi cerita sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku den tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang lebih akan bertampuang lagi benuang aragak bala rumah penyai laban lagi pemisi tang nadai gak kuningnya orang begau pasal angus saritu nadai mindah gak ku saritu asai-asai ku tuan bomba
8: bukan nama laban kami tadi sinema kangau madah ke bisik kampung angus bagakan bila kita di tu laban dia tu musim mari tu angat amai segi jampat nyerarai api mayarangkai
5: nya tu kui atau air di tu rumah lalu ngabang me bala tuan bomba saya sudah kita datai ke rumah panjai kami kita
7: nya empat ku ya empat ku buka airnya tuan airnya buka
8: air manisnya kira ku lihat tuan rumah air semetiaknya ngentunya dia menyejam gawak tu. Nanti nadai gawak, tak gawak pihak ya.
7: Nanti setian nadai mensenya tuan, nadai mensenya.
8: Nego ajak mesti tuan rumah, ngai ke puni. Nanti ukai maya jam gawak lapang, ngai. Ia ke bala bukai itu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak, ay, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ay nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngelu.
5: Amat menyi kenuanya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau duduk juga.
1: Oh apa ni? Bisi ayah bomba di topia. Nyau teringat ke boyfriend ini ku sumpah. Nama utai nyaya seneram.
7: Amai gak jemput. Di kebagas sesegau pemain. Dini bisi nemu cerita ngos baru mah penjahit kita itu.
1: Angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisi angus ayak di rumah. Nanti angus pengrindu. Nggak kakut bubia. Nyangka bisi. Tang ayak umbang. Karena ulih madam kamu pengerindu itu lutur pun susah.
7: Susah kerja ku ngau di tajam buat. Nyau datai bangus pengerindu.
8: Pintar anam biaknya berjaku ni. Kati, di sini mu kampung sesemak rumah penjadi tu angus. Laban orang ke telefon tadinya madah ke bisi angus. Bak kampung belakang bilik kita.
1: Orang mayu manggang bak belakang bilik din. Aku bisi memanggang tadi manggang mano jani ke hadiah ke pren aku sebay. Nadai ke aku meda kampung belakang din ke bisi angus. Ini tapi si angusnya ayah tuai rumah.
5: Siapa ke teleponnya tadi dari tuan bomba? Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
8: Eh, temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nyau kegesah munyinya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
1: Apo nya. Nama ini aku nya. Katon bumba. Ini aku nya sigi mpempela. Hari orangnya namo de. Kata tahu mau bimir.
7: Kangau keruai ini dijabut. Berani-berani hatlipun bula nusi kutai ngagai upis pengerak pi ngau penyah penusah. Bedau kalak ku medak robeknya.
1: Tidak kelamaan selepas kejadian sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu, siaplah sangkau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
7: Sangau, kita deh, kita. Nama pengawak di madah ke bisi anguah sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai upi bumba. Berani-rani di telepon nusi kutai bula nih kumbai di dekat nusi kutai bula. Kumbai nadu kuam orang deh lah.
3: Apa tuan rumah? Amai bisi anguah belakang bilik tadi. Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau ratai bak tali apa ini? Nyau kesal aku merah nemu deh. Nyau aku telepon ngagir apa bomba. Sebenarnya api yang nyeralai. Sebenarnya aku tu telepon. Sempat aku ngambil video ngena telepon aku tau. Ah, tau. Pedak deh. Video kami aku tau. Nanti aku main deh pula.
8: Aku amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pentinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawai. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
3: Anak ngangau kaku ibu ah. Ngingi ibu utai. Kangau kaku si Sabrina. Aku tuan bawa.
8: Oh, aku si Sabrina. Nada salah pengawak terus telefon. Benda api kenyu nyelambau bakat tu.
3: Dan kengaliat kakak hati aku tadi tuan bomba. Udah aku temuk telefon ke belakang baru aku kak merasa. Lalu kak mengkau ke kami rumah. Pernah aku naragi apinya. Nyong petang laban asap.
1: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang manuk belakang bilik tu. Beri aku memayuh daun kerangkai. Nyak api lalu nyerarai. Maya di kemeda apinya benong mau. Nyak meku benong ngiga air payet kena nanjanya tadi. Nemu di itu ada ke guna.
7: Paduha tu lah ulah sudah mau cocok. Jabut ke ngempu pengawaknya. Apo minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakanya
5: kananya nuan tu tuan bumba kati nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulaknya.
8: Au ukai genya kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya nak jadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau laban tau kena tasat baru section 182 kanun keseksian.

0: Nunu Mai Bedandang Besai, Uras, Daun Rangkai, Nunu Kampung, Kelewi Agi Bak Tanah Gambut, Kenyamai Api Mau Dalam Tanah, Lalu Nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus Kelewi Agi mai musim kemarau. Nyak buah, nanti kita bisa minta utai, nyadi digagak orang pakai tu, kita tahu telefon, nyagai lumur emergency tu, nyak 999, kangau ke upis bomba. Tahu begak kita nyak telefon dengan upis rampak menua, kena lumur nyak 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal nyak e-aduan JAS.
1: Nya, betul me pengawal aku nyak tadi. Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis kuasa. Tuan rumah, dek, badau, anau, akau, dek.
2: Ya, siapa kenunu tanya nanti ukai ucuk di sengau. Kumai di tahu nunu utai musim hangat tu. Pendak di sekedar rumah panjai. Bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat bergawai. Nya, ukai bekanya. Ti denangi ke kita. Utai tu bekanya akan denangi ke kita. Ketika bisi hukum orang nu sebarang tebang utai ke tau mai penusah anggo sebab kampung atau tuan rumah
0: sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ko kitanya uliah ngujung ke menua kita tu bersebun serta angus kampung tau kena hukum ndak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000 atau mega dihukum jail ndak ngelui hari 5 tahun tau ke kena tinggang hukum dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
3: Au Tuan Bomba, kati mulai ngajai kangau bula yang tadi dia Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula pemenua kita Sarawak tu. Laban bisi gaku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur. Bisi nerima kangau bula pasal penusah ngus rumah panjai.
0: Ya. Amai, bisi upis kami dedin. Bisi nerima kangau bula tang menua Sarawak tu. Ndak manyuh nerima kes kangau bula pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bula ke diterima upis bomba Sarawak sebina 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu manyuh meh nerima kes kangau bula tu. Ianya Pulau Pinang.
4: Nasib dia nak masuk kategori kangau bulatnya ini. Ya, udah mesti tahu jangka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik dia itu. Mengagak panggilan pelesau. Ya, udah makau tu sempat temerik kemakai dirinya masuk jail.
5: Tim satu bomba kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerara api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
0: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak bupu hari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih ya.
4: Apo orang sidin kita kayak ngeluar kayak kata sepit apa ya bomba tersepit dalam kereta meh sidin
0: tu meh pengawal kami upis penyara api ngau penyah penusah ukai seminak madam ke api aja orang tasah berjalalun orang lenyau berkampung orang lemas bisi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
2: Terima kasih ya Tuan Bomba udang nusah ke kita ke datai tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedihan tu tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi pemam udah apa perlu ngeluit orang baik sedihan tu pakai kita lagi

0: Nya, pengawas doa ide nya ibu. Jabut. Nya nusa kesedak tim bomba datai kita. Ukai ingin semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua ide itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kedai ayah segera. Mayu, duit boleh aku ngagak lah. Itu maya.

Monday, Monday. Uli ako ngau di rawon kemenot telen minggu baru nila ayah sendram. Aku tu kama ngau di kena niga ino telen. Anang nama aku dia ayah sendram.

0: tau nyate nyepek mega baka kita dan ngeri tau nama dan titi baka ko indau tau tu nama dan titi nunjuk ka ko indau iban jadi indau Melayu nyamai kita medak la baru kena baju kurung jadi indau Cina walaupun sidak nang nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama dan titi kita jadi kami serakop indau pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke indau tu sah amat kena kita ke laki pia tu sah amat pelabak kunak udah sebarang maya kita kena baju burung nyana pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke indau pia terbaka kita itu dah kukunya tuai tu nyenan tu lihat lagi ngorong berawai semua jadi berkena ke kita hari pakaian kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban orang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia udah tu udah dibeli ke kita nyale mana amat tiba ke kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bulai ngapan sabukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak teh kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alu dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nya de maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku umpai lama tu kemari bisi nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tubah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu kumda nyentuk ke selap meja nya pen maniak de tusuk orang semuanya nanti kita muda indai-indai tuai kayan ke tuai ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai nama nya pakai tupi deh. Amin kita sepatut ya berasa temegah deh. Yeah. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya. Ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain. Kak ge orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana ge semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama. Wow. De kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pemila David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Click.
3: Dato kami nabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempuang pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di Benua Tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyururit rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja titip pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agi rusak. Naka kedia tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak ngau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia mansut kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megak ngarap ke upis berkuasa ndak empelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti di pejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansiak Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada operasi tik diperjalai ke bawah 98 premis webnya hasil hari pengawak nyidi upis keberkuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan patuk diperjalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia upis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance tik ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkawul engau lisin. Ia mansut kerja kutuk maya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tik bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebansa tu dekat diterus ke dudia rila. Dikenal tentu ke pengawak meresa premis web di Serata Sarawak Mengkang Ngasi. Diffusion Borneo 2026. Dia dang dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok ngau kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Adi Menuatu ngau raban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Yang maksud ke jaku tu bak Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan serantau digital districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak peratai kira 1,000 iku orang hari 10 buah menua ti numpu ngagai sektor kuasa agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik ke Perudi. Konsert engkau makan lemai pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu ukai seminat nyungkak sektor dagang temuai miri tamagak mantuk pengelantang artis veteran tip berguna kesukong Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Madah. Program tu oleh mata peratai temuai Ari Brunei ngau menua ngelingitnya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang maksud kejakut tu berawa media di Miri. Berbak ngonya Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Madah dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran tiudah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna kebantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bak dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantu ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia Sarawak ngau Brunei Darussalam dikenak mujur ke 7 program pengasihnya. Tunaka kita mendiang ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Sehari itu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tan Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari pasar Bintulu. Loji tu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji tu ndang dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta mega dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu mega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediaka hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya yang megap berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, yeah, nyaman si teh lagu hari Anderson ngalai dituju ngagai hak kita ke bernama Linda hak malam tu harap ke bedau tindu agi mana bulan ngau kami nyentuk ngagai ke pengujung program pemerintah ngak malam sari tu bulan ngaku nih si tambah tak ke isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat bulan ngau pengelola program Sharon Ludan bawa tanduk programnya kini kita sari tu lalu buat jam tik ke penudi pemerindang malam sari tu kita berperindang gau lagu irama etnik pupu bangsa au. Jadi nangguan ke frekuensi kita terus boleh gau kami nyentuk ngagai pengujung segmen pemerindang malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kalau tu nuju kita ke apin ngambi kad kenyalang gol kita tak ke kenyalan gold card kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat nemu gau silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis kebajikan masyarakat Sarawak ianya 082-374-888 tau ke kita tahu data terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita dipinta mai ekat pengelala dikena kita ngambil kad kenyalang gold card kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 14 ngagai hari bulan 6 13 ngagai 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Ya ke bisi daripada aku gerah ke daripada aku ba Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus berlangguh kami YFM Pemerintah Malam tu Siti lagu Ari Angela Latajua Nuan Minak Ngasap.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 bulan 6 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita serita buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu serita peningat buat program kini kita serita. Aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu jadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 0.28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu. Gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti Ari Pekara tinarik ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pih megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenak sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebihan

0: Badi tu megak, ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah, bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal buruang ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu, anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandia jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak teka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peningah. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi, jadi itu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai ngau ikan masin, jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya di pemakai di dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban uli terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi ke matu nyanya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu. Bak program kita kesal itu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita kesal itu. Mada kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini di daun Tok Setinggi Tahun Tok Diatur Perintah Sarawak Serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 Tok ngawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mengat bak kaum kita daya ini serta nanya yang mengat ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang mereka bisik mereka dari benua luar di bisik nemuai agak Sarawak jadi satu cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang mereka berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.

Wanai begawai lagu hari Leo James merindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih bagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Dayak ke deka diatur buat ngelingi Kucing Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai ngau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisi datai ngagai dua pengawak atau ke program ngiliang bidai gawai daya ke bisi diatur di pelilih lubang antu kalai sari tu tadi dia aba rumah jarob cangkul bisi diatur pengawak atau ke program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik megak dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai dayak ba rumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengrami yang megak dekat dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nya meskedak pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergilak pukul 2 ngalih hari tu terus merindangi tanggal lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidiatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Etni Pupu Bansa. Siti lagu bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar ke kami ngagi kita ke baru gelengah kami YFM engkanya lawan mendengar ke radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar ke kami pian mega. Terima kasih ya laba milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Jadi mayu lagu sudah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etni Pupu Bansa. Bisinya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah mega beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu bidayo mega lagu hari Eliza Suzina Jobeng.

Ya, duitin lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindang dengan lagu Hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu Hari Diana Nini, Dup Dup Alam Uso. Okey, jadi ke sekali itu duit lagi lagu kena merindang kita buat program etnik Pupu Bansa, lagu Melanau.

마왕.

Ya, duit lagu Melanau merindang kita keterubah tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah ditinggal kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali itu kita goyang mendengar lagu dari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Yeah, lagu Hari Halun Bawang tadi, lagu Spini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita. Nama tutu lagu Hari Erickson Belu Merindang Kita, bapa merindang malam irama etnik pupu bangsa. Jadi ke sekali tu dengar ke lagu Hari Raban Bisaya, lagu Hari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

terima kasih. Ngagi kita akan mengkam kelengah kami nyentuh ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita buku lengah aku Nancy Tambum takai si buat pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Garuda Lambung tak sebenarnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Memang Krabatawas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Ketahuan tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ninga, arap ke kita yang tadi nyukung sida yang nggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggallah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
3: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai rundi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ku ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
1: YFM, segulai sejalan.

0: YFM.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.

0: Yuten.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
1: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat-cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke utai di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke onya utai ke jelu dishwasher aku.
3: Anti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
3: Nah, lawan no ada nyebut tadi de, ada salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita ba dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi de.
2: Apa sampai lelah. Betul betul betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di kalsi joran murah de tahu. Udah kena habis wacana. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjakuk kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau nak cat whisper ni ada cak.
1: Cat whisper. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ah, ya kan mau menjakuk mau jelo cak.
1: Ya, bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelo. Tete di rumah. Mulai gawak. Cita pakai dia tadi. Pada sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Ana aja. Ngau jelo-jelo nyak nemu malas ya ke cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Nemu jelo.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kino, selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu ngau Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D Amerika berlabang ngau Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh daripada kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: salah juga. Kena kita pembangkang semua jabatan, kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: World Cup 2026, hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tuh, pagi rewind. Ya, sama pagi okay, bala kita ya ke Benum Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
1: Tahu sekian mana tuan tahu nya dia tanya mayuh macam megelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
0: Tahu lah bana munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama kan nyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nang Minah kini-kini terus ke Pengrindu Kita. Bye.
1: YFM.
2: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depeda kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah ya meletup nya ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nya kebuah beguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita. Belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Woke Up 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada. Bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

aku Raina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih bersih menyatu. Aku Kak Ninga lagu nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio coba. Dengar hidup waktu.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulan keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Soya nadai. Dia menawa kare dio dito jai kini ini buai ne apa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: muai ku tai deknya anak aku menjabut aku tukar ingat dua pagi buai nah bekeni bekeni ngadu ku tu
1: kena handphone pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke antu alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam harta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngenak cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: dua pagi
3: YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwat masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Giga FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua ngadi persoalan pas tiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam ada. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Enya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Selekor gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Kayaknya di nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita uka semina nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Kan disebut aku lah bantuan tu. Nak semua yang layak.
1: Mm-mm.
0: Siapa kelayaknya mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut yang kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya lah bantuannya bisa dia. Baka tahun depan dia kena buat dia bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah.
1: Yeah.
0: Subak 300 tengah. Jadi tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
1: Yeah.
0: Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mewancar pulu ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat ke kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah
1: memang munyak
0: baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
1: penyakit
0: itu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulang dengan kami buat bergigak telah
1: dengar keseluruhan bergulang dengan kami buat program bergigak telah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak

0: Assalamualaikum hari apa?
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sajarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim itu gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama te ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Hoyo make uteh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyok gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak uteh pakai ngau uteh irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyok gula dalam pemakai. Jaga pemoyok gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisa berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uliah beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
3: Amat, mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temasanya na ya. Aw, aku selalu ngajal tu munyi tu bak raban ngau bala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedeka kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isi tu mayuah utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nya ya.
2: Aman.
3: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
2: Ya.
3: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Kumaru putih satisfied.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Nyambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu di

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayua mega bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri.

0: Surat tangira dari Empu Anca. Nah, guna kita bermunsuh. Perang kebepun Arimansia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.

0: Niaga bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang dia tuk. Jadi orangnya pandai ya, orang tu okay orang bukan, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang main ngi polis, report ngagai polis, nanti dia mat terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bukannya okay.

0: lah mah geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tu au.
0: Aram.
1: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, berbayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bermaya jam, ofis terbuka, tak telefon muju rumur 082-248-422, sambung 349.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupur nya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Nanti bapak penghidup kita ke dia tok, tau dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapak penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu, tau ke orang dekat agi bergulai dengan tua, enti gama tua bajik, sigat, langkah tubuh mana, serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat, ke dipedak hari mata kasal kita menzia. Enti bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang induk lebih agi.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jago Tuhan, aku selalu nak jago Tuhan abang bak plasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ianya cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah teh kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyateng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ya berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apo ini namanya bisi kuda na ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nyok nemu dek kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipenyang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Kita tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
1: Raja Kitai.
2: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Sri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Sri Kaloningkan ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul, betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagai nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dian dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka enuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat na na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih, nyak bulan 1 kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nanyong gak pawung burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai rapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kibak mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima Menjuang kapawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke udah dan juang tu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ingat di kaban nakak.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asyati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kebala anak, belucu, ti nadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak uleh nagang, ndak uleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita. Tak yang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tiap bisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kelutusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anang getusah kutai itu dekat nyadi pegilok lusak, laban ya bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding semapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu le ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you, just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak terpatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
2: Wai, Dani, wai. Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai. Dani.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lubuk kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar untuk ngagai bala lebuh kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang keriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh ia bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal ya nyak utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntung kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. No, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalam ya. Tau ke, lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
5: Ke tahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipandang kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Senyora Pagi, Y 9-12, Nela Tengah Hari, Lentak Nali Hari, Sadalemai, Pemerindang Malam,
1: Y FM, Sebulan Kejalan.

Okey, lagu ke terbaik daripada kami, Marilyn kau lagu ya, bakal tunggul angus, hadih ne. 6.44 ni pagi, okey, pagi hari 6, hari tu 13, hari bulan 6. Pengarap pagi kau tu dapangan 3 jam di konti DJMA tau ke TU ya, okey, lebuah ke Pansuari Lopis. Bedau lama tu tadi ya, Hagi Mambam, Geril kita di Puak Mengguri Kucing ya. Kita ke udah temu Dani dengan kami. Terima kasih di Selampur, meluah kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngarap ke Bejo Jumat Bang Jalai Alun atau ke kita KBC program Bulan Gau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wai sehari tu hari 6 ya. Dan ke program kita ke Berami Gau Diri Sebili. Ngarap ke Saman Bela program ke di program kita nya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari lagu Marilyn tu lagu di sana Ricky Anderson. Ambi aku nyadi ke ganti ya. Ambi kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita. Ninting hari, ninting jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat. Bang renggat ke terubah ya. Dijumpa kami ungkap ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: nalaki hari tai kreto klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, balik kita ke Baru Dani, baru dah mandi, ngirup kopi pagi tu ini ya, kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi, aku macam pesan ke BCD, terima kami. Okey, baru ingat ke Terubatu pesan pemati, diterima datang Japal anak Jambung, madah ke Indaya, Bino anak Dagang, tau ke Indai Usan, tau ke Ini Stella, udah nadai 12, bulan 6, bak hospital Kenawit, ini yang tu dekat di Intu Balamanyuh, Barumah Panjai, Tuai Rumah Manca Anak Enjah, di Sungai Sebaning, Bekikiak Bunau, kena ke 12, bulan 6, hari 5, di Anjung ke Pendam, kena ke Pagila 14, bulan 6, pesan dituju, ngagai kabar belayan ke Diau di Tuah, di Pedai, di Jih, Maung, di Sekuau, Jati Ngolimau, Bala di Nanga Telisai, Ketibas Suung, Jess, tau ke Apai Atik, Pemenggal Lebah, tau ke Apai Anang, ngau semua kita ke ngala niang tu, Bino anak Dagang dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai anak ni yang tu Usan, nombor telefon dia 012-484-1801. Tau ke ngagai Ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina Madah ke Lemah Anak Dana menjadi iau dan adai bak hospital Kapit kena ke 11 bulan 6 pukul 8 pagi niang Lemah Anak Dana tu dekat di Sengai bak lot 2697 Country Height kena ke Lemai hari 5 engkau hari 6, 12 engkau 13 hari bulan 6, dianjung ke Pendam kena ke hari Minggu 14 hari bulan 6, bab Methodist Memorial Park Kapit pesan, dituju ngagai bala taban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau Enseriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit, kalau pendengar kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefon dia 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayong, tau ke Apai Julia, ni yang tu dah nadai kena ke hari 4, kena ke 11, hari bulan 6, di Intu Balamanyuh, bak rumah ni yang tu di nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri, kena ke malam tu 13 hari bulan 6 malam hari 6 dianjung ke Pendam kena ke pagi hari Minggu 14 hari bulan 6 bak Pendam Daya Lambir Miri pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait di Lubuk Mulung Long Ajoy Bala di Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai Air Teru, Marudi, Miri Bintulu Ngau di Kenawit, Kalai, ya pesan dituju ke Megak. Ngagai semua kabar belayan kengala niang tu, ianya niang John anak Dayong. Pendengar kesilai telefon ngagai Julia John, 012-871-2088 tau ke Kasim John, 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari mentan anak John Madaka pemati laki ya Pastor Liang anak Syed tau ke Apai Acau dan adai 11.6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh 14.6 hari Minggu dianjung ke Pendam dan ke pagi 15.6 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai, rumah Intai Suri Baru, rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Jawa Suri Lalang, bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk, bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers di Menyalin Asal, rumah Denil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajut Merbung, rumah Mai di Babu Kerangan, rumah Robert Walter di Nanga Gayau, rumah Mujah, rumah Mujah Ijua di Nanga Teru Atas, rumah Seli Jantiang, Nanga Teru Baru, rumah Jawat di Babu Tengah, rumah Isa Babu.

Rumah Icuk, Sabar Lama, Rumah Gara di Belasau, Rumah Jimmy di Lubuk Lidung, Rumah Edward Mengga, Nangadrau, Rumah Beliang, Sungai Rabah, Kababelayan di Sungai Nyuruk, di Rumah Entinggang, Munggu Gronis, Rumah Ayak di Tebruk, Rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk, Ngau Kababelayan di Pengkalan, Gurah di Limbang. Ngau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Peliliah Batang Rimbas, Ngau Batang Korean, Ngau kita ke ngelala pastor tu dipinta datai ngagai Rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita tulis mending ke lagu tu lagu ke disada James Seruai, ngau lagu yang minta ampun aku laun datang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan berat berangkat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetas ulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Madaka pengawal ngetas ulit lalu di tampung ke pengamuan yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum. Kena ke sehari tu 13.06 pukul 8 malam diatur bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan dituju ngegai kapal belayan di tuai rumah Ubuang Anak Serikai, Lid Anak Imbul, dituju ngagai Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, gau semua kita ke ngelala niang rantai, kena boleh dirintai ke nama ditu magang, kita ke jauh, dipinta data itu mu kalau penerang kesilik atau telefon dengan robot nombor telefonnya 011-1264-1657 atau ke telefon ngagai didek 014-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal pelayan di Sungai Tau, tiga buah rumah bala di bawang, enyak rumah Mina atau ketuna, rumah jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enyak rumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawuh, rumah Johannes, rumah Jonathan, ngau bala di Pelugau, bak rumah Uta, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngau bala kita ke diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal belayan di Sungai Duan, rumah Kin Siang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, ngau semua kita ke ngala niang, kena boleh dirintai ke di Tuk Magang, mada ke pengawal ngetasulit niang, Semi Anak Berdindang, tau ke Indai Candun, dekat diatur bak rumah Langgi, Anak Ungge, Tinting Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13.06, kita ke jauh di Pintak Datai, Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai dari Matthew Anak William Anam ngari ke sidak ia sebilik mandaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apai sidak ia ex tuan rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14 bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadi Kuching. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lundu, Sibu, Bintulu ngga semua kita ke ngala niang tu. Dipinta sama datang ngagai rumah niang tu bak nombor 436 lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngamu yang basa ke niang X tuan rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06.2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat datari Connie Anak Sigi ngari ke sidak ia sebilik mendapatkan kemauk ngetas ulit niang apai sidak ia Peter Sigi Anak Ujan ngau pengawak muat yang terbalu mak sidak ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mas sidak tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seri Aman nangga jagau Kenawit nangga niruk di Kenawit nangga ngungun Kenawit Serikai bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas nangga Kabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau ngau di Seri Aman ngau semua balik kita ke ngelala niang apa isi datuk kalai penerang kesilia. Tak tiba ngai kau ni, bak lumur ya kusung 13-8284-152 tau ke telefon ngai Luis, bak lumur ya kusung 19-8288-743. Pukul 7.06 minit pagi, kita kebaru buka radio, mending ke program kami, Pengurat Pagi ke Pagi Tuai, bak jam kedua, terima kasih ya. 3 jam di konti ngau DJMA tau ke Tiu ya. Terus mereka kita dengar lagu Kedisada Richard Lee Nuan Berga di Mataku. Di

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi Dewai. Selamat pagi Dayang. Okey, mending ke program kami Pengurat Pagi ya. 7.30 pagi mending ke berita pagi dari kami di YFM. Tu lagu di Sada Kat Jelma Tuis Pamaun.

Luis Pak Maun mengunjung kejam kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban Kuching. Kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026. Batang berita. Rukun negara Mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan lubak berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun Negara Mengkang relevan jadi batang lalau di kedamantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyurakut ramah ngau pengelantang baraban bangsa, jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap, penaluk pengelurus atur undang-undang ngau nilai moral ke dikunci ngau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penelebak lebih ngatur rakyat, hari pupu bangsa serta ngemaran hidup dalam pemain engkau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi engkau kreativiti bau upis perintah patut majak dikemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke engkau sikar ngasi serta beri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi ukaigi dipilih tang siti peminta dikena napi pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu berpengarami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatan jadi pelasar ke berguna kena mansut ke buah penemu ti kreatif jadi hasil ti meri penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak engkau julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah Sarawak merambu dekat nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemega menteri anambil lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu sudah dituku ianya bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah pekit Sukma Tu Ilak kena ngena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak anda empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul sikut pengajar di menua tu ke viral di media ramah. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansia polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nurman tu berjalai ke pansia unit integriti upis Menteri Pelajar KPM serta Bala Nazir bagai berjalai ke pansia dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya. Pengajarnya udah diingkah sementara berupis pelajar pelilih menua PPD nyentuh pansia tembuk di pejalai ke. JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur Twitterit semak ditemu salah. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala Upis Bombanggau Penyelamat Lawas Florence di Primus Tian Dun Madah hasil pengamarsa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi dinunjuk ke risiko tinggi penusa angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endirnya ditutup sementara untuk Upis Mineral Geoscience, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian di sili lagi. Kena kali tiga tu tadi peranak bak kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebu gas ditemu pansu dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak pendalam 45 meter di perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDN berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikenal negap ke integriti Gau Pengelurus dalam sektor dagang. Program itu numpung agak atur nitih ke Undang-Undang Dagang nyengkaum tanda rega ti terang ngena peringkat penimbang Gau Sukat ke udah disah ke serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program itu di Pasar Komuniti Tutung Kuching dipilih hari baru inisiatifnya. KPDN terpati-pati ngotika senitia ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Obat 1.0 kini berjalan ke di serata serau bedau lama tu ke udah nadai tertemu ke utai ke ditagang bak produk vape. Sapit Kepala Upis Pemansi Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis vape-nya hasil hari pengawal nyidik Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengenak selaup polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerahan Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual web ke ngundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansuk ke jakutu menyak awam komiti cahenti nagang dadah ngau substan tiba-tiba ke Menteri Pemansang Orang Induan Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengamarsa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Pengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua Lubu Antu 2026 digarap menjadi palan kena negap ke penyurakup, ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubu Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah diperjalai ke gau lancar. Ia mansuk ke jakutu menyengerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih Lubu Antu bergulai gau YFM Iban di Kuching. Pengguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Manyu macam program bukai bisa diatur maya tu ilak nyengkau mantai ke main hari gerempung gendang batang air serta berindang gabala artis ke bisa dikangau datai merindang. Gaujung-jung ke berita pagi kita ke pagi tu.
Tu Batang Berita Dibaca Baru. Rukun Negara Mengkang Relevan Kenan Api Polariti Sasing Yau Ekstremis Mei. Sarawak merambut ke nubuh kepalan lupa berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak empelita engkau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi tu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailina Sewil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Radio Gemerindang kita ditinggari 101.3 FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising Abas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suba Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pian megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakuk dalam saritu ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti jakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tinadai hasil laba sikit nyata ndak boleh diputar ke ngenak jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direkturnya. Nanti nuan nganjuang ke atas sebab ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendar ke. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
4: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

Daya nasyid ni nga lagi singkang sigumga semi-finalist kita ya. Okey, carta sapa juara kita 24 iku ya semi-finalist kita kedeka berbuat ke slot ngagai final carta sapa juara. Semoga kaban kita ke sama ngawi bagi ba FIFA 2-0-2-6-48 bengkah menua 104 bengkah main tahu daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US dengan Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya dugau-dugau ba upis lah. Suria kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi ya. Semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, paket membul Piala Dunia kita about rundown minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya ditampung gau carta Kenyalang. Okey, merindang balik kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk kita ke Diau, di Selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band. Lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga pengerak pagi. Ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece Menyadi.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampa datai ngrami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?